0: sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
9: gratifikasi, Bu. Selamat, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut, menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri L. Hari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
13: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bersama perkembangan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami akan kembali dengan berbagai informasi untuk melengkapi pagi ini untuk Anda, pendengar. Dan tetaplah bersama dengan kami, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan program dengan BMKG Banyuwangi untuk memberikan informasi bagaimana kira-kira perkembangan cuaca untuk hari ini.

Pendengar, kami akan lengkapkan informasi untuk Anda dan kita coba menuju ke Kabupaten Lumajang untuk pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Lumajang untuk kali ini telah meraih 4 penghargaan dari Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kemendukbangga BKKBN. Penghargaan ini diberikan atas capaian program kependudukan, keluarga berencana, dan juga pembangunan keluarga yang dinilai telah berhasil mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4 penghargaan ini meliputi yang pertama inovasi dan program unggulan bupati, capaian peserta keluarga berencana di atas 100%, peta jalan pembangunan kependudukan, serta inovasi dan program unggulan tim penggerak PKK Kabupaten. Capaian ini menempatkan Lumajang sebagai salah satu dari 30 kabupaten dan kota di Indonesia yang berhasil memborong 4 penghargaan sekaligus. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TPPKK, tenaga kesehatan, penyuluh KB hingga masyarakat dalam mendukung pembangunan keluarga. Dan menurutnya, pembangunan keluarga menjadi fondasi yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengapresiasi kontribusi TPPKK Kabupaten Lumajang, pendengar, beserta para kader hingga tingkat desa yang aktif mendukung berbagai program edukasi kesehatan keluarga, pencegahan stunting, ketahanan pangan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan sebenarnya selain Lumajang, pendengar, sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar ini juga mendapatkan 4 penghargaan dari Kemendukbangga BKKBN Pemkab. Di mana Pemkab Lumajang berharap bahwa capaian ini menjadi pemacu untuk terus memperkuat program pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Sesaat lagi kami akan bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk informasi prakiraan cuaca.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi dengan Mbak Rizky ya?
2: Ganis, Mbak.
1: Oh, Mbak Ganis. Oke. Ya. Terima kasih sudah bersama dengan Pro 1 RRI Jember, Mbak Ganis. Untuk pagi hari ini silakan untuk di-update bagaimana perkiraan cuaca untuk 30 Juli 2026. Silakan.
2: Baik, untuk perkiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari ini Kamis 30 Juli 2026 secara umum cuaca pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan dan masih berpotensi adanya hujan ringan di berbagai wilayah. Kemudian malam hari potensi cuaca di perkirakan cerah hingga berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap hingga pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Angin dominan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimal mencapai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini hujan untuk pada hari ini hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim dengan level peringatan waspada hingga awas pada hari ini nihil untuk di wilayah Tapal Kuda serta peringatan dini hujan disertai petir dan peringatan dini angin kencang pada hari ini juga nihil. Kemudian juga untuk kondisi curah hujan di wilayah Tapal Kuda pada hari ini curah hujan akan tetap terjadi dengan intensitas ringan tapi cenderung lebih berkurang daripada beberapa hari yang lalu karena memang untuk ekuator Rossby atau gelombang Rossby mulai menjauh dari wilayah Jawa Timur sehingga berdampak pada pengurangan intensitas curah hujan untuk di wilayah Jawa Timur. Kemudian untuk perakiraan ketinggian gelombang di Selat Bali bagian selatan, perairan Banyuwangi, perairan Situbondo bagian timur, perairan utara Pulau Bali, dan perairan selatan Pulau Bali serta Selat Bandung pada hari ini hingga tanggal 2 Agustus 2026 ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 dalam kategori sedang. Kemudian untuk perkiraan dari di pelabuhan Ketapang untuk penyeberangan Ketapang Gilimanuk diperkirakan kondisi cuaca cerah hingga berawan, kecepatan angin permukaan dominan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai maksimum 36 km per jam serta ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Jadi begitu Mbak informasi cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari ini.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Ganis untuk update informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Pendengar, informasi yang tersampaikan dari rekan-rekan kami di BMKG Banyuwangi untuk pagi hari ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bisa membuat kita mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mungkin akan kita lakukan di luar ruangan, kira-kira memungkinkan atau tidak.

Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita akan segera hadirkan untuk Anda tepat pada pukul 8 nanti perbincangan menarik bersama dengan narasumber-narasumber kita dari Kabupaten Lumajang, Kepala BPS Lumajang dan juga Sekretaris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang dalam Jember Menyapa, yang akan mengangkat sebuah tema Lumajang Naik Kelas, saatnya semua sektor bergerak bersama. Oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali untuk pagi hari ini kami kembali menyapa Anda untuk program Jember Menyapa. Dan pagi hari ini kita bersama dengan Kabupaten Lumajang akan mengangkat sebuah topik terkait dengan Lumajang naik kelas, saatnya semua sektor bergerak bersama. Nah pendengar, siaran kita untuk pagi hari ini juga kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Sudah ada dua narasumber yang akan berbincang bersama dengan kami untuk pagi hari ini, di mana yang pertama kita akan berbincang bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Lumajang, Bapak Muhammad Son Haji BSC MSC, dan juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Dr. Bekti Sawiji MPD. Pendengar, kita tahu bahwa peningkatan kualitas pembangunan daerah ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator yang penting adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mencerminkan capaian di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Lumajang menunjukkan tren positif untuk saat ini dalam pembangunan manusia. Namun tantangan ke depan tentu masih sangat besar. Kenaikan IPM harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama memperkuat kolaborasi lintas sektor, pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat yang akan memiliki peran penting agar pembangunan ini tidak hanya menghasilkan angka yang lebih baik saja, tetapi juga akan mensejahterakan ya kesejahteraan yang akan dirasakan secara merata. Lalu kira-kira bagaimana strategi agar Kabupaten Lumajang ini benar-benar naik kelas sesungguhnya? Apa saja peran-peran dari sektor pendidikan, data statistik, dan juga kolaborasi dari berbagai pihak dalam mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan, pendengar? Hal ini akan kita bahas bersama dalam dialog Jember Menyapa bersama dengan narasumber kita untuk sebuah topik transformasi pendidikan untuk sebuah topik yang akan kita sampaikan untuk Anda, yaitu Lumajang naik kelas, saatnya semua sektor bergerak bersama.

0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, sudah bersambung bersama dengan Bapak Muhammad Son Haji BSC MSC selaku Kepala BPS Kabupaten Lumajang. Selamat pagi Pak Son Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Pak Lupi, iya. Dan seluruh pemirsa RRI Pro 1 Jember.
0: Baik. Dan untuk kali ini kita juga akan berbincang bersama dengan Sekretaris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Dr. Bekti Sawiji MPD. Selamat pagi Pak Bekti.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak, assalamualaikum Pak Sonaji. Kita ketemu lagi di Zoom ya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi semuanya. Saya yakin ini Pak Son Haji dan juga Pak Bekti ini udah sering sekali berjumpa ini ya di Kabupaten Lumajang. Tapi untuk pagi hari ini kita bersama-sama dalam Zoom. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan untuk kali ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk ya ini tadi Kabupaten Lumajang untuk naik kelas yang sesungguhnya. Nyuwun sewu Pak Bekti, saya coba ke Pak Muhammad Son Haji selaku Kepala BPS Kabupaten Lumajang untuk pagi hari ini. Sebelumnya Pak Son Haji, nyuwun sewu, ini sebenarnya bagaimana sih Pak perkembangan dari IPM Kabupaten Lumajang itu yang sesungguhnya untuk beberapa tahun terakhir, dan kira-kira faktor utama yang mendorong dari peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lumajang sendiri itu apa?
1: Oke, terima kasih para pemirsa Pro 1 Jember RRI. Saya Muhammad Sundaji, Kepala BPS Kabupaten Lumajang, akan memberikan sedikit ulasan terkait dengan IPM capaian yang terkini, yaitu IPM tahun 2025. Kita tahu bahwa Lumajang, mungkin juga Jember ya, kan kita dengan R Jember, itu adalah termasuk adalah IPM-nya yang posisi rankingnya rendah dibanding yang lain. Tetapi alhamdulillah kita sudah bersama dengan Jember juga, itu dengan effort tentunya dengan kerjasama yang baik antar OPD, pemerintah Kabupaten Lumajang. Mulai 2024 sudah masuk kategori tinggi, artinya IPM kita sudah di atas 70. Yang sebelumnya itu adalah di tahun 2023 kita masih di bawah 70. 2024 pertama kali kita mencapai IPM tinggi 70,31. Dan alhamdulillah untuk di tahun 2025 meningkat kembali menjadi 71,02. Tetapi secara peringkat memang untuk Lumajang ini empat terbawah Mbak Retno Palupi. Okay.
0: Jadi kita ranking 35 di Jawa Timur, Pak.
1: Iya. Okay. Jawa Timur. Yeah. Sedangkan Jember sendiri 34. Maaf saya singgung Jember karena kan RR-nya Jember gitu ya. Yeah, okay. Jadi kita
0: berjuang bersama tanah. Ini, Pak ya.
1: Jadi kalau Jember 34, yeah, kalau Lumajang 35.
0: Iya.
1: Tetapi kita bersyukur karena memang untuk IPM kita yang sudah kita capai sudah kategori tinggi. Kemudian dalam 5 tahun terakhir sendiri untuk kenaikan IPM-nya untuk Lumajang 1,16%, termasuk cepat. Dan untuk yang tahun 2025 ini mencapai 71,02, naik 0,71 poin dibanding 2024 yang 70,31.
0: Okay.
1: Jadi memang untuk mencapai effort ini memang cukup berat, karena kabupaten-kabupaten kota lainnya juga bersaing untuk mencapai IPM yang baik. Kemudian kalau kita lihat di bawah, kalau kita lihat di seluruh Jawa Timur ya, yang dari 38 kabupaten, 36 itu kabupaten kota sudah di atas 70. Ya, jadi yang masih tertinggal. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan monggo dengan senang hati.
0: Oke, baik. Jadi intinya memang IPM di Kabupaten Lumajang ini mengalami kenaikan. Ngaten nggih, Pak? Meskipun mungkin secara urutan di Provinsi Jawa Timur masih menduduki posisi yang bawah, tapi ada kenaikan. Nah, sebenarnya komponen apa, Pak, yang paling berkontribusi untuk kenaikan IPM di Kabupaten Lumajang? Apakah komponen-komponen ini menjadi penentu tentunya untuk bisa menaikkan IPM dari Kabupaten Lumajang itu sendiri, Pak?
1: Terima kasih, Bu Retno Palupi. Jadi IPM itu dibangun oleh tiga indikator.
0: Siap.
1: Indikator yang namanya indikator kesehatan yang pertama, yang kedua adalah indikator pendidikan, dan yang ketiga adalah indikator ekonomi atau pengeluaran per kapita per tahun, kadangkala dikatakan sebagai indikator daya beli.
0: Oke.
1: Untuk ketiga indikator ini itu adalah di indikator pendidikan. Ini kebetulan ada Pak Dr. Bekti, nanti kita sharing Pak Dr. Bekti ya. Jadi itu tiga indikator ini kita naik. Hanya yang kita masih berkendala itu di indikator pendidikan. Kalau indikator kesehatan ini kita juga bagus. Kita untuk di tahun 2025 ini mencapai 74,8 tahun. Jadi kalau secara statistik ya, yang lahir di tahun 2025 ini punya harapan hidupnya itu hingga 74,8 tahun. Jadi kalau sebelumnya di tahun 2024 adalah 74,57 tahun. Sedangkan kalau indikator pendidikan itu ada dua. Dihitung dari harapan lama sekolah, HLS, dan rata-rata lama sekolah, RLS. Ya. Jadi kalau harapan lama sekolah ini, pemirsa, ini kita sudah bagus 12,53 tahun. Artinya apa? Yang anak-anak yang dilahirkan di tahun 2020 ini punya keinginan mencapai pendidikannya secara statistik itu hingga D1 lah, seperti gitu. D1 setara dengan perguruan tinggi D1. Tapi untuk rata-rata sekolahnya kita masih 7,28 tahun. Artinya apa? Setara rata-rata sekolah ini untuk Lumajang masih di sekitar SMP kelas 1, kelas 2 seperti gitu. Kelas 2 lah, kelas 2 seperti itu. Sedangkan kalau standar hidup layak, indikator ekonomi itu kita sudah mencapai bagus, 10.603.000 untuk rata-rata per tahun yang disesuaikan. Ini juga lumayan. Kalau lihat perkembangannya itu kita mengalami pertumbuhan untuk yang indeks ekonomi ini 4,73 persen. Itu yang mendorong indikator-indikator IPM yang mencapai 71,02 di tahun 2025. Begitu, Bu Retno.
0: Oke, dari apa yang sudah Panjenengan jelaskan, Pak Son Haji, tadi disampaikan bahwa indikator bidang kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan ini adalah penentu bagaimana IPM ini naik di Kabupaten Lumajang. Tapi dari sektor pendidikan ini sepertinya masih bisa dibilang masih ada PR-nya, ngaten nggih, Pak Son Haji?
1: Betul, sekali.
0: Baik, Nyuwun Sewu, saya coba beralih ke Dr. Bekti untuk pagi hari ini selaku sekretaris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lumajang. Nggih, Nyuwun Sewu, Pak Bekti.
2: Siap.
0: Ya, Pak Bekti, tadi Pak Sonoji sudah menyampaikan bahwa tiga indikator ini memang yang menentukan bagaimana indeks pembangunan manusia di tiap-tiap daerah itu akan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, di bidang ekonomi dan kesehatan tadi memang sudah mengalami kenaikan dan baik, tapi memang ada PR untuk sektor pendidikan itu sendiri. Pak Nyuwun Sewu, sebenarnya bagaimana, Pak, kondisi atau peran sektor dari pendidikan untuk bisa mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Lumajang sendiri, Pak?
2: Baik, terima kasih Bu Retno dan pemirsa semuanya. Memang benar bahwa peran sektor pendidikan dalam meningkatkan IPM ini sangat strategis ya, karena pendidikan ini membentuk kualitas sumber daya manusia. Jadi semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin baik tentunya pengetahuan, keterampilan, produktivitas. Mm-mm. Yang nanti endingnya adalah kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dan itu terukur dari salah satunya dari IPM. Jadi peran dinas pendidikan ini bukan hanya mengelola sekolah ya, tapi memastikan setiap warga negara itu memperoleh hak atas pendidikannya. Karena itu akan fokus kepada beberapa hal ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Son Haji bahwa kita ini ada problem di dua indikator, yaitu HLS atau harapan lama sekolah,
0: lama sekolah dan rata-rata
2: RLS ya. Rata-rata
1: lama sekolah.
0: Oke.
2: Jadi ini dua hal yang ya agak berbeda ya. Kalau harapan ini mengukur rencana setiap individu itu, mm-hmm. keinginannya untuk sekolah itu seperti apa nanti. Nah, setelah ada rilis dari BPS tadi disampaikan bahwa HLS Kabupaten Lumajang tadi disampaikan ada 12,5 atau lebih tepatnya tadi Pak Sondaji mengatakan 12,53 ya. Artinya di Lumajang ini kan yang saat ini berusia 7 tahun, anak berusia 7 tahun itu diharapkan bisa menempuh pendidikan selama 12,5 tahun atau 12 tahun 6 bulan kira-kira seperti itu. Nah, 12 tahun 6 bulan itu kan kalau dihabiskan di sekolah kan mulai SD, SMP, SMA dan masih ada 6 bulan. Nah, seperti
0: 6 bulan
2: itu.
0: Di...
2: harapannya yang 6 bulan tadi itu setara D1 tadi enggak nyampe juga itu.
0: Okay.
2: Nah, itu di sisi harapan lama sekolah, di rata-ratanya lama sekolah memang masih sangat-sangat rendah.
0: Hmm.
2: Mbak Retno,
0: siap.
2: Angka 7,28 yang disampaikan Pak Sonaji tadi itu tentunya bukan angka yang menggembirakan.
0: Okay.
2: Nah, oleh karena itu ya Dinas Pendidikan perlu memiliki strategi-strategi lah nanti bersama BPS dan bersama sektor-sektor yang lain tentunya. Bahwa IPM kan bukan tanggung jawab di bidang pendidikan saja, tadi ada bidang ekonomi dan kesehatan. Juga kesehatan. Demikian, Mbak.
0: Nggih. Nyuwun sewu Pak Bekti, kalau harapan lama sekolah itu berarti kan masih mengukur sebuah keinginan dari masing-masing individu. Tapi kalau rata-rata lama sekolah ini sudah menjadi sebuah kenyataan yang ada, begitu nggih Pak?
2: Iya.
0: Nah, dari harapan ke kenyataan berarti masih ada jarak ini, masih ada gap-nya. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa saja Pak? Faktor yang menyebabkan bahwa rata-rata lama sekolah ternyata tidak bisa memenuhi dari harapan lama sekolah itu tadi?
2: Baik, banyak hal ya, kenapa rata-rata sekolah kita itu sangat rendah. Jadi rata-rata lama sekolah itu disebabkan adanya, salah satunya ini ada apa yang kita sebut sebagai ATS, Mbak.
0: Mm-mm.
2: ATS ini anak tidak sekolah.
0: Oh.
2: Ya. ATS itu anak tidak sekolah. Jadi anak tidak sekolah itu berkaitan langsung dengan komponen pendidikan dalam IPM tadi, yaitu HLS sama RLS.
0: Mm-hmm.
2: Maka berarti kita harus salah satunya ya menurunkan angka putus sekolah.
0: Siap.
2: Menurunkan angka putus sekolah. Jadi bagaimana caranya Dinas Pendidikan, yang tentu saja dalam hal ini lembaga-lembaga atau satuan pendidikan, berupaya agar anak-anak yang sudah bersekolah itu tetap bertahan hingga lulus. Ya, melalui pendampingan, keterlibatan orang tua, dan ya mungkin intervensi dini bagi siswa yang berisiko putus sekolah. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan ya, menekan angka putus sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu berkaitan erat dengan ATS ya.
0: Oke, berarti intinya Pak, jumlah dari anak tidak sekolah di Kabupaten Lumajang ini apakah masih tinggi Pak? Ini berhubungan dengan stunting kah atau berhubungan dengan buta aksara kah? kapan Pak Bukti?
2: Ya, jadi angka-angka tadi yang masih rendah, memang penyebabnya banyak sekali. Kalau dengan stunting mungkin kurang ya. Tapi kalau dengan budaya, budaya masyarakat, ada penyebab anak yang tidak sekolah itu memang ada beberapa penyebab ya. Salah satu, di antaranya, bukan salah satu, di antaranya, dia memang tidak ingin sekolah. Jadi dia rumahnya sudah dekat sekolah, orang tuanya mampu, tapi memang nggak mau sekolah saja ini. Ada yang seperti
0: ada
2: ini.
0: Ada yang begitu ya, Pak?
2: Ada. Ada. Yang kedua, memang dari segi geografis, rumahnya terpencil. Nah, ini juga menyebabkan anak berhenti sekolah. Terlampau jauh, mungkin harus menempuh berapa kilometer, tidak ada yang mengantar. Ini biasanya di daerah-daerah yang terpencil. Nah, ini juga menjadi tantangan pemerintah kabupaten ini, bagaimana mengatasi ini. Mungkin nanti ke depannya ini, beberapa waktu yang lalu kita sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Mbak Retno, bahwa nanti akan ada semacam pola PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ini yang akan menjangkau anak-anak yang terpencil. Nah, yang ketiga kemudian, setelah anak yang memang benar-benar tidak mau, terus ada alasan geografis, ekonomis, yang ketiga mungkin alasan budaya itu harus diakui masih ada. Misalnya, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi?
0: Kalau nanti ujung-ujungnya di dapur gitu ya, Pak.
2: Kemudian ada anak yang sudah jadi pekerja anak, dapat uang, nggak mau sekolah. Kan usia remaja kayak usia 12 kan masih harus sekolah. Tapi mereka sudah bekerja, ikut tetangganya, ikut siapa, dapat uang, itu yang menyebabkan dia tidak apa namanya tidak mau sekolah. Nah, itu sih Mbak tantangannya. Itu.
0: Oke. Lalu kira-kira untuk saat ini, Pak, sebelum saya ke Pak Sanhaji lagi, program prioritas yang sudah dijalankan, bukan hanya akan, tapi yang sudah dijalankan Dinas Pendidikan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan dan juga membuat pendidikan ini bisa merata ke seluruh daerah-daerah terpencil di Kabupaten Lumajang.
2: Ya, khususnya untuk yang memeratakan pendidikan ini, kita sudah pernah ya di tahun kemarin itu kita punya program namanya apa ya, Gempita Desa. Gempita Desa, ya. Gempita Desa ini program dari pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengajak masyarakat yang belum menempuh pendidikan menengah, yaitu SMP dan SMA, mereka difasilitasi untuk mengikuti persekolahan non-formal yang kita sebut sebagai kelompok belajar paket B dan paket C di desa-desa. Dan ini memang terbukti meningkatkan jumlah warga Lumajang yang akhirnya memiliki kualifikasi pendidikan menengah, yaitu setara SMP dan SMA. Namanya Gempita Desa itu salah satu yang sudah kita lakukan, Mbak.
0: Jadi ini apakah dari hasil evaluasinya cukup bagus, Pak, progresnya? Apakah program ini akan terus dilakukan nantinya, Pak Bekti? Gempita Desa.
2: Kalau ini kita nanti ini, Mbak, kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang kita miliki.
0: Nah,
2: ini karena itu memang butuh anggaran ya.
0: Iya. Lalu bagaimana itu nih? Intinya. Berarti intinya Gempita Desa ini bisa terus dilakukan, bisa berhenti dulu tergantung dengan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan. Nah, sejauh ini bagaimana, Pak, evaluasi efektivitas anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dalam rangka meningkatkan IPM itu sendiri di sektor pendidikan? Panjenengan, Pak Bekti.
2: Iya. Jadi kita sudah menganggarkan banyak sekali ya apa anggaran program-program untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Lumajang ya. Di antaranya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ya melalui workshop-workshop bimtek-bimtek, karena bagaimanapun aspek pendidikan itu tidak lepas dari kemampuan para guru. Walaupun mereka sudah guru, mereka tetap memerlukan tambahan pengetahuan, keterampilan, skill. Mengingat zamannya sudah seperti sekarang ini, mereka kita bimtek, kita beri workshop, dalam workshop-workshop seperti pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial itu kita lakukan, Mbak.
0: Jadi memang sudah ada evaluasi nggih Pak Bekti, apa program yang kira-kira perlu dilanjutkan ataupun mungkin juga yang hasilnya kurang begitu signifikan. Nyuwun sewu Pak Bekti, saya coba ke Pak Son Haji untuk pagi hari ini. Beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Lumajang. Pendengar tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa 3 indikator untuk menentukan indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, sejauh ini Pak Son Haji, bagaimana BPS ini bisa menjadi dasar pemerintah daerah nih untuk bisa menyusun kebijakan pembangunan? Seperti tadi bahwa untuk sektor pendidikan ini butuh ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Nah, ini apakah ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil akhirnya oleh pemerintah daerah?
1: Terima kasih. Jadi memang kita untuk BPS ini menyediakan datanya. Dan tentunya kalau hanya menyediakan data itu kurang manfaat kalau tidak berdampak.
0: Okay.
1: Harapannya data yang kami sajikan itu, itu akan menjadi kebijakan outcomes dari untuk OPD-OPD yang lain, termasuk untuk di teman kita, di tempatnya Pak Dr. Bekti, yaitu Dinas Pendidikan. Kita ketahui memang tadi saya sepakat. Yang dilaksanakan teman-teman di Dinas Pendidikan sudah banyak. Hanya memang faktor yang berat mungkin menurut saya juga, saya sepakat tadi, yaitu terkait budaya. Yang pertama yang kita, ini setelah statistik juga, kita sampaikan, kita punya yang namanya buku publikasi yang namanya statistik kesejahteraan rakyat, statistik KESRA gitu ya. Dari KESRA ini berdasarkan dari data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, ini disebutkan untuk persentase penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama. Ini kalau kita lihat, ternyata yang menikah perempuan, maksudnya yang menikah pertama kali usianya itu di bawah 20 tahun tuh 60% tuh. Jadi sekitar 60 lebih lah, 60-an gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, peringkat tadi IPM ya, kita untuk yang paling bawah itu rata-rata itu adalah Madura dan Pandalungan. Jadi artinya ini juga faktor-faktor budaya.
0: Okay.
1: Di bawah kita kan tadi saya sampaikan ada Sampang, kemudian Bangkalan, terus di atas kita ada Jember, ada Probolinggo, ada Bondowoso, seperti itu ya, Pamekasan. Nah, ini kita kayaknya ada semacam budaya yang sama, yaitu untuk perempuannya itu adalah menikah muda, perkawinan ini. Kalau kita lihat dari statistik sendiri, itu yang di bawah 20 tahun itu cukup banyak. Jadi 60%-an lah, seperti gitu.
0: Okay.
1: Jadi untuk yang menikah. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yang kalau dia terutama perempuan, yang pertama dia itu nanti akan putus sekolah.
0: Putus sekolah.
1: Tadi yang sudah di
0: pasti.
1: Ya, putus sekolah pasti karena menikah kan?
0: Udah
1: putus
0: menikah.
1: Sekolah. Padahalnya dia seharusnya dia SMA, nah, jadi SMA, ya kan? Nah, terus kemudian kalau sudah putus sekolah, apa yang terjadi? Maka dia daya saing kerjanya juga turun. Untuk terjun ke dunia formal itu sulit. Jadi kayak ke perbankan, industri, apalagi yang berkaitan dengan IT, susah itu. Maka mereka akan terjun ke dunia informal. Nah, kalau sudah terjun ke dunia informal ini, maka ya itu tadi, daya saingnya kurang. Nah, dampaknya tadi, maka rata-rata lama sekolahnya untuk Lumajang itu tertahan. Kemudian Juga tadi disinggung, saya sepakat ada budaya yang namanya karena faktor keadaan di wilayahnya. Contohnya saya sudah ke Ranupane. Ranupane itu rata-rata SD SMP.
0: Selesai.
1: Jadi petaninya itu masih yang muda-muda juga itu. Oh, karena mereka berpikir, ngapain saya harus sekolah, Pak? Saya dengan kentang saja sudah kaya kok.
0: Iya, betul, Pak.
1: Saya jadi indikator ekonominya bagus memang, tetapi karena kita itu menghitung IPM itu sifatnya itu adalah harus apple to apple dengan supaya bisa dibandingkan dengan baik tahun atau wilayah kewilayahan baik dengan untuk domestik maupun internasional, maka kita ngitungnya dengan indikator yang sama. Nah, indikator ini yang tidak mendukung lah kira-kira gitu, karena memang dihitung dari sekolah yang formal ya. Jadi mereka juga nggak bahkan minta maaf, saya sendiri menganjurkan untuk masyarakat yang katanya memondokkan itu memilih pondok yang juga menyekolahkan, karena kalau dia hanya dipondokkan saja seperti diniyah saja tanpa ada sekolah formalnya di dalam pondok itu juga akan menurunkan, nggak akan kehitung rata-rata sekolahnya, karena pendidikan informal, pendidikan yang semacam kayak adini, tadi nggak dihitung seperti gitu. Jadi memang pendidikan formalnya saja. Okay. Terus kemudian di Ranupane, untuk di daerah yang seperti Candipuro, kemudian di Pasru, kemudian Pasirian, itu yang penggalian itu pasir itu, ya itu. Jadi dengan menggali pasir aja sudah dapat uang. Jadi ngapain sekolah? Dan

0: angka partisipasi sekolahnya. Kalau SMP 13 sampai 15 tahun ini turun menjadi 98%, 99 lah segitu. Itu 90, tepatnya 98,86. Jadi kalau kita ngomong di sini kan kalau koma-koman enggak asik ya, di atas 90 antara 98-99%. Kalau usia SMA turun lagi, jatuh dia 65%. Jadi artinya dari usia sekolah usia 16 sampai 18 tahun itu yang sekolahnya 65 orang saja, jadi 100 orang 65 orang saja gitu. Jadi yang lain putus sekolah dia. Jadi memilih apakah dia itu kawin, apakah dia itu kerja. Tapi kebanyakan kalau yang laki-laki kerja, tapi kalau perempuan menikah. Itu yang jadi kendala yang kita harus pikirkan bersama. Memang kalau masalah infrastruktur, insya Allah teman-teman dari Dinas Pendidikan itu sangat care sekali. Tadi ada Gempita itu supaya ke pelosok dan situ sangat mendukung. Hanya saja kita berhadapan dengan suatu faktor budaya dan kebetulan di ranking se-Jawa Timur itu di bawah-bawah itu adalah Madura dan daerah Pandalungan yang seperti itu. Jadi ini faktor budaya kita, edukasinya kita, literasinya ya, betapa pentingnya pendidikan. Itu juga kita harus secara masif untuk mereka. Saya yakin, saya optimis ke depan mereka akan juga mementingkan pendidikan untuk mereka sendiri. Terima kasih itu.
1: Baik, nah ini Pak Bekti, berarti sesuai dengan penjelasan Panjenengan tadi bahwa kenapa rata-rata sekolah ini tidak bisa mencapai HLS itu tadi, ternyata ya faktor-faktornya termasuk faktor budaya. Udah dapat uang, udah bisa kerja, meskipun kerjanya mungkin di sektor informal, membuat mereka akhirnya memutuskan ngapain sekolah. Ngaten nggih Pak Bekti nggih? Padahal indikator untuk pembangunan manusia ini adalah salah satunya pendidikan. Nggih, nyuwun sewu. Saya masih ke Pak Sanhoji untuk kali ini. Pak, berarti intinya masih ada kesenjangan pembangunan ini, Pak, untuk antar wilayah ataupun mungkin juga kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang, Pak Sanhoji.
0: Kalau terkait kesenjangan, kalau kita melihat ke arah kita flashback ke PDRB kita, produk domestik regional bruto kita sudah bagus sebenarnya. Jadi artinya untuk seluruh sektor itu dari mulai pertanian sampai ke mana itu jasa-jasa itu sudah bagus. Kita sendiri untuk pertumbuhan di tahun 2025 ini termasuk yang tertinggi 5,35. Nah, jadi 5,35 ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir dengan nilai PDRB-nya itu sekitar 46 triliun. Artinya apa? Uang yang beredar di Lumajang selama tahun 2005 sekitar 46 triliun dari seluruh sektor-sektor. Dan sektor-sektor itu sendiri itu mengalami pertumbuhan kecuali untuk ada yang pengadaan air itu sedikit kontraksi, cukup bagus. Tetapi ketika kita bicara masalah IPM itu agak berbeda memang. Jadi contohnya kalau pertanian yang tahun 2025 ini mencapai 5%, cukup bagus dibanding 4 tahun sebelumnya. Ini kan yang bergerak adalah masyarakat yang memang notabene mungkin pendidikan masih rendah ya. Jadi artinya nggak masalah tuh untuk pertumbuhannya tinggi. Nggak ngelihat itu kok, nggak ngelihat pendidikan kok gitu. Tetapi kalau kita lebih jauh lagi, andai kata kita itu pendidikan masa kita bagus, tentunya pertanian kita sudah modern juga gitu. Bahkan nggak akan hanya 5%, mungkin lebih. Nah ini meskipun di Lumajang itu sudah tercapai pertumbuhan yang sudah cukup bagus di tahun 2025, itu akan mencapai optimal apabila pendidikannya juga dioptimalkan. Okay. Kalau terkait dengan ketimpangan, saya sedikit, ini sedikit masukan saja, memang untuk wilayah pelosok itu seperti di Ranupani, ya, Senduro, itu kan di atas. Yeah. Jadi di sana sekolah satu atap itu. Jadi SD, SMP. Sementara untuk yang sekolah-sekolah yang bagus itu hanya di kota. Jadi kalau ingin sekolah bagus harus
1: jauh ya, Pak.
0: Nah, jauh.

0: Padahal untuk ke sana itu
1: Harus
0: ke
1: melewati
0: melewati hutannya aja
1: hutan
0: 20
1: nih.
0: kilo.
1: Iya.
0: Berpikir juga itu. Jadi akhirnya itu udah itu yang harus kita juga pecahkan bagaimana pendidikan yang di pelosok pun kualitasnya juga bagus dengan di kota. Jadi kalau itu ada saya yakin dengan katakanlah literasi yang bagus mengenai pendidikan pada masyarakatnya, mereka akan selain apa namanya? Mengupayakan ekonominya, dia juga akan meningkatkan skill pendidikannya. Nah,
1: Siap.
0: dan saya yakin itu. Yang
1: Gitu.
0: kalau sekarang yang saya ulangi lagi ya, pertanian yang 5% yang cukup bagus di tahun 2025 ini, kalau nanti dikuatkan dengan pendidikan petaninya, gitu ya, saya yakin akan pertanian lebih modern dan pertumbuhannya tidak hanya 5%, mungkin di atas itu.
1: Oke.
0: Begitu, Bu Retno.
1: Berarti intinya ini saling berkaitan sebenarnya. Memang
0: Betul.
1: untuk peningkatan indeks pembangunan manusia dibutuhkan tiga sektor itu tadi. Pembangunan manusianya sendiri ini adalah satu hal yang cukup penting. Karena dengan pembangunan manusia yang mungkin akan semakin naik, ini akan mempengaruhi di sektor yang lain. Ngaten nggih, Pak? Termasuk
0: Betul.
1: ekonomi dan kesehatan. Nah, ini saya kembali ke
0: Betul.
1: Pak Bekti lagi nih. Pak Bekti, itu tadi yang adalah beberapa kendala yang mungkin disampaikan oleh Pak Son Haji terkait dengan kurang meratanya pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang, khususnya untuk yang pelosok-pelosok. Nah, itu tadi di Ranupane salah satu contohnya, karena memang kalau saya pernah ke Ranupane, Pak, dan membayangkan jika tidak ada sekolah yang memadai di sana, mungkin mereka pasti akan memutuskan untuk ya udah nggak usah sekolah, kerja aja, karena dengan begini aja saya sudah dapat uang. Nah, otomatis pembangunan manusianya sendiri terhenti sampai di sana. Teknologi yang masuk dan lain-lain ini jadi susah untuk bisa diterima. Ngaten nggih, Pak? Nah, Pak Bekti, bagaimana Dinas Pendidikan di Kabupaten Lumajang ini mempersiapkan generasi muda ini agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan untuk kebutuhan masa depan? Karena teknologi akan semakin berkembang, Pak. Seiring dengan teknologi yang berkembang, jika manusianya belum siap untuk bisa menerima teknologi itu, khususnya di daerah-daerah terpencil, otomatis ini akan mempengaruhi dari pembangunan di sektor-sektor yang lain. Monggo, Pak Bekti. Halo, Pak Bekti, panjenengan suaranya tidak bisa didengar, Pak. Masih di mute
2: Mohon
1: nih.
2: Izin.
1: Nggih.
2: Kebiasaan di mute ini. Jadi untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten untuk menghadapi masa depan ini tentu tidak mudah, bahkan cenderung berat ya. Mudah kita membuat ide, gagasan, tapi implementasinya juga belum tentu, hasilnya juga belum tentu. Mengapa? Karena ini ukurannya masih nanti di masa datang. Kita siapkan proyeksinya saat ini ya. Misalnya, untuk mendapatkan generasi muda yang kompeten itu banyak hal. Tidak usah terlalu jauh ya. Kita yang pertama itu misalnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Kan kita kualitas pembelajaran saat ini adalah proyeksi untuk masa depan. Sehingga anak-anak itu harus memiliki kemampuan dasar yang kuat, terutama untuk era sekarang ini, literasi numerasi dan berpikir kritis. Itu yang seperti disampaikan Mbak Retno tadi, memang zaman sekarang itu sudah zaman canggih, maju. Kalau enggak dikuatkan di literasi dan numerasi, itu kita akan semakin sulit mendapatkan generasi muda yang kompeten nantinya. Itu dari sisi pembelajarannya. Lalu di kompetensi guru dan kepala sekolah, karena guru ini adalah ujung tombak dari pendidikan ya, di kelas-kelas. Sementara kalau dari kepala sekolah itu manajerial di sebuah lembaga pendidikan. Mereka ini, guru dan kepala sekolah ini juga harus kompeten dulu. Ya, jadi generasi yang akan datang akan kompeten apabila guru dan kepala sekolah yang saat ini itu juga kompeten. Karena itu kita harus meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Ya, dan ini ya seperti biasa kita menyiapkan pelatihan-pelatihan, pengembangan profesi, serta penguatan pembelajaran yang inovatif ya. Banyak yang sudah kita lakukan, misalnya kalau untuk pembelajaran inovatif, kita coba gelar lomba-lomba. Kenapa? Ini akan merangsang para guru untuk berpikir lebih kreatif lagi dalam menangani anak di kelas. Kemudian generasi muda yang kompeten nantinya itu juga harus ini memiliki karakter yang kuat, karena menurut saya kompetensi itu tidak hanya soal akademik ya, tapi karakter anak-anak itu harus dibangun. Di antaranya mereka harus memiliki integritas. Itu salah satunya. Guru, kepala sekolah, siswa, tendik ya, tenaga pendidikan, semua itu harus kuat di integritasnya.
1: Okay.
2: Mengapa? Karena di integritas itu memiliki banyak sekali nilai-nilai yang mungkin belum semuanya itu punya. Jujur. Sudahkah anak-anak itu jujur? Guru kepala sekolah itu jujur? Lalu peduli, ya, mandiri, disiplin. Itu nilai-nilai integritas. Kemudian lagi tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Sudahkah mereka seperti itu? Kalau dibilang sudah, saya sendiri kurang yakin. Maka ini harus ditanamkan. Nilai-nilai integritas ini harus dikuatkan. Karena percuma mereka memiliki kemampuan akademik yang bagus, skill yang memadai, tapi no integrity, ini percuma. Jadi integritas menjadi bagian yang penting yang harus kita berikan. Kemudian kita juga mencoba memanfaatkan teknologi pendidikan. Ini sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yaitu digitalisasi pembelajaran, bahwa mulai tahun kemarin ya, di semua sekolah di Indonesia ini difasilitasi atau dilengkapi dengan alat pembelajaran yang namanya IFP ya, atau Interactive Flat Panel. Itu semua sekolah punya, Mbak.
1: Okay.
2: Tahun kemarin itu sudah diberi satu sekolah, itu minimal satu. Dan kalau tidak ada perubahan, tahun ini pemerintah pusat insya Allah akan menambah IFP di setiap sekolah itu menjadi minimal 3. Nah, IFP ini memang barang mewah juga. Barang mewah, dan itu kalau saya amati dari kegunaannya itu luar biasa. Kalau digunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan seoptimal mungkin, maka generasi muda kelak yang kompeten bisa dimulai dari IFP ini.
1: Yeah.
2: Ini tapi tergantung kepada gurunya ya. Pembekalan terhadap guru-guru dalam menggunakan IFP ini juga penting. Lalu bagaimana kita apa meningkatkan generasi muda yang kompeten? Jangan lupa bahwa setiap anak itu memiliki potensi, ya kan? Memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita itu terpaku kepada anak, "Wah, kamu harus ahli numerasi, kamu harus ahli matematika." Nggak bisa seperti itu. Kita tetap harus memandang anak-anak itu sebagai makhluk yang unik, di mana setiap dari mereka harus kita perhatikan apa potensi yang mereka miliki. Ya, dengan begitu, sekolah, lembaga, atau dinas pendidikan bisa menguatkan mereka, memberikan penguatan terhadap bakat-bakat dan minat itu tadi. Karena menurut saya bakat dan minat itu nanti akan menentukan masa depan dia sih.
1: Oke.
2: Itu diantaranya, Mbak. Ya.
1: Iya. Baik, minat dan bakat akan menentukan masa depan. Saya setuju juga sih, Pak, karena kadang-kadang skill yang kita punya itu ternyata menjadi salah satu cara untuk bisa survive di masa yang akan datang. Sehingga pembangunan di bidang akademis saja sepertinya juga perlu dikolaborasikan dengan pembangunan di itu tadi, minat dan bakat dari masing-masing, bagaimana membuat anak-anak yang akan tumbuh di masa depan itu mempunyai karakter yang bagus dan juga integritas yang bagus. Nah, ini luar biasa, Pak Son Haji. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bekti ini menjadi satu solusi, atau mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi supaya dari sektor pendidikan ini juga akhirnya bisa membaik begitu nggih, sehingga menopang untuk bisa meningkatkan juga indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lumajang untuk tahun 2026 nih Pak. 2024 ke 2025 ini sudah ada kenaikan. Mudah-mudahan di tahun 2026 akan ada kenaikan yang lebih tinggi lagi, didukung dari sektor pendidikan, bukan hanya kenaikan indeks prestasi manusia, tapi urutan Lumajang tidak ada di 35 lagi ya Pak Sonaji ya. Mudah-mudahan bisa naik di angka yang lebih tinggi. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Sonaji dan juga Pak Bekti sudah berbagi informasi untuk pagi hari ini, berbincang bersama terkait dengan bagaimana Kabupaten Lumajang ini nanti ke depan benar-benar naik kelas begitu ya. Jadi semua sektor bergerak bersama, termasuk di bidang kesehatan, ekonomi dan juga pendidikan. Baik Pak, di ujung perjumpaan kita untuk pagi hari ini mungkin bisa dibantu dari Pak Sonaji sebagai closing statement, apa rekomendasi BPS untuk pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lumajang untuk bisa meningkatkan kualitas hidup manusia di sana Pak, di Kabupaten Lumajang. Monggo.
0: Terima kasih Mbak Retno dan seluruh pemirsa RRI Pro 1 Jember. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi sosial, Lumajang sudah cukup baik, tetapi memang ada yang harus kita tingkatkan kembali, terutama di sisi pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan kita, kalau kita lihat ke dalam, untuk yang bekerja di informal saja itu 65%, kemudian yang bekerja itu lebih dari 50%-nya adalah lulusan sekolah dasar SD. Jadi kita masih punya banyak PR untuk bagaimana pembangunan yang kita capai nantinya itu adalah betul-betul pembangunan yang berkualitas. Dari kualitas termasuk SDM-nya. Kalau kita nanti pendidikan ini semakin bagus, literasinya bagus untuk Lumajang, saya yakin untuk pertumbuhan ekonomi tidak akan hanya 5% saja, mungkin di atas 6-7 bisa tercapai.
1: Okay.
0: Nah, memang ini pekerjaan berat, kita seluruh OPD harus bahu-membahu bagaimana supaya literasi pendidikan untuk masyarakat Lumajang semakin bagus, sehingga daya saing kita juga bagus, dan itu akan menumpang pembangunan ekonomi sosial mendatang untuk Lumajang. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sonaji. Memang pendidikan itu bisa merubah nasib seseorang. Jadi kalau saat ini kenaikan di bidang ekonomi masih 5%, dengan kenaikan di bidang pendidikan, pembangunan manusia, mudah-mudahan saja kenaikan di sektor ekonomi jadi lebih tinggi. Pak Bekti. Halo Pak Bekti, masih bersama dengan kami,
2: ya, siap.
1: Pak? Oke, baik.
2: Oh iya.
1: Ya, closing statement Pak, harapan Dinas Pendidikan untuk sebuah momentum bahwa Lumajang harus naik kelas. Ini diwujudkan dengan kualitas sumber daya manusianya. Monggo, silahkan.
2: Ya, di ujung waktu ini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa ada contoh bahwa perusahaan kelas dunia sekelas Google dan perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya itu ijazah pendidikan itu bukan lagi satu-satunya hal yang penting.
1: Okay.
2: Tetapi perusahaan-perusahaan tersebut menekankan kepada kemampuan atau skill, kemudian portofolio dan pengalaman, serta kemampuan belajar dan beradaptasi. Jadi tidak lagi ijazah saja, tapi ijazah itu tidak cukup ya untuk sebuah perusahaan seperti Google menerima karyawannya. Nah, akhirnya jika saya kaitkan dengan pendidikan di Indonesia atau khususnya di Kabupaten Lumajang, menurut saya pembangunan pendidikan ini ya investasi jangka panjang ya untuk masa depan Lumajang. Jadi tugas kita selaku pengelola pendidikan yang ada di Kabupaten Lumajang ini tidak hanya memastikan anak-anak itu berijazah ya, tidak hanya sekedar lulus lalu tercatat di Disduk Capil lalu meningkat IPM-nya, tidak hanya itu sebetulnya. Itu iya, tapi kita juga harus memastikan bahwa mereka itu memiliki kompetensi beneran, memiliki karakter dan memiliki kemampuan untuk menghadapi menghadapi perkembangan zaman yang seperti ini. Siap. Pesatnya ya. Yep. Jadi melalui kerjasama antara kita ya, pemerintah, di pemerintahan ini dengan sekolah, orang tua, masyarakat, kita ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak Lumajang yang tertinggal dalam pendidikan. Mm-mm. Karena ketika pendidikan itu maju, maka tentu saja kualitas SDM-nya di Kabupaten Lumajang meningkat, kesejahteraan masyarakat Lumajang meningkat.
1: Okay.
2: Kalau ukuran pemerintah, IPM-nya meningkat juga. Okay. Itu aja, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Dr. Bekti dan juga Pak Son Haji sudah berbincang bersama
2: Son
1: dengan
2: Haji,
1: kami.
2: Ya. Bu Retno, terima kasih.
1: Matur nuwun sudah menyempatkan waktunya, Pak, di tengah kesibukan dan mudah-mudahan perbincangan kita untuk pagi hari ini.
0: Terima kasih.
1: Iya. Mudah-mudahan perbincangan kita untuk pagi hari ini menjadi sebuah inspirasi untuk hal-hal yang lebih baik, untuk membuat bahwa Lumajang benar-benar naik kelas yang sesungguhnya.
2: Insya Allah.
1: Dan ini nanti akan diukur dari indeks pembangunan manusia yang juga meningkat. Indeks pembangunan manusia bukan sekedar angka dalam laporan tahunan, melainkan cerminan nyata kualitas kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan setiap kebijakan dari pemerintah ini nantinya akan benar-benar berdampak hingga pelosok desa, sehingga peningkatan indeks pembangunan manusia ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Kabupaten Lumajang tidak meninggalkan siapapun. Matur nuwun, saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas, ada rekan Hidayat, Gea Debora, Febri dan juga Anis harus pamit undur diri, begitu juga dengan narasumber kita untuk pagi hari ini. Matur nuwun sudah hadir Bapak Muhammad Son Haji BSC MSC selaku Kepala BPS Kabupaten Lumajang, dan juga Bapak Dr. Bekti Sawiji MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lumajang. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta untuk pagi hari ini, beredar sebuah unggahan berupa tangkapan layar artikel di media sosial Facebook yang mengeklaim ada komedian Narji yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo lebih hebat daripada Nabi Ibrahim. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Narji, sebut Jokowi lebih hebat daripada Nabi Ibrahim. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selanjutnya, penelusuran menggunakan Google Lens mengarah ke artikel yang mirip dengan unggahan yang berjudul PSI Tangsel sambut positif bergabungnya Narji Cagur. Artikel ini memuat pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tangerang Selatan, Stephen Jensen, yang menyambut baik bergabungnya Narji ke partainya. Dalam artikel tersebut tidak ada pernyataan Narji yang menyebut bahwa Jokowi lebih hebat daripada Nabi Ibrahim.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini, pendengar. Dan kami masih akan lengkapkan informasi yang lebih luas lagi, karena kami akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan informasi-informasi seputar Jawa Timur dalam Jatim hari ini.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk chat tim hari ini, pendengar ya, melanjutkan perjalanan dari Sari Julia. Anda akan ditemani oleh Celia Chani sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan hadirkan untuk pagi hari ini, pendengar ya, berbagai informasi untuk Anda di program chat tim hari ini. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi Jatim hari ini, PGRI Sumeneb resmi melantik perangkat kelengkapan organisasi dan meluncurkan program PGRI Power. Laporan selengkapnya akan disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Ya, baik pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Kabupaten Sumeneb ini secara resmi telah melantik perangkat kelengkapan organisasi atau PKO, sekaligus meluncurkan program PGRI Power di Geraha Kemahasiswaan Universitas PGRI atau UPI Sumeneb. Inisiatif tersebut mengusung tagline 5.000 guru Sumeneb siap sukseskan gerakan nasional 1 juta guru mahir coding dan AI untuk mempercepat digitalisasi pendidikan di daerah. Ketua PGRI Kabupaten Sumeneb, Sari, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. Dan untuk memastikan pemerataan, pelatihan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, akan tetapi juga menjangkau 6 titik di daratan dan 1 titik di wilayah kepulauan. Menurut Karim juga ini merupakan titik awal untuk memberikan pelatihan kepada 5.000 guru sekabupaten Sumeneb. Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Sumeneb Muhammad Saleh Horman menjelaskan bahwa PGRI Power lahir dengan respon atas pesatnya transformasi digital dan tuntutan zaman. Program ini juga dirancang dengan pendekatan praktis, aplikatif, dan berkelanjutan atau PAB yang mencakup materi deep learning, coding, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI guna mendukung penyusunan modul ajar, media pembelajaran, serta assessment yang lebih efektif. Melalui skema pendampingan berjenjang seperti training of trainers, komunitas belajar atau kombel, hingga klinik digital, pihaknya menargetkan 80 hingga 90% peserta mampu menguasai keterampilan dasar tersebut. Karena menurut Saleh Horman, guru adalah ujung tombak perubahan dan harapannya guru di wilayah daratan maupun kepulauan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sehingga mampu mencetak generasi Sumeneb yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi akan tetapi juga kreator dan pemikir kritis. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan.

bukan tentang warna bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing

0: untuk informasi selanjutnya pendengar, sebanyak 100 cover atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri gua Lueng Ombo di Desa Kala Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dalam ekspedisi Gravaha Yava 2026 pada bulan Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Angela. Silakan Angela.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, mendengar, sebanyak 100 caver atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri Gua Lueng Ombo yang berada di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Penelusuran gua tersebut diberi tajuk Ekspedisi Gravaha Yava 2026 dan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Dispar Budpora Kabupaten Pacitan, Munirul Ihwan, menerangkan ekspedisi kali ini bertujuan untuk melanjutkan penelusuran lorong gua yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut keterangan Munirul, Gua Lueng Ombo pernah ditelusuri oleh caver dari Prancis dan Australia sepanjang 7,5 km. Bahkan para caver terdahulu juga berhasil menemukan ruangan yang cukup besar dengan luas sekitar 2 kali alun-alun kota Pacitan. Sementara itu, pada ekspedisi Gravaha Yava 2026 nanti, 100 caver akan dibagi menjadi 3 tim. Dan puncak dari serangkaian ekspedisi ini pada tanggal 17 Agustus nanti akan ada pengibaran bendera merah putih raksasa di tebing Gua Lueng Ombo. Munirul menerangkan pada ekspedisi Gravaha Yava 2026 ini akan menghasilkan buku mengenai Gua Lueng Ombo dan film dokumenter yang berisi seluruh rangkaian ekspedisi. Di sisi lain, Munirul juga mengakui bahwa gua yang berbentuk vertikal ini belum memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata umum karena medan yang sangat ekstrim. Menurut Munirul, kawasan ini lebih cocok dijadikan wisata minat khusus yang membutuhkan perlengkapan dan keselamatan pemandu profesional. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka

punya nama ilmiah Brain Freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN cegah kekerasan di sekolah. Laporan dari Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN atau BSAN untuk periode 2026-2030. Rapat ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah dan aman dan nyaman. Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor hadir dalam pertemuan ini, mulai dari unsur pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, keamanan, kesejahteraan sosial, hingga media massa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi menegaskan bahwa menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata. Menurutnya diperlukan sinergi seluruh pihak agar peserta didik benar-benar terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun intoleransi. Melalui pembentukan Pokja BSAN ini, pemerintah Kota Batu berharap koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih terpadu, dan setiap unsur nantinya akan menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing, sehingga upaya pencegahan dan penanganan berbagai persoalan di lingkungan sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif. Menurut Adim, keterlibatan lintas sektor menjadi kunci agar program budaya sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan di setiap satuan pendidikan di Kota Batu khususnya. Sementara rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat 3A lantai 3 Balai Kota Among Tani Kota Batu ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan struktur organisasi sekaligus mekanisme kerja Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman periode 2026 hingga 2030. Melalui kolaborasi seluruh pihak, seluruh sekolah di Kota Batu mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Pendengar, kita masih di Jatim hari ini ya, dengan menemani perjalanan Anda di Surabaya pagi ini.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Pendengar, masih di program Jatim hari ini bersama Celia Chani yang masih menemani Anda. Untuk informasi selanjutnya, polisi selidiki dugaan uang palsu kerugikan penjual jamu di Gadusari. Pendengar, informasinya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik pendengar, beredarnya video seorang penjual jamu yang diduga menjadi korban peredaran uang palsu di media sosial langsung mendapatkan respon dari jajaran Polsek Gadusari Polres Blitar. Polisi turun ke lapangan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari korban dan juga saksi. Kapolsek Gadusari AKP Nanang Bigiarto bersama Babin Kaptivmas ini mendatangi rumah korban berinisial T berusia 62 tahun warga Desa Ngaringan Kecamatan Gadusari Kabupaten Blitar. Selain memberikan dukungan moral, petugas juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada korban. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindakan penipuan menggunakan uang palsu tersebut. Ia menambahkan masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima pembayaran secara tunai, terutama ketika bertransaksi dengan orang yang belum dikenal. Menurutnya kewaspadaan menjadi langkah awal untuk mencegah kerugian akibat peredaran uang palsu. Polsek Gadusari memastikan setiap laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu akan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polisi juga mengajak masyarakat untuk aktif bekerja sama dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Sementara

0: Mendengar informasi selanjutnya untuk Jatim hari ini, Kombes Pol Danang Setio Pambudi resmi pemimpin Polresta Malang Kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan Hanum. Silakan Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, tongkat komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi ini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Kholis Aryana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Sebelum dipercaya menjadi Polresta Malang Kota, Kombes Pol Danang menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu posisi Wakapolresta Malang Kota saat ini diisi oleh AKBP Alexandi Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lumajang. Kombes Pol Danang Setio Pambudi menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di lingkungan Polresta Malang Kota. Fokus utama kepemimpinannya adalah meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai warga baru di Kota Malang, Kombes Pol Danang mengaku siap menjalankan amanah sebagai Kapolresta dengan membangun sinergi bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh komponen masyarakat Kota Malang. Danang juga menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya atas berbagai program yang telah dijalankan. Menurutnya, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih laporan Hanum Oktavia. Pendengar, informasi selanjutnya, Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
2: Ya, pendengar, saat ini Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pemilikan izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA. Telah itu pendengar disampaikan oleh Kepala Subsekti Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Dita Dikadar hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa memang pentingnya penerapan izin tinggal ini seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kediri kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah. Sebab dari peraturan keimigrasian pendengar bahwa setiap izin tinggal ada jenis dan peruntukannya. Misalnya untuk mengunjungi keluarga, kemudian belajar agama ataupun belajar bahasa, serta dalam rangka mengikuti seminar sehingga setiap izin tinggal di pendengar memiliki visanya masing-masing.
3: Jadi selain di kantor imigrasi itu, selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan, yang itu untuk short term visit. Sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun. Ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
2: Ya, pertama pada tahun ini pula, Taruna 32 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Afan Maulana Nagib yang mengaku merasakan manfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan negeri tersebut. Dan khususnya dapat mempelajari berbagai aturan keimigrasian Indonesia. Dalam lanjut pendengar, Pemerintah Kota Kediri juga telah mengingatkan masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal serta sekaligus dokumen-dokumen perizinan termasuk halnya masa berlaku paspor. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Ayu Citra pendengar ya. Kita masih menunggu untuk pendengar di program Jatim hari ini.
4: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
5: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
4: Hah? RRI Radio?
5: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
5: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
4: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
5: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
4: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
5: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
4: Oke, fix. Abis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
5: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, futsal series yang digelar di Surabaya diharapkan membangun ekosistem futsal pelajar secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, gelaran turnamen futsal series ini kembali menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus menunjukkan keseriusan Games of Society dalam membangun ekosistem futsal pelajar yang berkelanjutan. Dan kompetisi ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tanpa bergantung pada pendanaan pemerintah. Dari CEO Games of Society, Novel Leonardo ini mengatakan jika memang sejak awal perjalanan dari turnamen series ini yang berdiri 22 ini merupakan hasil dukungan dari banyak pihak, dan futsal series sendiri tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pertandingan tetapi juga membangun ekosistem olahraga pelajar yang dikelola secara profesional. Dan saat ini kompetisi tersebut telah dihadirkan di 40 kota mulai dari Aceh hingga Papua, dan ia menegaskan seluruh operasional dan pengembangan kompetisi ini dijalankan melalui model bisnis yang mengandalkan komersialisasi seperti sponsorship maupun juga penjualan tiket sebagai bentuk dari monetisasi swasta lainnya. Dan melalui pengelolaan itu diharapkan dapat berdampak luas pada komunitas pelajar.

0: Ya, dan sementara itu turnamen futsal seri sendiri juga mendapatkan perhatian dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan bahwa kemajuan futsal Indonesia ini harus dibangun melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, bukan sekedar mengejar prestasi dalam jangka pendek. Dan menurutnya keberhasilan timnas ini bisa dipertahankan apabila juga didukung sistem kuat melalui pengembangan pemain usia dini, penyelenggaraan kompetisi yang rutin, hingga keterlibatan dunia industri dan juga sektor swasta. Dan yang menilai kehadiran turnamen futsal juga memiliki peran strategis sebagai wadah menjaring bibit potensial sekaligus mendorong pertumbuhan industri olahraga di tanah air. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, informasi yang terakhir di program Jatim hari ini yaitu Pemkab Pasuruan bangun banyak menara air ke wilayah terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
3: Wilayah-wilayah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih terus dijangkau oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan membangun tandon-tandon air ataupun menara-menara air. Dan kebetulan saya sekarang berada di Dusun Kenep di Desa Kenep, Kecamatan Beji. Di sini ada menara air cukup besar yang memang sangat penting untuk warga mendapatkan air bersih secara gratis tentunya. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu, bisa dijelaskan untuk pembangunan menara air ini bagaimana?
4: Jadi dari sumur kita naikkan ke atas, ditampung di dalam menara supaya bisa disalurkan ke dalam rumah-rumah, ke rumah-rumah.
3: Untuk ukuran tandon ini dan volume isi air berapa?
4: Kalau ini kebetulan 1000 meter kubik, kira-kira untuk 200 kakak.
3: Dan ini dibangun tahun ini juga, Bu?
4: Tahun ini.
3: Melalui APBD?
4: Melalui APBD, ada juga yang dari DAK juga ada.
3: Kalau yang tahun ini, untuk istilahnya tahun ini berapa banyak dan berapa wilayah yang dibangun?
4: Kalau tahun ini, dari berbagai sumber dana ya, sekitar kalau tandon aja sekitar 5 tandon. Terus kalau beserta apa ya, saluran pipa perpipaan juga banyak untuk mengalirkan ke rumah-rumah.
3: Selain di sini mana lagi, Bu, contohnya? Ada beberapa wilayah lain ya.
4: Iya, di wilayah lain.
3: Tapi semuanya wilayah-wilayah yang istilahnya kekeringan.
4: Enggak kekeringan sih, cuman mereka kesulitan untuk mendapatkan air, akses air bersih, sehingga kita permudah mereka mendapatkan air bersihnya.
3: Setiap tahun adakah program ini, Bu?
4: Di berbagai wilayah ada, nggak tetap di sini aja.
3: Baik, terima kasih Bu Widya. Dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya sudah bersama dengan Bapak Mat Khalil, salah satu warga Sempat. Pak, semenjak kapan Bapak merasakan air, terutama bantuan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ini?
5: Sejak bulan anu, Pak, ini apa, bulan 6 ini, Pak.
3: Barusan berarti
5: ya? Iya, baru. Bulan 6 ini, alhamdulillah, Pak, airnya sudah bening buat minum, buat cuci pakaian, buat tanam-tanaman itu, buat nyiram-nyiram barang, guys, apa itu.
3: Sebelumnya gimana, Pak?
5: Sebelumnya repot, Pak. Airnya itu sumurnya dalam, kadang-kadang bulan 6, bulan 7 itu enggak ada air. Ke sungai juga kering. Ini alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Bupati ini. Alhamdulillah. Masyarakat ini bersyukur sekali, Pak. Bersyukur. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, ya.
3: Itu apa yang disampaikan langsung oleh beliau, satu testimoni yang memang menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi warga, karena ini adalah air bersih kebutuhan utama manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih laporan dari Emil Akbar. Pendengar, menutup untuk program Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti Jatim hari ini.
1: Demikian, Jatim hari ini.
6: Pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan informasi-informasi terbaru dari rekan-rekan kami di seluruh Jawa Timur melalui Jatim hari ini. Saatnya kita kembali lagi ke program 1 RRI Jember. Pendengar, ada rekan Nova Novita yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk siang hari ini. Saya Retna Palupi, pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Nova Novita yang akan mengawal aktivitas siang hari Anda dalam perjalanan Jember siang ini. Edisi hari ini hari Kamis 30 Juli 2026, selangkah lagi menuju penutupan di bulan Juli ini begitu ya. Otomatis banyak keseruan, kemeriahan yang bakalan hadir di kehidupan kita bulan depan yang tinggal satu hari lagi, yaitu Agustus. Banyak sekali agenda-agenda yang mungkin juga sudah tersusun rapi begitu ya. Agenda apapun itu yang sudah tersusun rapi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya kalau tubuh kita tidak dijaga kesehatannya. Makanya mumpung masih sehat, dijaga benar-benar. Karena masih lebih mudah menjaga, mencegah daripada nanti mengobati. Cuaca yang seperti demikian nih pendengar, memang mengharuskan kondisi tubuh ini harus benar-benar diberikan benteng yang lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Misalnya nih, makan bergizi udah oke, cukup, nutrisi di piring juga sudah cukup gitu ya. Tapi siapa tahu dengan kondisi pekerjaan yang menumpuk, ditambah cuaca, pancaroba, hujan, panas, dingin dan lain sebagainya, emang butuh tambahan asupan nutrisi atau multivitamin. Boleh, yang jelas air putih ini jangan sampai ketinggalan, karena dehidrasi itu juga salah satu yang bikin badan kita lemes, belum menyelesaikan segala bentuk agenda atau tugas-tugas dan kewajibannya, udah lemes duluan, ternyata lupa belum minum. Minum dulu yuk sambil dengerin siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
2: Loh, udah izin belum?
1: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
2: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
2: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
2: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
2: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Pendengar Pro 1, harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Setelah mengalami tren penurunan selama beberapa hari terakhir, harga logam mulia kembali naik Rp15.000 per gramnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.616.000. Sementara itu harga pembelian kembali atau buybacknya adalah Rp2.381.000 per gramnya. Masyarakat bisa membeli emas dalam beragam ukuran ya, sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram. Karena sekarang ini memang sudah mulai banyak yang melek investasi dibentukkan dalam logam mulia begitu ya, supaya mengamankan rupiah istilahnya begitu, supaya tidak terlalu terpengaruh dengan inflasi dan lain sebagainya. Jadi silahkan, kalaupun mau nunggu turun dulu, ya kita gak ada yang tahu ya kepastian harga emas itu naik turunnya seperti apa begitu ya. Kalau sekarang memang lagi naik 15.000 per gram, tapi kalau nunggu besok, iya kalau besok turun, kalau naik lagi ya. Ya kalau investasi emas sih mending didulukan ya, nggak usah nunggu udah turun apa belum. Yang jelas itu dalam bentuk mengamankan posisi rupiah kita untuk investasi jangka panjang. Ingat ya, investasi jangka panjang kalau dalam bentuk emas. Karena apa? Emas seperti yang udah disampaikan tadi, buybacknya itu selisihnya hampir 300 begitu ya. Jadi otomatis kalau untuk jangka pendek yang mau segera dipakai uangnya istilahnya untuk transaksi, mending ya jangan diwujudkan logam mulia, mending yang lain begitu ya, atau tabung-tabung biasa. Soalnya agak bingung ya sekarang, apalagi ibu-ibu ini mutar otak gimana caranya nabung yang benar-benar nabung, gak kepengaruh promo-promo e-commerce.

Tahukah Anda? Batik Nusantara telah menjadi bagian dari budaya bangsa yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan UNESCO

0: Alkuda dengan keunikan khas motif masing-masing daerah. Lumajang dengan kreasi motif pisang agung dan Gunung Semeru. Jember dengan motif khas tembakau, kopi, dan cengkeh. Bondowoso dengan motif ketela pohon. Situbondo dengan motif kerang laut dan Banyuwangi dengan motif khas seperti gajah uling dan kangkung sepingkes. Dan motif batik manakah yang menjadi favorit Anda?
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kalau tadi ada informasi seputar emas begitu ya. Nah, kali ini juga masih berkutat dalam peremasan begitu ya. Kabar baik dan kabar menarik dari Pegadaian nih, pendengar. Kunjungi Basar Lelang Perhiasan Pegadaian yang akan hadir selama 3 hari mulai Selasa hingga Kamis 28 sampai 30 Juli 2026 pukul 8 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pegadaian CP Jember, Jalan Samanhudi nomor 47, Pasar Tanjung, temukan beragam pilihan perhiasan emas berkualitas dengan harga menarik. Sekaligus nikmati berbagai promo spesial, dapatkan juga diskon 50% tarif sewa modal selama 60 hari, cashback cicil emas juga sebesar Rp50.000 per gramnya, serta cashback 1% untuk cicil tabungan emas. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati live music, layanan cuci emas gratis, serta kesempatan memperoleh hadiah menarik selama acara berlangsung. Jangan lewatkan kesempatan memiliki emas berkualitas sekaligus menikmati berbagai keuntungan dan hiburan dalam satu lokasi. Catat tanggalnya, ajak keluarga, sahabat, dan juga rekan kerja Anda. Basar Lelang Perhiasan Pegadaian itu mulai 28 sampai 30 Juli, hari ini terakhir, hanya di Pegadaian CP Jember, Jalan Samanhudi nomor 47, Pasar Tanjung. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Oh, yeah.

Sekolah Kaki Gunung merupakan wadah pendidikan alternatif yang ada di Jember, tepatnya di Kaki Gunung Argopuro, Dusun Sumber Candik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Ini bagian dari Sekolah Institut yang digagas oleh Butet Manurung dan mulai menjalankan program di Jember sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Saat ini diambil alih dan diteruskan oleh warga setempat. Sekolah Kaki Gunung merupakan sekolah literasi terapan yang didirikan dengan latar belakang masih tingginya penyandang buta huruf dan belum efektifnya fasilitas sekolah umum. Dengan berlandaskan kearifan lokal diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Istilah kearifan lokal mengacu pada tata nilai atau perilaku hidup masyarakat setempat dalam hubungannya dengan lingkungan yang menjadi tempat hidup secara arif.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Jika, ayo cepat habiskan susunya. Lalu segera tidur.
1: Aku mau main.
0: Kalau tidak, mama pegang apa ini? Mau, seperti kemarin.
1: Aku mau main.
2: Anak adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
4: Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: And this period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional yang
2: merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami harusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesempurnaan cinta, sesempurna cinta kami untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Jember. Makanya kami akan selalu memberikan yang terbaik dengan informasi-informasi yang up to date begitu ya, untuk Anda para pendengar setia Pro 1. Pendengar, satu informasi kembali hadir untuk Anda. Ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenekraf gitu ya, akan memperkuat hilirisasi di sektor industri kreatif. Tujuan agar produk lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi sekaligus mengurangi dominasi produk kreatif asing di pasar domestik. Demikian disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tuku Rafli Harsya pada jumpa pers di Jakarta pada Rabu 29 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan sektor itu juga akan dimulai dari daerah melalui penguatan potensi ekonomi kreatif setempat. Menekraf juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Rifki menegaskan pemerintah ingin mendorong produk kreatif Indonesia agar menjadi pemain utama di pasar domestik maupun internasional. Karena itu, berbagai subsektor ekonomi kreatif juga akan diperkuat agar mampu bersaing di pasar regional dan juga global.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Ada masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jember yang dipancar luaskan dari Jalan Panjaitan 61 Jember. Nah, masih dalam gelaran perjalanan Jember siang ini, sesaat lagi di posisi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak program selanjutnya, yaitu Campur Sari Laras Laris bersama Jang Retno Palupi. Begitu ya. Dan informasi-informasi menarik lainnya juga masih bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian Anda juga masih bisa menyimak informasi-informasi melalui portal berita KBRN di rri.co.id, begitu ya. Tentunya bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Babata basa Jawi dinten menika Kamis 13 Juli 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, sinergitas antawisipun TNI, pemerintah, kepolisian saha masyarakat menika malih kauning akan lumantar rawuhipun jajaran forum koordinasi pimpinan kecamatan Forkopimcam Senduro wonten ing upacara adat Tumpang Sari saha pengetan dinten agami karo wonten ing desa Kandangan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Selasa dalu kalawingi. Kegiatan tahunan ingkang gadhah sifat sakral tumrap masyarakat suku Tengger menika dipun rawuhi dening wakil saking TNI, pemerintah kecamatan, kepolisian ngantos piranti desa. Peltu Sukari Batut Koramil 0821 rawuh makili dan Ramil Senduro ugi rawuh kecamatan Camat Senduro Sarjito Wibowo SSTB, Kapolsek Senduro AKP Wahono SH, Kepala Desa Kandangan Jumanang Babinsa Sertu Francisco, Babin Kamtipnas Aibda David, Ketua BPDM Hasan Rifai, Soho Koporo Ketua RT lan RW. Peltu Sukari ngendika mbok bilih rawuhipun Forkopimcam minangka pratondo panyengkuyung dumateng saben kagiatan masyarakat. Miturut panjenenganipun lumantar adicara kados mekaten tali silaturahmi saged saya raket. Kebersamaan menika tansah kajagi saha sinergitas kagem nglestantokaken kahanan Kecamatan Senduro ingkang aman lan kondusif saged sangat kiat. Kepala Desa Kandangan Jumanang ngaturaken panuwun saha apresiasi tumrap rawuhipun Forkopimcam. Miturut panjenenganipun keterlibatan para aparat menika saged paring raos tentrem tumrap masyarakat saha saya ngiyataken sesambetan antawisipun pamarentah kalian warga. Lumantar kagiatan menika Forkopimcam Senduro gadah pengajeng-ajeng supados sinergitas ingkang sampun kabangun saged dados dasar ingkang kiat kagem jagi kerukunan, keamanan saha keharmonisan wonten ing Kecamatan Senduro. Mliginipun ing lingkungan masyarakat suku Tengger ingkang tasih setya nglestantokaken tradisi para leluhur dumugi sak menika. Para sederek, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menika ngeluncurakan program Lentera Lansia utawi layanan terintegrasi bagi lansia. Minangka menika upaya ningkataken kualitas gesang warga sepuh lumantar layanan kesehatan, pendampingan psikologi saha pemberdayaan ekonomi. Program menika dipunluncurakan sesarengan kalian pengetan Ambalwarsa Kaping 72 Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia utawi Ferry wonten ing aula Universitas Dr. Soekarjo Banyuwangi. Peluncuran program menika minangka asil sinergi antawisipun pemerintah Kabupaten Banyuwangi kalian Piveri. Kegiatan menika dipun rawuhi dening Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Ketua LVRI Banyuwangi Mayor Purnawirawan Hermanto, jajaran pepabri saha para kepala organisasi piranti daerah. Ketua Piveri Banyuwangi Wahyuni Dahliana ngandharaken mbok bilih program Lentera Lansia dipunwujudaken minangka solusi tumrap maneka warni prakawis ingkang asring dipun adepi dening warga sepuh wiwit saking babakan kesehatan, kahanan ekonomi dumugi prakawis psikososial kados dene kesepian. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono nyambut kanthi peluncuran program Lentera Lansia menika saha negesaken mbok bilih pemerintah daerah badhe paring panyengkuyung kanthi sedaya tumrap kalampahipun program menika. Miturut panjenenganipun program menika ngelengkapi maneka kawicaksanaan ingkang sampun dipunlampahi dening Pemkab Banyuwangi kagem ningkataken kesejahteraan warga sepuh. Lumantar sinergitas antawisipun pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan
kemasyarakatan soho maneka warna pemangku kepentingan. Kabupaten Banyuwangi nggadhah pengajeng-ajeng kualitas gesang warga sepuh saged tansah saya ningkat. Pendekatan layanan ingkang terpadu menika dipunajeng-ajeng saged mujudaken warga sepuh ingkang langkung sehat, mandiri, produktif soho tetap saged paring paedah tumrap masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris, Senin sampai Sabtu jam 12.

warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya, sugeng pinanggihan malih wonten ing siang menika. Wah, niki sedinten ini kami sosolen mawon. Mugi-mugi para sederek tansah pinaringan sehat, dipun paringi keselamatan, dipun paringi kesehatan sedayanipun saged sareng-sareng midhangetaken lelakon-lelakon wonten ing campur sari laras-laris.

0: Siap. Menika swanten teleponipun sampun berdering. Waduh. Sampun wonten ingkang badhe nderek pinarak wonten ing siang menika. Ya, ya. Suasananipun mendung para sederek, menawi mendung kados mengkatan menika nggih mboten bingung utawi kaget menawi wonten ingkang salah satunggaling panjenengan menika midhangetaken kalian ngantuk-ngantuk. Suasananipun mendung kados mekaten menika rek. Ya, nggih. Nggih, rekno katuran. Monggo sareng-sareng pinarak wonten ing 0331336652 wonten ing siang menika. Lajeng panjenengan saged sareng-sareng mangke wonten ing campur sari laras-laris. Inggih, wonten sinten katuran pinarak campur sari laras-laris.
1: Legi tur lari.
0: Legi tur laris kados pundi pawartosipun nggih. Mugi-mugi sehat sedaya sinten menika.
1: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sugeng siang ugi. Nggih, Pak Rusdianto, tebeh-tebeh.
1: Niko kan mersandani tansah ya tubuh campur sari lari.
0: Nggih, matur sembah nuwun nek no.
1: Sehat, Jeng.
0: Sehat alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan inggih mekaten. Nggih ta, tuwa tebeh wonten ngriku mendung napa benter.
1: Niku sing kula jeng petaken tematang panjenengan mendung wiwit enjing to piye
0: jane kita iki mendung. Mendung gek wiwit enjing.
1: Nggih.
0: Ya, alah. Wonten ngriki mendung nanging nembe kemawon.
1: Tapi niki sanes mendung kutha Ngawi.
0: Mendung kutha pundi?
1: Kalimantan Barat.
0: Mendung kutha Singkawang. Pundi, Pak?
1: Sekado mawon, Sekado.
0: Oh, Sekado. Wah. Milai enjang kean mendungipun.
1: Lah nggih, sampun kalih dinten niki kok mendung terus.
0: Nanging sampun Jawa napa mboten, Pak Rusdianto? Oh, dereng.
1: Apa gerimis kremun-kremun niku lho alit terus
0: leng nggih. Gerimis lembut-lembut ngaten nggih. Siap-siap.
1: Kulo niki murwakan nggih.
0: Nggih, leres.
1: Mangke kulo disukani lagune. Mermer.
0: Panjenengan remenanipun niku to?
1: Leng nggih. Ajeng kepundi nek namanya karman gitu, tetap karman. Makanya titipan jenengan pun bosen gitu, mawon. Tadi kita tering bosen.
0: Ingin.
1: Pasti atur pambakyo gitu.
0: Ingin.
1: Ingin pindah ke kem Manburawi.
0: Kalian boleh. Mboten pinarak niku.
1: Ya kalau begini kalau telepon jarane, monggo mawon jenengan nih karena minggu kulon monitor. Dan kita pihak mereka tesi nopo. Jarang mboten. Anu mungkin medali pun apa pripun ya. Sugeng siang man kali mbok keluarga nih. Oke wonten niku wonten Banyuwangi puriput sugeng siang puriput. Wonten malih Mas Gantu yang wonten Lumajang Pak Sukadi. Oke wonten Mbak Diana, wonten Mbak Mutia dan Suryani, Pak Mulyono, sugeng siang ki wonten Pak Maskur. Wonten manis sinten nggih. Pak Hadi Blangkon, oh sugeng siang Pak Hadi, tanggo mboten telepon kula. Lan Pak Purnomo yang wonten Mamuju. Sugeng siang Pak Pur niki kula kintone lagune mermer ngaten lho. Kertene kagem sampi saya. Wonten malih pokoke kagem sedaya mawon nggih. Para sutresna campur sari lari-lari mugi-mugi insya menika tansah piringan sehat sugem midhangetaken sinambi leye-leye kagem panjenengan sugeng ngayahi gati ngantos paripurna mangke mugi tansah kenen rahayu wilujeng wonten wonten halangan satunggal punapa. Mboten kemawon gantosen kalingkang wingking lagune kula tunggu sampun supe nggih
0: napa
1: mermer. Sugeng siang campur sari laras laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih-inggih matur sembah nuwun wonten ing daerah Sukado. Wah, leres nggih. Kalimantan ketika mendung. Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Nggih-nggih, lagi terlaris.
1: No.
0: Inggih.
1: Sugeng siang, Mbak Retno.
0: Sugeng siang ugi. Sinten menika? Halo.
1: Situ Bondo.
0: Kok kadosipun anu sanes Pak Rahman iki? Sinten?
1: Bukan, Mbak.
0: Oh, nggih, leres.
1: Pak Banu.
0: Oh, Pak Banu.
1: Pak Banu Malulu. Baru bisa masuk.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Minta tembang Mbak Retno.
0: Nggih.
1: Ketuk Lindri.
0: Ketuk Lindri ketuk ngeten.
1: Nggih. Salam-salam dulu. Pak Rahman. Barusan ada Pak Rusyanto, Pak Pur, Pak Teguh, Pak Cip, Yumlong, Putra Magenda, Manpurawi, Mbak Mutia, Redno Palu, Mbak Redno Mut, di luar itu. Mbak Redno siapa? Lupa ya. Ada Mbak Lili Jurani. Ada lagi siapa ya kesemuanya sudah Barino. Ini saya tidak bisa bahasa Jawa yang halus Bayu Barino.
0: Gak apa-apa loh Pak.
1: Kalau tiap hari monitor terus saya Barino. Untuk Barino semoga sehat selalu, muki-muki sehat walafiat. Campur sari.
0: Nggih. Napa niki wau lagunipun?
1: Ketuk Lindri.
0: Ketuk mawon, mboten nonton Lindri nipun, nggih ta?
1: Nunda anu Lindri yang dari Mus Mulyadi kuwi anu.
0: Oh. Nggih nek no. Matur sembah nuwun, Pak Banu.
1: Terima kasih.
0: Iya, matur nuwun Pak Banu wonten ing Situ Bondo ugi. Nggih. Campur sari laras laris.
2: Legi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Nggih, sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi panjenengan nggih makaten. Mendung.
2: Nggih,
0: insya
2: Allah mendung. Oh, nggih.
0: Mboten ketingal. Nggih niku.
2: Pak Banu nembe nggih. Banu Melulu nggih. Nggih. Kakek nyuwun sesekara. Napa sing ngecewang ngecewang yang ngeten niku. Oh, ilangi anu cah.
0: Ilangi gelang kalung.
2: Nggih. Gelang kalung. Nggih, ilangi gelang kalung. Lek dawa dipun gelujen.
0: Nggih.
2: Lek kedawan dipun geli. Nggih, salame kasem Mas Ramon kok tangung nggih mboten ngesono nggih sing mugi-mugi sehat walafiat kemawon. Nggih, Pak Lili Suryani Tumutia Putra Madura Putra Magenda. Lajeng wonten yuk melong, kok namung sepisan yuk melong nganu napa? Gejono niku, komputer gejono male. Bapak Paisi, Pak Paiso. Lajeng wonten Putu Sudiarto, lajeng wonten sinten? Ibu Rika. Mbak anu no Pornio niku lajeng Ibu Rika niku lajeng. Bapak Paisi lagi pokok Pak Paisi deh siapa sih kang wonten bundi lumajang nih kalau sih Pak Saidi nggih jenenge.
0: Pak Sukadi.
2: Oh, Pak Sukadi. Ngapunten, Pak. Bapak Sukadi, Mas Gandu, lajeng wonten Pak Mariono, lajeng wonten Kalimantan menika aja, Pak Rusianto nggih. Wonten Mamuju, wonten Bapak Purnomo, Pak Mul, monggo mlebet Pak Mul. Yang Empu, Bapak Haji Holiliusi. Lajeng wonten sinten Pak Paijo. Monggo mlebet Pak Paijo.
0: Monggo.
2: Ibu Jailani. Inggih kagem sinten kanjeng kasebat yo ngapunten kang kadang kang satunya lani kiyaya dalam bentuk iki kiyaya. Kagem panjenengan sesuna titipan ngantos karibonan iki yen ati jero menika mangke. Oh Bapak ana sing Pak Blangkon sing
0: Pak Blangkon.
2: Pak Hadi Blangkon kasupen Pak ngapunten Pak.
0: Pak Hadi Blangkon.
2: Nggih Pak Hadi Blangkon menika ngapunten Pak kasupen.
0: Siap.
2: Mas Gandu iki. Apa, wong kok terus aku biasa gadi salami. atau saya mangke yang kondo jangan sering kondo.
0: Sami-sami.
2: Kasem sapa menika mugi-mugi sehat walafiat Pak, tambah sehat nggih Pak nggih.
0: Amin.
2: Nggih. Kalih sinten sak menika?
0: Kula piyambakane.
2: Oh, piyambakan. Kok wonten panjenengan piyambakan? Kok ana nyolek ya.
0: Rancange kathah wonten ing Jawi ngriku. Sami-sami Bu.
2: Sekaranipun. Dalem?
0: Sami-sami.
2: Nggih. Wonten sekaranipun sih.
0: Kenapa?
2: Lho, lali kan.
0: Merapi merbabu. Gedhok lindri.
2: Enggak, Pak Niku bau tutup lindri. Dalam batu nyun opo bisa dilalui kita sudah. Bisa nanti ilat itu.
0: Lah enggak itu.
2: Lali pisang. Yang jaluk lali pisang.
0: Piye ngene iki?
2: Ya enggak. Lah ngene iki sing opo. Enggak apa bisa lali.
0: Wes piye iki?
2: Kembang kopi mawon sing.
0: Kembang lali, kopi.
2: Nggih, kembang kopi.
0: Nggih, mugi-mugi cekap wektalipun nggih Bu.
2: Nggih, mugi-mugi kemawon. Terus mbah nuwun sami-sami.
0: Nggih,
2: sedaya sedaya

Pendengar, sebuah informasi untuk Anda. Ini hari terakhir Anda bisa mengunjungi Bazar Lelang Perhiasan Pegadaian yang hadir dari Selasa kemarin hingga hari ini, pendengar. Jangan lupa, karena acara ini sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pegadaian CP Jember yang ada di Jalan Samanhudi nomor 47 Pasar Tanjung. Anda bisa menemukan beragam pilihan perhiasan emas berkualitas dengan harga menarik. Sekaligus Anda bisa menikmati berbagai promo spesial. Jadi Anda bisa mendapatkan diskon 50% untuk tarif sewa modal selama 60 hari, cashback cicil emas sebesar Rp50.000 per gram, serta cashback 1% untuk cicil tabungan emas. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati live musik. Adalah

orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: lelakon pamungkasipun esemu ngaten nggih. Mugi-mugi saged dados panglipuring sedaya. Monggo pinara campur sari laras-laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirabbil alamin.
1: Sehat nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Mangga
1: terakhir agen mlebet, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak.
1: Nggih, mugi-mugi panjenengan sehat sedaya kru. RRI Jember iki nggih.
0: Amin, amin ya rabbal
1: alamin.
0: Salam.
1: Nembe mlebet mangga sinten.
0: Ma, Cak Rendi niku mau.
1: Oh, Cak Rendi, Ma Rendi. Mm-hmm. Mungkin sekarang sehat nih Mas Lee.
0: Amin.
1: Sekarang Mbak Lili Suryani.

0: Keren.
1: Rupanya kok mepet rupanya.
0: Mepet saya.
1: Sambil saya lari.
0: Lagi terlari.
1: Iya, yeah, nunut es semu mawon pun.
0: Es semu, kata si pun mekaten menikah. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun menawi mekaten. Nggih, Mbak Diana ugi sugeng siang. Tengkula putus-putus jeng swantenipun Pak Sukadi. Oh, nggih to. Sugeng siang senipun para sederek, matur sembah nuwun rawuhipun. Menika kita midhangetaken lelagon pamungkas wonten ing siang menika nggih katuran. Insyaallah benjing kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar buletin siang RRI Jember. Hari ini Kamis 30 Juli 2026. SBMI Lumajang mengecam keras masih maraknya tindak pidana perdagangan orang. Sementara okupansi pengguna jasa penerbangan Noto Hadinegoro Jember mengalami peningkatan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita indeks pembangunan manusia Kabupaten Lumajang menduduki peringkat 4 paling rendah di Jawa Timur. Dari Studio Pro 1, Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Saudara, DPC Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Lumajang mengecam keras masih maraknya aksi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kecaman yang disampaikan secara terbuka itu sekaligus menjadi sebagai refleksi di tengah momentum peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: DPC Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Lumajang mengecam keras masih maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang jatuh setiap tanggal 30 Juli. Ketua DPC SBMI Lumajang, Madiono, menyebut TPPO bukan sekedar tindak pidana biasa. Menurutnya, praktik ini merupakan kejahatan terorganisir lintas negara yang masuk kategori transnasional organizer crime dan pelanggaran hak asasi manusia HAM. SBMI menyoroti sejumlah faktor yang menyuburkan TPPO, diantaranya tata kelola pemerintahan yang buruk dan korup, penegakan hukum yang lemah, penyalahgunaan teknologi digital, serta masih adanya impunitas bagi para pelaku. Madiono juga menjelaskan kompleksitas TPPO berkaitan erat dengan persoalan struktural seperti minimnya lapangan pekerjaan, belum optimalnya pelaksanaan peraturan tentang jaminan kerja layak, dan meningkatnya mobilitas kerja tanpa diiringi perlindungan HAM yang menyeluruh. Salah satu modus yang masih marak adalah penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural. Kini muncul pula modus baru berbasis digital seperti forced crime, penipuan kerja daring, dan eksploitasi melalui platform digital. Pemerintah pusat hingga daerah sejatinya telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, namun menurut SBMI Lumajang, lembaga itu nyaris tidak hadir di daerah. Ia menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO sudah sangat mendesak. Undang-undang tersebut dinilai belum mampu menjangkau modus baru kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital. Definisi dan penanganan TPPO secara global saat ini mengacu pada Protokol Palermo.
2: Dan tindak pidana terorganisir yang melibatkan sindikat lintas batas negara perdagangan orang secara resmi diakui sebagai kejahatan internasional berat yang melanggar hak asasi manusia. Kompleksitas kasus perdagangan orang.
1: Dalam peringatan hari ini, SBMI Lumajang menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah pusat sampai tingkat desa dan aparat penegak hukum harus bekerja serius dalam pencegahan dan penindakan TPPO sebagai bagian dari perlindungan warga negara, menerapkan prinsip non-punishment dan menghentikan kriminalisasi terhadap korban TPPO. Selain itu, negara wajib memberikan kompensasi yang adil, restitusi layanan pemulihan dan dukungan reintegrasi jangka panjang bagi korban. Negara juga harus menyediakan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia dan tidak terjebak dalam kebijakan komodifikasi pekerjaan migran. Madiono juga menegaskan pendengar tanpa langkah komprehensif untuk mendekatkan korban pada akses keadilan, akselerasi kasus TPPO akan terus berulang. Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang tahun ini menjadi pengingat bahwa menghentikan praktik perbudakan modern membutuhkan komitmen politik, reformasi hukum, dan perlindungan nyata bagi kelompok rentan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Sepanjang Juli 2026, Bandara Noto Hadinegoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight, dan kehadiran sejumlah pesawat tidak berjadwal tersebut menjadi indikator meningkatnya ketertarikan berbagai pihak terhadap Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, Bandara Noto Hadinegoro Jember mencatat peningkatan aktivitas penerbangan tidak berjadwal atau unscheduled flight sepanjang Juli 2026. Sejumlah pesawat dari Jakarta maupun Sumatera mendarat dengan membawa tamu dari unsur pemerintah, investor hingga pihak swasta yang berkunjung ke Kabupaten Jember. Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo, mengatakan penerbangan non-reguler itu berada di luar jadwal penerbangan komersial rute Jakarta-Jember yang saat ini dilayani oleh Flyjaya. Menurutnya, kehadiran sejumlah pesawat tidak berjadwal menjadi indikator meningkatnya ketertarikan berbagai pihak terhadap Kabupaten Jember.
4: Di bulan Juli ini, kita kedatangan beberapa pesawat tidak berjadwal ya, pesawat di luar Flyjaya dan WIN. Kita kedatangan beberapa pesawat, baik dari Jakarta maupun dari Sumatera. Pesawat-pesawat tersebut sebenarnya adalah membawa beberapa tamu, baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, yang sifatnya itu ada investor, ada pihak swasta, ada juga dari ini. Nah, dilihat dari kedatangan pesawat yang tidak terencana atau tidak terjadwal seperti itu, berarti ada peluang, ada potensi-potensi tertentu di Kabupaten Jember yang membuat pesawat-pesawat tersebut atau orang-orang di dalam pesawat tersebut untuk datang ke Jember. Sehingga kami yakin, kami optimis bahwa penerbangan di Bandara Jember ini akan memiliki potensi yang bagus.
3: Selain itu, pada puncak penyelenggaraan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026, Bandara Noto Hadinegoro juga menerima satu penerbangan jet tidak berjadwal yang membawa tamu untuk menghadiri acara tersebut. Edi menilai meningkatnya penerbangan non-reguler menunjukkan Jember memiliki potensi yang mampu menarik mobilitas orang maupun investasi dari luar daerah. Kondisi tersebut diharapkan bisa menjadi modal untuk mendorong pengembangan layanan penerbangan di Bandara Noto Hadinegoro. Meski demikian, ia menyebut penambahan rute maupun frekuensi penerbangan reguler masih bergantung pada kebijakan maskapai. Di sisi lain, sosialisasi mengenai ketersediaan rute dan jadwal penerbangan juga perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan transportasi udara melalui Bandara Noto Hadinegoro. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Lumajang masuk peringkat 4 paling bawah di Jawa Timur. Meski demikian, paradoks menunjukkan angka IPM Lumajang mengalami peningkatan terhitung kurun waktu 2024 hingga 2026 yang mencapai 70% lebih. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Lumajang, Muhammad Sun Haji, mengungkapkan akurasi data hasil survei yang diperoleh secara real time akan menjadi pijakan seluruh unsur pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari opsi penanganan fundamental persoalan tersebut.
5: Empat terbawah, anu. Iya. Okay. Jawa Timur. Yeah. Sedangkan Jember sendiri 34. Maaf saya singgung Jember karena kan RR-nya Jember gitu ya. Tetapi kita bersyukur karena memang untuk IPM kita yang sudah kita capai sudah kategori tinggi. Kemudian dalam 5 tahun terakhir sendiri untuk kenaikan IPM-nya untuk Lumajang 1,16% termasuk cepat. Dan untuk yang tahun 2025 ini mencapai 71,02, naik 0,71 poin dibanding 2024 yang 70,31. Okay. Jadi memang untuk mencapai effort ini memang cukup berat karena kabupaten-kabupaten kota lainnya juga bersaing untuk mencapai IPM yang baik. Kemudian kalau kita lihat di bawah, kalau kita lihat di seluruh Jawa Timur ya, yang dari 38 kabupaten, 36 itu kabupaten kota sudah di atas 70. Ya, jadi yang masih tertinggal.
0: Menanggapi persoalan fundamental rendahnya IPM tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Bekti Sarwiji menjelaskan, rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia IPM Lumajang tidak terlepas dari budaya turun-temurun beberapa kelompok masyarakat setempat yang menilai jenjang serta kualitas pendidikan formal bukan sebagai penentu nasib kehidupan. Dari salah satu faktor inilah, pemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan beberapa opsi yang akan dikemas melalui beberapa inovasi program.
6: Memang benar bahwa peran sektor pendidikan dalam meningkatkan IPM ini sangat strategis ya, karena pendidikan ini membentuk kualitas sumber daya manusia. Jadi semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin baik tentunya pengetahuan, keterampilan, produktivitas, yang nanti endingnya adalah kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dan itu terukur dari salah satunya dari IPM. Jadi peran dinas pendidikan ini bukan hanya mengelola sekolah ya, tapi memastikan setiap warga negara itu memperoleh hak atas pendidikannya. Karena itu akan fokus kepada beberapa hal ya. Tadi sudah disinggung bahwa kita ini ada problem di dua indikator, yaitu HLS rata-rata nama sekolah. Jadi ini dua hal yang ya agak berbeda ya. Kalau harapan ini mengukur rencana setiap individu itu, keinginannya untuk sekolah itu seperti apa nanti.
0: Gelaran Jember Fashion Carnaval JFC 2026 turut memberikan dampak pada peningkatan jumlah penumpang di Bandara Noto Hadinegoro Jember. Peningkatan mulai terlihat pada satu hari sebelum rangkaian utama JFC digelar, dengan tingkat keterisian penumpang mencapai 95%. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, momentum penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 berdampak pada meningkatnya okupansi penumpang di Bandara Noto Hadinegoro Jember. Peningkatan terjadi pada penumpang yang datang menjelang pelaksanaan JFC. Hal itu disampaikan Kepala UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Edi Purnomo. Ia mengatakan lonjakan penumpang mulai terlihat pada penerbangan tanggal 23 Juli atau sehari sebelum rangkaian utama JFC digelar.
7: Di Bandar Udara Noto Hadinegoro, seperti yang telah kita ketahui bahwa penerbangannya melayani rute Jakarta-Jember PP, Halim Perdana Kusuma, ke Noto Hadinegoro. Nah, di tanggal 21 dan 23 kemarin memang terjadi peningkatan jumlah penumpang, terutama untuk penumpang yang datang ya, untuk penumpang yang datang. Adapun di tanggal 21 Juli kemarin dan 23 Juli Minggu CFC ya, dua penerbangan tersebut, penumpang datang di 21 Juli sekitar 37 penumpang dan berangkatnya 49 penumpang. Jadi 21 Juli itu rata-rata okupansi bisa dibilang 80%, 70-80%. Kemudian di 23 Juli itu banyak yang datang. Yang datangnya itu sekitar 90%, yang berangkat sekitar 40%. Gambarannya seperti itu.
3: Selain peningkatan jumlah penumpang, Bandara Noto Hadinegoro Jember juga melayani satu penerbangan jet tidak berjadwal atau unscheduled pada tanggal 26 Juli bertepatan dengan puncak pelaksanaan Grand JFC. Edi menambahkan bahwa saat ini Bandara Noto Hadinegoro masih melayani rute reguler Jakarta-Jember pulang pergi, sementara rute Surabaya-Jember belum beroperasi selama hampir 2 bulan karena penghentian layanan oleh maskapai. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Sebanyak 75 kepala keluarga di Dusun Dukuh 2 Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember mendapatkan bantuan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember menempatkan 4 tandon air yang berkapasitas 1.200 liter untuk memenuhi kebutuhan warga. Selengkapnya kembali dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada 75 kepala keluarga di Dusun Duku 2 Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsal Sari. Puluhan keluarga tersebut mengalami kesulitan memperoleh air bersih di tengah musim kemarau ini. Kepala BBPD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, bantuan tersebut diberikan setelah tim reaksi cepat atau TRC melakukan asesmen menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Wadul Guse. Pihaknya kemudian mendistribusikan sekitar 5.000 liter air bersih dan menempatkan 4 tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak warga. Distribusi bantuan nantinya akan dievaluasi secara berkala dalam beberapa hari ke depan sesuai kebutuhan masyarakat.
7: Dan sore kemarin langsung kita ke lokasi, lihat sumur warga, lihat kemudian dari mana asal air dan seterusnya. Di mana ternyata selama ini sumur warga itu dapat dari sumber air ya di sungai yang dilakukan pipanisasi. Nah, tetapi di musim kemarau yang panjang ini nampaknya debit air di sungai juga berkurang, kemudian keruh. Oleh karena itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Oleh karenanya, kemudian kami menyimpulkan bahwa layak untuk dibantu air bersih, terutama terkait dengan untuk konsumsi baik untuk minum maupun untuk masak. Sedangkan kalau untuk mandi dan seterusnya itu masih bisa di siasati menggunakan air dari sungai, tetapi untuk masak sepertinya harus kita bantu.
3: Meski hujan sempat turun di sejumlah wilayah Jember dalam beberapa hari terakhir, Edi menjelaskan bahwa curah hujan tersebut belum mampu memulihkan debit sumber air maupun sumur warga karena masih bersifat sporadis. Menurutnya, Kecamatan Bangsal Sari sebenarnya bukan termasuk wilayah prioritas rawan kekeringan. Namun penurunan kualitas air akibat musim kemarau menyebabkan warga tetap membutuhkan bantuan air bersih. BBBD Jember mencatat bahwa saat ini wilayah yang sudah terjadi kekeringan terjadi di Kecamatan Kaliwates dan Pakusari. Adapun kecamatan yang masuk dalam zona merah diantaranya Sumbersari, Patrang, dan Rambipuji. Sementara Kecamatan Mayang, Tempurujo, dan Panti termasuk dalam kategori zona sedang. Kemudian wilayah Lereng Argopuro juga terus dipantau karena berpotensi mengalami kekeringan. Untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, BBBD sudah menyiapkan 4 armada tangki air dengan kapasitas total 20.000 liter serta dukungan cadangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila kebutuhan air bersih meningkat. BBBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dengan memprioritaskan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Kesulitan air bersih akibat sumber air yang mulai surut juga dirasakan warga Dusun Sekar Mulyo, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang. Sebanyak 28 kepala keluarga terdampak mendapatkan bantuan air bersih di 4 titik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karyan Tony.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Sekar Mulyo, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang pada hari Rabu. Penyaluran didampingi oleh Babinsa Tunjung Koramil 08210404 Gucialit Serma Masruri sebagai upaya merespon keterbatasan air akibat musim kemarau. Menurut Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Lumajang Isnu Nugroho, ketika dikonfirmasi RRI sebanyak 4 titik di Dusun Sekar Mulyo menjadi sasaran dropping air bersih. Bantuan itu menyasar sekitar 28 kepala keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan harian karena sejumlah sumber air warga mulai surut. Sementara itu, Serma Masruri Babinsa Tunjung Gucialit Lumajang mengatakan kehadirannya bersama tim BBBD bertujuan memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran. Menurutnya, ya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bersama. Ia menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, BBBD, TNI, dan masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah yang ada di Lumajang. Penyaluran ini disambut positif warga Sekar Mulyo. Selain membantu memenuhi kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak, kehadiran bantuan juga mengurangi kecemasan masyarakat di tengah menipisnya sumber air tanah. BPBD Kabupaten Lumajang mencatat kemarau tahun ini menyebabkan sejumlah dusun di wilayah Gujarit mengalami penurunan debit air. Karena itu, distribusi air bersih akan terus diprioritaskan ke titik-titik yang paling terdampak. Dengan pendampingan Babinsa di lapangan, proses dropping diharapkan berlangsung lancar dan bermanfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran aparat kewilayahan bersama BPBD juga menjadi bentuk nyata pemerintah hadir membantu masyarakat menghadapi kondisi darurat akibat perubahan musim. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara, Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus pembobolan mesin ATM BRI unit Tegalampel beberapa waktu lalu. Tersangka AFF 18 tahun diringkus berdasarkan rekaman CCTV yang merekam aksi yang dilancarkan pelaku. Pelaku juga terlibat serangkaian pencurian di beberapa lokasi di malam yang sama. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
8: Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus rangkaian pencurian yang terjadi di 3 lokasi di Kecamatan Tegalampel dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Seorang pemuda berinisial AFF 18 tahun ditangkap setelah diduga melakukan aksi pencurian di kantor kelurahan, percobaan pembobolan mesin ATM BRI unit Tegalampel dan kafe DRK pada Selasa 28 Juli 2026 dini hari lalu. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo saat konferensi pers di halaman Mapolres mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan percobaan pembobolan mesin ATM BRI. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah petunjuk penting berupa rekaman CCTV yang merekam jelas pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan seluruh aksi dilakukan oleh satu orang pelaku. Hal itu diperkuat dengan kecocokan pakaian, helm, jaket, celana yang dikenakan pelaku dengan rekaman CCTV dari 3 lokasi kejadian. Usai gagal membobol ATM, pelaku kemudian melanjutkan aksinya ke kafe DRK dan berhasil membawa uang tunai sebesar Rp250.000.
9: Awali penyelidikan dari kegiatan olah TKP yang ada di ATM BRI Kecamatan Tegalampel. Dari ATM tersebut kita dapati adalah jejak CCTV. Nah, sejak CCTV ini yang terrecord oleh kamera CCTV yang ada di BRI Tegalampel. Berbekal dari rekaman CCTV ini, kemudian tim Satreskrim ORC dalam hal ini melaksanakan penyelidikan.
8: Sebelumnya, pelaku juga sempat membobol kantor kelurahan, namun tidak menemukan barang yang dapat dicuri. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor, helm, jaket, dan rekaman CCTV, serta uang hasil curian. Sementara itu, obeng yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian masih dalam pencarian setelah diakui dibuang oleh pelaku setelah beraksi. Saat ini, AFF telah ditahan di Mapolres Bondowoso untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga memastikan hingga kini baru satu orang yang ditetapkan sebagai pelaku dalam rangkaian 3 kasus pencurian tersebut. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Saudara, video bocah bernama Den Bagus Sulaiman 10 tahun saat berpelukan dengan ayahnya dari luar jeruji besi di rumah tahanan Polres Situbondo pada Rabu 15 Juli 2026 mendadak viral. Banyak netizen yang terharu saat menonton video berdurasi 2 menit 23 detik itu. Pelukan erat ayah dan anak yang terhalang jeruji besi itu mengundang haru petugas rumah tahanan. Ayah Den Bagus, yakni Selamat 52 tahun pria Parubaya yang ditahan pada 14 Juli 2026 atas kasus penganiayaan terhadap seorang tukang becak bernama Abdul Majid 62 tahun hingga mengalami luka parah dan masuk kategori penganiayaan berat. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik mengatakan, secara normatif hukum kasus penganiayaan berat sangat sulit atau kemungkinan besar tidak bisa dihentikan penyidikannya melalui mekanisme murni restoratif justice atau RJ. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kabupaten Bondowoso terus mengencarkan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik EKTP bagi pelajar melalui program Jempolan, jemput bola perekaman EKTP bagi pelajar. Program ini menyasar siswa SMA dan SMK agar kepemilikan dokumen kependudukan dapat dipenuhi sejak dini. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Spenduk Capil Bondowoso, Sulestiono, mengatakan program tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri yang hampir seluruhnya telah menjadi sasaran layanan. Selain menyasar pelajar, di Spenduk Capil juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan melalui program Grebek Desa. Melalui program ini, petugas membuka layanan langsung di balai desa, balai kecamatan, maupun rumah toko masyarakat untuk berbagai jenis layanan administrasi kependudukan. Saudara, pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program Lentera Lansia, layanan terintegrasi bagi lansia untuk meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia melalui layanan kesehatan, pendampingan psikologis, hingga pemberdayaan ekonomi. Program tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-62 Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia atau PIVERI. Ketua PIVERI Banyuwangi Wahyuni Dahliana mengatakan Lentera Lansia hadir sebagai upaya menjawab berbagai persoalan yang kerap dihadapi lansia, mulai dari kesehatan, kondisi ekonomi, hingga persoalan psikososial seperti kesepian. Melalui program tersebut, para lansia akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi dengan psikolog, dan hingga berbagai pelatihan agar tetap aktif dan produktif. Seluruh layanan dijadwalkan berlangsung secara rutin setiap tanggal 17 setiap bulan di Gedung Juang 45 Banyuwangi. Terasi puger telah lama dikenal sebagai salah satu kuliner khas Kabupaten Jember. Di balik cita rasanya yang khas, usaha pembuatan terasi puger menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga di Kecamatan Puger. Berikut liputan tim pemberitaan RRI Jember yang kami rangkai dalam paket feature Terasi Puger.

0: saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya. Dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi Puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita rasa.
3: Seperti apa prosesnya?
2: Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
3: Utamanya ini berarti dari apa?
2: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja kok. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
2: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual literasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
4: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu Mbak, kalau menurutku ya. Karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya itu sambal terasi. Dan terasi Puger ini yang paling enak Mbak buat sambal kalau menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun.

0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Tunggal putra Indonesia Prahdiska Bagas Sujiwo melangkah ke babak 16 besar Taipei Open 2026. Bagas mengalahkan tunggal asal Finlandia Kalle Koljonen dengan skor akhir 21-15, 15-21, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 67 menit di lapangan 2 Taipei Arena. Turnamen berlevel Super 300 ini merupakan tempat pertemuan perdana bagi kedua pemain. Selanjutnya, Prahdiska Bagas Sujiwo berjumpa dengan pebulu tangkis asal Malaysia Justin Ho. Pada tunggal putri Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan memulai Taipei Open 2026 dengan mengalahkan tunggal unggulan ke-7 asal Amerika Serikat. Talita menang secara straight set 21-17, 21-15 atas Zhang Baiwen dalam permainan yang berlangsung selama 31 menit. Talita melaju ke 16 besar dan bertemu dengan Tanvi Sharma dari India di babak 16 besar.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama dengan rekan operator Anis dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Solusi pelepas penat.
2: Anda suka lagu dangdut?
3: Aku suka banget.
2: Wow, dangdut adalah kita.
1: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
1: Siap, suntikan semangat.
2: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
1: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya menyapa Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos. Saya harap kabarnya semua baik, sehat, semangat gitu ya. Iya lah, alhamdulillah. Kita ini kurang berapa hari lagi sudah ada di bulan Agustus ya. Besok tanggal 31 hari Sabtu di bulan Agustus. Us, alhamdulillah wa syukurillah. Banyak doa deh, banyak doa-doa terbaik. Kita ada di bulan Agustus, mudah-mudahan semua dilancarkan dan semua kegiatan yang sudah disiapkan juga berjalan dengan lancar. Apapun itu, pendengar dimanapun Anda berada, bareng Lita Arsita di edisi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu etnik temani Anda sampai nanti di jam 3 sore semuanya. Saya sapa yang di kawasan Banyuwangi, Situ Bondo, Bondowoso dan Lumajang yang lagi dengerin di RRI Digital. RRI Digital. Saya mau kasih lagu-lagu etnik buat semuanya di sebentar. Oke. Yang apa ini ya? Sebentar. Entar dulu. Yang mau gabung sabar dulu. Saya mau kasih beberapa lagu. Tadi sudah dikasih lagu sama Mbak Nova ya buat semuanya. Ini dia buat semuanya. Pro Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos.
1: Oh, jadi ini tadi, Bu.

Tahukah Anda? Wadah anyaman yang terbuat dari bambu berkualitas yang digunakan sebagai kemasan tape di Bondowoso diproduksi khusus di Desa Pakem dan Sulak Bondowoso. Kualitas bambu yang kurang bagus dipercaya dapat mempengaruhi proses fermentasi tape dan berpengaruh kepada rasanya. Selain ramah lingkungan, kemasan ini juga menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di medsos Facebook unggahan yang mengklaim stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dibakar massa karena merasa jengkel dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang melarang motor untuk mengisi bahan bakar jika pajak kendaraan mati. Unggahan tersebut memperlihatkan kobaran api yang membakar SPBU dan beberapa orang berusaha memadamkan api. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di kota Subulussalam yaitu akibat adanya korsleting di SPBU Subulussalam pada 12 Oktober 2024. Dengan demikian, SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pickup Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di ngopi masih, silakan 3360052. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, kita
0: Jos. Yo, ada kita Tanta Jos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, nanti lagunya jangan yang aneh-aneh ya.
1: Oh gitu.
0: Agak jauh kenapa?
1: Ini agak jauh deh, Pak. Ini 2 meter lebih dari radionya, Pak. Lagunya dulu, Pak ya.
0: Apa lagunya?
1: Sebujur bangkai, Pak. Dari Bang Hadi, Pak ya. Itu kan gak aneh-aneh, Pak. Gimana kabar, Pak?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Suara masih ada sedikit berkurang, Mbak. Mudah-mudahan cepat pulih. Seperti biasa didengar oleh fan-fannya. Kok udah mulai enak, kan gitu, Mbak.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus juga keluarga selalu sehat. Kru RRI semuanya sehat. Tanpa sesuatu apapun yang tidak diinginkan. Salam, Mbak ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat saudaraku yang ada di kawasan Kembang Bondowoso. Di sana juga ada Pak Hadi Blangkon. Terus juga saudaraku yang di Candi Jati, tak ketinggalan juga Yuk Melong. Mudah-mudahan udah di depan radionya. Terus Bapak Teguh. Juga ada Mbak Bunga, Mbak Retno, Mbak Lili Suryani, Mbak Mutia, juga Mbak Diana katanya kemarin cuma monitor. Betul juga biar apa? Biar tahu suaranya, tunjukkanlah gitu, Mbak ya. Biar yang lain, saudara-saudara yang lain biar tahu suaranya. Kak Rendi juga saya tunggu gabungannya. Juga ada Pak Madun, Manpurawi, Pak Yun, juga Pak Pehong, Pak Haji Holili juga di kawasan Kalisan. Juga ada Bunda Ribut. Ada siapa, Mas Rahman. Ya ada kesemuanya ada, Pak ya. Yang belum disebut mohon maaf. Pak Gandu, Pak, mumpung ingat sama Pak Purnomo. Juga Pak Rianto, Pak, mudah-mudahan selalu sehat. Gitu aja, Pak ya. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Bagenda. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Genta Jos.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa selamat ini?
2: Selamat siang yang terhormat Mbak Ita. Semakin hari semakin suaranya di depan dan tambah seru. Amin. Selalu. Alhamdulillah. Perlu kenalkan saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia Raya. Saya bernama Yuk Long Melung, warga negara Indonesia yang baik dan benar, ingin jadi pendengar setia Pro 1 RRI Jember. Ya, semuanya sehat dan salam bahagia. Ya, Mbak Lita. Request lagu, Mbak Lita.
0: Yo, apa lagunya?
2: Dari Mbak Koni Norita. Ya, yang baru apa yang lama terserah Mbak Lita. Pokoknya ingin dengarkan suaranya Tante Koni Norita. Ya. Dalamnya tadi ada saudaraku Putra Magenda di Kota Tape Bondowoso. Haji Blangkon juga semoga tambah sehat. Bunda Mutia di Kencong, semoga tambah sehat, jangan sakit-sakitan ya Bunda. bangkit terus, semangat terus, Bunda Mutia, juga ada Bunda Diana, Bapak Sumaryono di Palembang, juga Bunda Retno Borneo ya. Yang terhormat Bapak Murah, selamat siang Pak Murah. Ayo request lagu Pak Murah. Salam sehat. Semoga Pak Murah selalu bahagia. Juga yang terhormat Pak Dendi. Selamat siang Pak Dendi, yang saya hormati. Salam hormat takdim, sehat selalu. Semuanya deh ya, sehat dan tetap semangat. Salam Silau Pancasila. Untuk Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga selalu bahagia dan semoga tambah sehat. Ya Mbak Lita, jangan minum Mbak Lita ya. Biar dia tidak sakit. Kalau Mbak Lita sakit, pendengarnya juga ikut Mbak Lita ya. Sedih gitu ya. Ya harus semangat, sehat selalu. Lagunya kita tunggu ya Mbak Lita.
0: Iya ditunggu lagunya ya.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka
2: dalam Indonesia Raya. Terima kasih.
0: Dendut adalah kita.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genta Jos, bye-bye. Iya. Itu lagunya dari Korni Nurlita. Oke. Sebentar ini lagunya ya. Yang sebujur bangkai udah saya siapin. Satu telepon lagi ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo juga. Dangdut adalah kita. Tak kena.
0: Hai Mbak Bunga, apa kabar?
3: Aduh, baik-baik cantik. Gimana kabarnya Mbak cantik?
0: Alhamdulillah sudah gak mendingan Mbak. Tapi kok sekarang nyut-nyutan lagi saya.
3: Ntar kalau minum obat atau jamu, bacalah doa sakit biar sembuh.
0: Amin.
3: Gini, terima kasih. Tak kasih tahu ya. Habis baca basmalah, baca selawat 3 kali, terus baca doanya gini. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. 3 kali. Insya Allah sembuh. Aduh. Salallahu alaihi wasallam. Gimana Cece ya? Nawa itu bil barotil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gitu baca doanya terus ditiup ke air 3 kali. Minum enggak? Insya Allah sembuh. Bunga sehat enggak kenapa-napa. Alhamdulillah barakallah. Terima kasih sama Allah. Bunga minta lagu Masa Allah. Mbak cantik semoga sehat diangkat penyakitnya ya.
0: Doain ya, sehat-sehat selalu ya.
3: Oke. Bunga selalu doain insya Allah didengar sama Rasulullah gitu. Bunga kalau berdoa selalu di apa ya, dikabulkan gitu. Ya mudah-mudahan ya Mbak cantiknya dikasih sehat terus sekeluarga, barokah umur juga barokah rezeki dilancarkan gitu kan. Oke, salamnya untuk semuanya deh, cukup tadi yang sampai panjang wes, biar diputer lagunya.
0: Apa tadi lagunya?
3: Masya Allah. Kalau enggak ada.
0: Ada-ada lagunya Masya Allah ini siapa penyanyinya?
3: Dari Roma.
0: Roma lagi, nanti aku seling
3: selain ya. Roma enggak apa-apa, wes pokoknya Masya Allah.
0: Oke deh.
3: Ya, gitu deh ya.
0: Yo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Tendangan tajos. Assalamualaikum. Oke. Yuk, Mbak Bunga.
3: Makasih.
0: Makasih, Mbak.

0: Di Prodangdu dan itu adalah kita genta-genta Josh dari manapun Anda berada. Halo Prodangdu.
1: Yang dud adalah kita genta-genta Josh.
0: Assalamualaikum. Kok tambah nyut-nyut kepala saya ini ya?
1: Duh,
0: oke.
1: Saking bolan lah kare kerong. Lama tak bisa masuk.
0: Kenapa kok lama tak bisa masuk gitu ya?
1: Ini suaranya mau HP. Kena cuaca. Cuacanya tidak menentu. Panas. Hujan, dingin. Ya, jadi gitu akhirnya. Padahal saya ada kemana-mana di dalam rumah.
0: Iya tah. Ya namanya aja cuaca.
1: Iya. Balita gimana, sehat ya?
0: Ya alhamdulillah, syukurlah saya sudah agak mendingan ya.
1: Oh iya, kalau sehat. Saya juga minta kiriman doa sama bunga. Biar didoain. Karena bunga kalau kirim doa langsung diterima katanya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan didoain juga sama bunga.
0: Amin.
1: Request lagunya, Mbak.
0: Apa lagunya tuh?
1: Tabah.
0: Tabah?
1: Iya.
0: Bang Haji Roma Irama juga?
1: Iya. Bisa.
0: Tabah.
1: Iya. Ada.
0: Ada.
1: Bisa

0: Amin.
1: Kadang dibagikan Aryo.
0: Iya.
1: Ape. Kemana ya balita gitu saya. Kepikiran. Ternyata saya juga kena ini maksudnya anu hujan dan panas.
0: Iya, jaga kesehatan aja deh pokoknya kitanya itu.
1: Iya ya, gitu aja ya Mbak. Ya. Yang penting saya memaksa ini bisa ngetes. Takut digirain kemana-mana. Dangdut
0: adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita Genta Genta Jos. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut ada Dalita. Tentak Mak Nyo.
0: Woi Mak Jo. Halo apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini siapa ya? Penyiar baru ya.
0: Ini dengan Lita Arsita.
1: Suaranya kok lain ya?
0: Iya, lagi masih belum sembuh total doh. Ya. Jadi sembuh total dah.
1: Lagi bengi ya.
0: Mudah-mudahan
1: cepat sembuh benginya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Herbal alamin.
1: Lagunya Balita.
0: Lagunya apa lagunya?
1: Ambiar.
0: Hah? Ambiar ya? Apa ya? Apa yang ambiar itu?
1: Ambiar. Ada ambiar itu. Dari siapa Lin? Coba tolong tarikan Balita.
0: Yang ambiar.
1: Iya.

0: Farah. Semoga sehat selalu semuanya. Rezekinya dilancarkan untuk
1: Balita. Amin.
0: Semoga cepat sembuh ya Balita. Rodangdut.
1: Yang itu adalah kita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Minta lagunya Ambiar gitu ya. Ambiar maaf biar. Prodang dulu adalah kita kentang tak jos. Lagunya Darboy Gang. Ambiar maaf biar gitu ya. Prodang.

0: Ambiar, ma'ambiar gitu ya. Di Pro Dangdut adalah kita Gentanta Joss, pendengar dimanapun Anda berada. Masih bareng Lita Arsita. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Gentanta Joss. Oke. Okay. Waalaikumsalam.
1: Gimana Cece, gue masuk belum sembuh?
0: Iya, belum. Mungkin karena saya tiap hari minum es, jadi belum.
1: Ya itu es, itu yang enggak bisa dibuang gitu. Ayo lah Cece, nanti tinggal dulu esnya itu. Walaupun kebanyakan dokter ya enggak boleh minum es masa-masa panas seperti ini. Lagu lagu dulu dia ceng.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Kutitipkan kepadamu itu.
0: Kutitipkan kepadamu.
1: Iya.
0: Kutitipkan ada.
1: Oke, terima kasih dia ceng ya. Mau jalan-jalan dulu. Pertama ada Cacing Lita yang lagi mandu, mudah-mudahan cepat sehat. Mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah. Diberi kesehatan yang betul-betul sehat sekeluarga. Mudah-mudahan sekeluarga ya, dijauhi dari musibah itu. Harus sabar Cacing ya. Juga ada Pak Darto, selamat sore Pak Darto, mudah-mudahan tabah-sabah, cepat sehat ya. Juga ada Putra Madura, Putra Magenda, ada Yumelong, ada Pak Teguh, ada juga Bapak Ijo, Pak Yul, Bapak Haji Holili, Putra itu Putra Putra Purawi.
0: Ini lagunya tadi apa ini?
1: Kutitipkan kepadamu.
0: Versinya?
1: Versinya itu Imam Mas Arifin.
0: Kok nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Sebentar. Adanya itu Ona Sutra.
1: Ya, ini yang Ona Sutra ya.
0: Iya, yang Ona Sutra memang ini lagunya memang ini.
1: Oh, iya ada yang iya, itu dah. Saya kira. Itu Mas Arifin. Oke, juga ada Pak Mutia, ada Manurawi, ada Pak Didi Suryani. Juga ada Bang Matun. Oke dah, ya semuanya ada Cacing ya. Cacing?
0: Iya.
1: Iya, lagu hilang gitu. Lagunya tertunggu. Oh, Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita cok.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jos, barang Lita Arsita. Insya Allah kita besok ketemu di besok lagi di hari Jumat, insya Allah di jam 1:30 sampai di jam 3 sore. Terima kasih buat semuanya. Tetap selalu tebarkan kebaikan pendengar, berbuat baik di sekitar kita supaya kita tetap sehat panjang umur dan tentunya kita barokah semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jos.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Mendengar Pro 1, kami akan sambungkan Anda bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda ikuti Beranda Astacita berjaringan nasional bersama Pro 1 se-Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini. Pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Kasta Cita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Soekartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme, padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga enggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga memacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau ya, menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah dilaksanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat ya, kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya, ya Pak Otto. Oh, baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Branda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Branda Secita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Secita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
2: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
3: Selamat siang Pak.
2: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
3: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
2: 30 tahun ya?
3: 30 tahun.
2: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
3: Masih lajang.
2: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Adapun kenang-kenangan yang Bapak alam ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
3: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
2: Iya.
3: Karena jarang ya, daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bicara itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik. Jadi tidak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang, malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani, dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
2: Yeah.
3: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
1: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini, merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Anu dengan warga Muslim di kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
2: Tentu kalau boleh kami tahu ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita?
3: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
2: Baitul Mal ya.
3: Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
2: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
1: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar. Belakang apa?
2: Jaringan.

0: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus?

0: Lanjut kembali ke RRIND, toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa.

0: depan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
2: Senita,
0: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, yang itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus kita diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai sejak di kampus kami. Dari ketua yayasan sampai saja pada tingkat direktorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat

0: misalnya ketulit yang pimpin diakhiri pada anak-anak yang muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu sadar atau tidak sadar kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah moderasi beragama itu mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk kepada beribadah dan menjalankan yang berbeda agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten ED, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten ED, kelompoknya, itu perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Indonesia bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan kabupaten ini. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini. Keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam. Tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe,

0: Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
1: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
0: Iya.
1: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
0: Betul.
1: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sebutkan.
1: Iya.
0: Memang sangat terasa kuat.
1: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
0: Ya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
1: iya,
0: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
1: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
0: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
1: Bukan
0: ya,
1: sebagai hambatan.
0: Baik,
1: ya,
0: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
1: Ya, tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
0: Betul.
1: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma. Tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya, peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
0: Ya.
1: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
0: Ya, kebebasan untuk,
1: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
0: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
1: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
0: Betul.
1: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
0: Ya.
1: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
0: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
1: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Terima kasih Mbak Mila.
0: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawu.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Resmi berganti Kombes Pol Danang Setio Pambudi, siap pimpin Polresta Malang Kota. Menteri Ekraf dorong kolaborasi media dan industri kreatif di Jatim Media Summit 2026. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Kapolresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setiopambudi tegaskan keberlanjutan program dan perkuat sinergi dengan masyarakat. Kita ikuti laporan dari Hanum Oktavia berikut ini.
1: Tongkat Komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setiopambudi kini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Holis Aryana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Prosesi tersebut digelar setelah pelaksanaan serah terima jabatan di Mapolda Jawa Timur. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Semua untuk masyarakat, apa yang dilaksanakan di Polresta Malang, itu untuk masyarakat. Nah, nanti semua yang 3 hal tugas pokok Polri itu yang menuju ke sana. Jadi hal yang khusus nanti tadi sudah menerima laporan satuan, nanti akan kita diskusikan dengan para PJU mana yang nanti yang harus diakselerasi, mana yang menjadi program pendek, jangka menengah, dan yang jangka panjang. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di Kota Malang.
1: Menurutnya, pondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Darmawan mengabarkan pemerintah Kota Batu lakukan uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo untuk permudah digitalisasi arsip keluarga.
3: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagai upaya memperkenalkan layanan digitalisasi arsip keluarga kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur respon masyarakat serta menguji kesiapan peralatan pendukung layanan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba tersebut merupakan langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Melalui layanan tersebut, berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya dapat disimpan dalam bentuk digital. Digitalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila dokumen fisik mengalami kerusakan, hilang, maupun terdampak bencana.
4: Uji coba layanan LAIKISIP ini kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan respon dan masyarakat ya terkait dengan layanan kita dan juga untuk menguji coba lah peralatan yang kita punya di Desa Sidomulyo ini. Nah, perlu saya sampaikan LAIKISIP sendiri adalah layanan pengarsipan arsip keluarga dalam bentuk alih media atau digitalisasi arsip keluarga.
3: Salah satu warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba layanan, Lailatul Khorida mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga setelah mengikuti kegiatan tersebut. Uji coba LAIKISIP menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Melalui digitalisasi arsip keluarga, masyarakat memperoleh alternatif penyimpanan dokumen yang lebih aman, sekaligus mendukung pengelolaan arsip secara modern. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
5: Terima kasih, Riza. Pemerintah Kota Madiun akan melakukan pembenahan rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangungangan, Kecamatan Manguharjo, yang kedepannya akan dimanfaatkan untuk event kreatif. Berikut laporan Aris Deka.
6: Pemerintah Kota Madiun bakal menata area rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo. Bangunan lawas tersebut rencananya diekspos sebagai ruang kegiatan kreatif. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau langsung kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan penataan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kawasan RTM dibersihkan beberapa waktu lalu. Pemkot berencana melakukan sejumlah pemeliharaan agar kawasan tersebut tampak lebih bersih dan menarik. Menurut dia, kawasan RTM akan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif, salah satunya menjadi lokasi kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
7: Ya tadi menindaklanjuti setelah RTM dibersihkan, kita mau nambahin nanti untuk yang apa, yang bawah supaya kelihatan bersih. Sama tadi ada satu pohon yang harus dipotong lagi, sama mungkin ini ya, apa, bikin ekspos bata-batanya begitu. Ini untuk yang pertama karena nanti Agustus itu akan jadi tempat untuk kompetisi potohan begitu. Jadi akan langsung kita manfaatkan, sama yang depan mungkin akan kita tambahi sedikit taman begitu.
6: Bagus menekankan penataan tersebut bukan merupakan perbaikan total bangunan. Pemkot hanya melakukan pemeliharaan dan menonjolkan karakter bangunan lama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Dari Kota Madiun, kita menuju ke Ponorogo, Saudara. Sementara, Pemka Ponorogo menyerahkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin, maksud kami Altisin, bagi 44 kelompok tani untuk mendukung program swasembada pangan. Eka Wulan, laporkan selengkapnya untuk Anda.
8: MK Ponorogo menyalurkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin kepada 44 kelompok tani, Poktan. PLT Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo, Masun mengatakan ada 117 alat bermesin dan 122 alat tidak bermesinnya diserahkan ke 44 poktan. Bantuan alat pertanian tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Bumi Reog.
9: Intinya pertani itu harus efisien. Efisien itu artinya menekan biaya semurah mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan alat teknologi ini. Jadi peralatan ini adalah bagian dari untuk menekan atau meningkatkan efisiensi tadi. Mudah-mudahan dengan efisiensi petani mendapatkan nilai tambah dari produknya.
8: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan, melalui bantuan alat pertanian, petani di Ponorogo bisa meningkatkan hasil produksi pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
10: Nah, tujuannya hari ini supaya para petani lebih semangat lagi dalam menanam padinya, sehingga nanti hasilnya pun lebih bagus dan lebih banyak. Jadi semuanya intinya untuk masyarakat lah.
8: Seperti diketahui, bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada poktan di Ponorogo bersumber dari APBD dan APBN. Di antaranya traktor roda 2 dan 4, traktor rotari, rotavator, kultivator, rice transplanter, combine harvester, water pump, serta alat rajang tembakau. Kemudian bantuan alat tidak bermesin yang disalurkan di antaranya tray pembibitan serta hand sprayer. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkianti di sana. Silakan Ririn.
11: Baik, terima kasih Berita. Musim kemarau yang identik dengan cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Di tengah tingginya biaya produksi, para petani kini menaruh harapan besar pada cuaca yang tetap bersahabat dan harga jual yang menguntungkan saat panen tiba. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Musim kemarau tahun ini membawa harapan baru bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Cuaca yang stabil tanpa hujan dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman sekaligus meningkatkan kualitas daun tembakau. Para petani berharap kondisi tersebut terus bertahan hingga masa panen agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Salah seorang petani tembakau di Desa Pengungsian Kecamatan Torcun, Kabupaten Sampang, Muhammad Hijab mengatakan, tanaman tembakau yang dikelolanya seluas sekitar 2 hektar atau sekitar 40 ribu batang tumbuh cukup baik. Menurutnya, serangan hama masih dalam batas normal dan dapat dikendalikan dengan pestisida. Kebutuhan air juga masih tercukupi melalui sumur bor, meski biaya produksi hingga panen diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah.
13: kan sekarang ini tembakau musim kemarau, betul-betul musim kemarau. Insya Allah bagus, hasilnya bagus. Karena mudah-mudahan apa kemaraunya bagus, tidak ada hujan lagi.
14: Gimana?
13: Sama ya biasa, udah
14: ada.
13: Ada, tapi bisa diatasi dengan obat namanya Danke.
12: Di tengah tingginya biaya produksi, petani berharap agar tembakau saat panen mampu memberikan keuntungan yang sepadan dengan modal dan tenaga yang telah dikeluarkan. Memasuki puncak musim kemarau, cuaca yang bersahabat serta stabilitas harga di tingkat pembeli menjadi dua faktor utama yang akan menentukan keberhasilan musim tanam tembakau di Kabupaten Sampang tahun ini.
11: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo.
15: Baik, terima kasih. Warga Jember diajak lebih dekat dan mengenal dunia seni lukis lewat hasil karya puluhan seniman dari berbagai daerah. Berikut laporan Gia Depora.
16: Puluhan karya seni menghiasi Gedung Nusantara Jember, Jawa Timur dalam sebuah pameran lukisan yang menghadirkan beragam tema, mulai dari kaligrafi hingga karya-karya bernuansa sosial dan budaya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh GP Ansor Kencong ini tidak hanya menjadi ajang memamerkan karya seni, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai dunia seni rupa.
17: Ada berapa lukisan, Pak, yang dipamerkan?
18: Kurang lebih ada 90-an, 90 lukisan. Dari lukisan kaligrafi dan lukisan seperti ini, lukisan lukisan. Tujuannya dan semata-mata untuk mengenalkan masyarakat Jawa Jember. Di sini ada pameran lukisan dan lukisan kaligrafi. Dan kemarin juga diadakan lomba lukis juga tingkat sejauh beli. Sebetulnya pesertanya kurang lebih ada 90-an.
19: Misalnya melukis ini pas pandemi COVID-19, ini kan ada masker yang dibakar itu. Masker yang dibakar, jadi menunjukkan bahwa kita sudah bebas dari pandemi COVID-19. Jadi ini ada hal yang berkokok sebelum matahari COVID, jadi menunjukkan bahwa kita bisa jajak COVID. Dan matahari ini terbit dari di taman Gapura Mijupahit.
16: Dedikasi Susmiadi terhadap dunia seni telah berlangsung lama. Saat dirinya masih bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, dirinya menyatakan aktif menggagas berbagai kegiatan seni. Mulai dari lomba desain mural tingkat nasional, lomba melukis langsung di Pantai Payangan, hingga Pasar Seni Lukis Indonesia pada tahun 2017 di Warung Kembang Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang melibatkan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, serta penyampaian pesan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
16: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, kita buka informasi pertama. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong produk lokal mampu bersaing di industri global maupun internasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
20: Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong lahirnya merek lokal yang mampu bersaing di pasar nasional hingga global. Ajakan itu disampaikan saat membuka Jatim Media Summit 2026 di Surabaya dengan tema Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Transformasi Beyond Media Jawa Timur hari ini. Menurut Rifki, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Sektor fashion, kuliner, kriya, film, musik hingga aplikasi digital terus menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai potensi tersebut harus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, media, akademisi, dan pelaku industri kreatif.
21: Jawa Timur itu sudah luar biasa, terutama dari sektor mulai dari fashion, kuliner, kriya, sekarang juga berkembang games, film, musik juga sudah berkembang, aplikasi juga sudah berkembang. Tentu perlu kolaborasi kita bersama, tidak hanya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, tentu perlu didukung oleh teman-teman media. Karena kita percaya bahwa banyak sekali local hero, local brand dari Jawa Timur, tidak hanya kita bisa bawa ke tingkat nasional, tetapi juga masuk ke pasar regional dan global.
20: Menanggapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, Rifki menegaskan teknologi tersebut harus menjadi pendukung kreativitas, bukan menggantikan kreator. Pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi mengenai tata kelola AI. Pada kesempatan itu, CEO beritajatim.com Dwi Eko Lokononto mengatakan, media lokal harus segera beradaptasi menghadapi perubahan perilaku konsumsi informasi di masyarakat. Menurutnya, media tidak lagi dapat bergantung pada konten berbasis teks.
1: Harus mulai bergeser salah satunya ke visual, memanfaatkan platform itu pasti. Yang kedua, kita memang harus kemudian sadar bahwa kita perlu distribusi sendiri. Nah, dengan memperkuat media sosial kita dan distribusi yang lebih organik, konten yang lebih berkualitas, yang bisa dimakan oleh manusia dan AI, maka sebetulnya kita akan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan kunci lainnya.
20: Selain Menteri Ekonomi Kreatif juga menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono sebagai pembicara utama. Adapun 13 pembicara lain berasal dari kalangan media, pemerintah, akademisi hingga industri kreatif yang turut mengisi diskusi panel. Ermina melaporkan.
2: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono meninjau destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
22: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengunjungi destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi wisata berbasis alam yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. BHS menilai wisata susur sungai memiliki daya tarik yang besar dan perlu dikembangkan secara serius. Menurutnya, penguatan infrastruktur, promosi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar destinasi wisata tersebut dapat diminati wisatawan.
23: Di bulan Agustus sama September, seperti sekarang ini, itu sudah banyak ikan-ikan hiu tutul yang bisa kita lihat di Maluku Utara ataupun di Sulawesi Utara dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sini, jadi sering muncul ya, dan jumlahnya juga banyak, sehingga ini bisa juga dijadikan.
22: Sementara itu, Deddy Kurniawan, camat setempat, menyampaikan wisata susur sungai yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sidoarjo, namun pengembangan kawasan masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar fasilitas dapat menjadi lebih baik.
24: Kami juga sudah mengajukan permohonan melalui kabupaten, insya Allah juga nanti tahun depan akan ada masuk program peninggian jalan cor mulai dari Majin Pertigaan itu sampai ke timur, tapi dirasakan di tahun depan. Dan selanjutnya mungkin sampai di bibir pantai sana, mungkin barangkali ada support mungkin dari bantuan dari pusat, saya kira lebih bagus lagi.
22: Pak, ini wisata sudah berapa lama sih? Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengembangan wisata susur sungai di pesisir Sidoarjo, tepatnya di kawasan Kalanganyar, Sedati, dapat semakin dipercepat sehingga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Bergeser ke Kediri, reporter Ana Kusuma mengabarkan permintaan jasa menjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri mengalami peningkatan jelang perayaan HUT atau Hari Ulang Tahun RI ke-81. Berikut informasi selengkapnya.
25: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan jasa penjahit bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Salah satu penjahit rumahan di Dusun Jombangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, saat ditemui RRI, menjelaskan bahwa peningkatan pesanan sudah mulai ia rasakan sejak awal Juni kemarin. Hingga saat ini, sekitar 100 bendera dan umbul-umbul telah berhasil ia produksi secara mandiri. Dan saat ini, ia memilih untuk menutup pemesanan baru. Selain waktu yang sudah mendekati gelaran HUT Republik Indonesia ke-81, hal ini juga agar pesanan yang telah ia terima sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu.
26: Ya, alhamdulillah buat pesanan mencukupi. Karena waktunya ya sudah mepet, ya kita tergantung kepada kekuatan kita, tenaga kita.
0: Berarti mengalami peningkatan ya, Mbak?
26: Iya, kalau enggak enggak mampu ya kita stop aja.
0: Berarti ramenya sudah dari bulan ini akhir Juli ya, Mbak ya?
26: Iya. Mulai Juni sudah dapat pesanan. Terus kita garap. Sudah selesai, ada lagi gitu aja. Ya, betul. Alhamdulillah ini masih ada 50 lembar. Tinggal nunggu sablonnya aja.
25: Sementara itu, salah satu pelanggan, Fuji, menilai bahwa memesan langsung kepada penjahit rumahan menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli bendera di lapak musiman.
3: Tadi beli umbul-umbul.
0: Umbul-umbul untuk? Biasanya tiap tahun memang beli di sini atau seperti apa?
3: Iya, di sini. Harganya masih murah, ramah di kantong.
25: Adapun permintaan pesanan jasa jahit bendera di tahun ini, menurut Siti, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu, dengan harga jual yang juga mengalami penyesuaian sekitar Rp10.000 per item akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Saat ini, harga bendera merah putih sendiri berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000. Sedangkan untuk umbul-umbul dapat mencapai Rp110.000 bergantung pada ukuran dan jenis kain yang digunakan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Mendengar, untuk memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA, Universitas Negeri Surabaya bersama dengan Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Program studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA bersama Organisasi Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Sosiologi for Social Change di SMA Sekolah Alam Insan Mulia atau SAIM, Medoan Semampir, Surabaya. Acara digelar selama 2 hari yakni tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 yang dimana di hari pertama acara dilakukan secara daring melalui Zoom dan di hari kedua dilaksanakan langsung di ruang audiovisual SAIM IS2 Surabaya. Melalui Ketua Workshop Social Entrepreneur, Eufrasia Kartika Hanindra Putri, kepada RRI usai acara, mengatakan, acara tersebut digelar dengan tujuan memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA SAIM melalui pembelajaran student company. Menurutnya, dalam dunia kewirausahaan, tidak hanya menerapkan disiplin ilmu ekonomi dan manajemen saja, namun juga terdapat aspek ilmu sosial. Maka dari itu, dengan adanya acara ini, diharapkan mampu memecahkan tantangan kewirausahaan berbasis sosiologi sejak tingkat SMA.
6: Jadi acara hari ini intinya adalah untuk membangun semangat entrepreneurship bagi para siswa-siswi calon generasi emas 2045, karena kemampuan entrepreneurship itu tidak hanya fokus untuk memperoleh, tapi bagaimana mereka punya sikap untuk terus berjuang pantang menyerah dalam menghadapi masalah yang ada di depan, sehingga nilai-nilai itu harus juga diterapkan dari segi sosial utamanya, karena kita di social entrepreneurship. Jadi untuk bisa mengedepankan generasi emas yang luar biasa.
4: Sementara salah satu siswa, Pelangi Nabila Tama, mengungkapkan banyak mendapatkan ilmu baru dari adanya workshop tersebut, terutama terkait pengembangan usaha dari nol hingga sukses.
7: Yang saya dapatkan itu tadi adalah ilmu-ilmu baru tentunya. Dan kemarin juga sempat ada workshop di online, saya lebih mendapatkan ilmu baru tentang entrepreneur, bagaimana sih cara yang membangun usaha dari nol hingga kita bisa mencapai puncak. Dan kita juga diajarkan cara buat kanvas, juga kami diajari jika terjadi kegagalan itu bagaimana cara mengatasinya itu dengan PSI, itu tadi kayak problem, solusi, dan juga impact seperti itu.
4: Sebelumnya, pihak SMA SAIM juga telah memberikan pengajaran entrepreneurship kepada siswa seperti berdagang makanan di kantin sekolah yang nantinya keuntungan dagangan tersebut digunakan untuk biaya logistik outbound di Singapura. Acara tersebut diikuti sebanyak 30 siswa SAIM dan juga hadir beberapa dosen sosiologi UNESA serta mahasiswa peserta PKM yang turut memberikan edukasi kepada siswa. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar olahraga. Persibaya Surabaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga kedua grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu malam. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
8: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
5: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi. Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
9: Syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin ya, clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
5: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Pendengar Persela Lamongan sambut championship dengan gelar latihan perdana. Pelatih Persela Bima Sakti atur skuad untuk penuhi aturan regulasi terbaru. Kita ikuti kabar selengkapnya bersama Farin Regi.
12: Persela Lamongan mulai menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi kompetisi championship 2026-2027 di Stadion Surajaya. Pada tahap awal persiapan, tim pelatih fokus menyusun komposisi skuad agar sesuai dengan regulasi baru kompetisi musim ini. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan pihaknya bersyukur kerangka tim mulai terbentuk. Sejumlah pemain lama dipertahankan, sementara beberapa wajah baru telah bergabung untuk memperkuat laskar Skotikir. Bima menjelaskan, penyesuaian skuad musim ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi kompetisi championship.
13: Kita berharap satu minggu ini kita akan melihat pemain yang regulasi untuk melengkapi kuota yang akan kita ambil, mungkin ada sekitar kurang lebih 8 pemain ya, karena regulasinya tahun ini agak berbeda seperti tahun sebelumnya. 2 pemain harus main di babak pertama dan babak kedua juga 2 pemain, dan babak pertama 4 pemain dimainkan bersamaan, babak kedua bisa full senior. Jadi ini jadi apa ya, jadi pertimbangan buat kita untuk memberikan pemain apa kesempatan pemain yang regulasi, dan kita ada 6 pemain yang regulasi yang dari EPA Persela.
12: Dendi Sulistiawan, penyerang Persela, sambut dimulainya pekan awal latihan dengan penuh optimisme. Ia menilai latihan berlangsung lancar dan diwarnai antusiasme tinggi dari para pemain.
14: Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar, apalagi semua pemain udah datang, mungkin beberapa ada yang belum datang, tapi alhamdulillah latihan hari ini lancar, terus antusias pemain semua juga positif, apalagi dengan masa persiapan kita juga udah dipersiapkan matang oleh pelatih, jadi kita menatap liga musim depan ini dengan sangat-sangat positif.
12: Persela Lamongan terus mematangkan komposisi tim agar siap menghadapi championship 2026-2027. Tim pelatih juga menunggu kedatangan pemain asing dan hasil evaluasi pemain trial untuk menyempurnakan skuad sebelum kompetisi bergulir. Padian Reki melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Riza, silahkan.
11: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Surabaya sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam Prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Prusatu. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar walaupun mendung mewarnai langit Jember sore ini, membuat suasana terasa lebih sejuk sekaligus menjadi pengingat untuk selalu siap menghadapi perubahan cuaca yang bisa datang sewaktu-waktu. Jadi jangan lupa membawa jas hujan atau payung jika masih beraktivitas di luar ruangan. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, tetap utamakan keselamatan karena memang memasuki jam sibuk sore, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan biasanya mulai padat dan waktu tempuh menjadi lebih lama. Jadi berkendaralah dengan sabar, jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari menggunakan ponsel ketika mengemudi. Semoga perjalanan Anda lancar, selamat sampai di rumah, dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
5: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
6: Saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, tetapi otak justru tetap bekerja, menjalankan berbagai fungsi penting. Otak tetap aktif selama tidur untuk mengatur siklus tidur, memproses ingatan, dan memperbaiki fungsi tubuh melalui fase seperti REM atau Rapid Eye Movement. Menurut penjelasan dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke, aktivitas otak saat tidur bahkan penting untuk konsolidasi memori dan menjaga kesehatan mental. Thank you.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim terjadi gelombang tsunami setinggi 10 meter di pesisir Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Juli 2026. Namun faktanya klaim tersebut tidak benar. Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan tidak ada tsunami di pesisir tersebut pada awal Juli 2026. Video tersebut diedit dan direkayasa dengan kejadian di lokasi lain. Pihaknya mengimbau masyarakat memantau situasi kebencanaan terkini lewat Pamor, aplikasi gawai resmi milik BPBD Provinsi DIY. Selain itu, perkiraan cuaca BMKG Yogyakarta International Airport menunjukkan tinggi gelombang di perairan selatan Yogyakarta pada 1 hingga 4 Juli 2026 berkisar antara 2,5 hingga 4 meter tanpa adanya peringatan tsunami.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti Tausiah Sore dengan topik meraih keberhasilan dengan istiqomah bersama Muhammad Zahreno Fajrul Fala. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini bukan hanya amal saja yang penting, tapi keistiqomahan dalam beramal itu jauh lebih penting. Banyak orang mampu melakukan kebaikan, tetapi tidak semua mampu bertahan dan konsisten dalam kebaikan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai tanda bagi seorang mukmin dalam surat Al-Ahqaf, Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabbu adalah Allah, summa istaqamu, kemudian ia istiqamah, sabar dalam menjalani agamanya, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? Balasannya adalah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka diberikan kabar gembira bagi mereka agar tidak usah bersedih, tidak usah merasa takut. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbunallah, maka yang dituntut adalah istiqomah dalam keimanan tersebut, bukan sekedar semangat sesaat, akan tetapi keteguhan yang terus-menerus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan arahan yang sangat jelas tentang istiqomah. Ketika itu seorang sahabat bertanya kepada beliau. Seorang sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada selainmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kul amantu billah sumastaqim. Dalam hadis dan riwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatkan agar kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Sumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Itu merupakan wasiat Nabi. Hadis ini singkat, akan tetapi memiliki makna yang dalam. Hadis ini menunjukkan bahwasannya keyakinan yang benar mengenai iman adalah iman itu harus dibarengi dengan amal. Iman itu harus dibuktikan. Dan di antara bukti keimanan, di antara bukti kesempurnaan dari iman seorang itu adalah istiqomah dalam kebaikan, dalam memegang keimanan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat kembali bahwasanya istiqomah itu bukan berarti kita amal soleh tok tanpa berbuat dosa, melainkan istiqomah itu adalah terus kembali, berusaha terus kembali kepada Allah setiap kali kita jatuh. Bagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan al-istiqamatu luzumu ta'atillahi ta'ala. Imam An-Nawawi mengatakan istiqamah adalah tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tetap berusaha salat, berusaha taat, berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, meskipun ya keimanan itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bisa naik, bisa turun. Semangat itu bisa naik, kadang juga melemah. Akan tetapi ketika semangat itu melemah, ketika semangat itu menurun, bagaimana caranya kita tetap menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah terbesar kita itu bukan tidak tahu kebaikan, akan tetapi kita tidak konsisten dalam melakukannya. hari ini semangat, rajin ibadah, rajin ngaji, besoknya sudah kendor, lalai, dan inilah yang perlu kita perhatikan dan kita lawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Hadis masyhur, yaitu artinya adalah amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Maka ini merupakan prinsip penting yang harus kita pegangi, harus kita lakukan. Yang terpenting adalah bukan banyaknya amal itu sendiri, akan tetapi konsisten. Kalaulah hari ini ngaji cuma satu lembar, satu halaman, maka itu nggak masalah. Yang penting kita berusaha agar setiap hari kita ada interaksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa yang bisa menghambat kita dalam beristiqomah? Di antara penghambat dari istiqomah adalah yang pertama, terlalu bergantung pada semangat, terlalu bergantung pada mood kita. Semangat itu kan bisa naik, semangat itu bisa naik, bisa turun. Kalau ibadah kita hanya bergantung pada semangat, hanya bergantung pada mood kita, maka tentu ibadah itu tidak akan stabil. Karena hari-hari yang kita lalui itu tidak sama. Terkadang ada suatu hari mood kita naik banget, maka mungkin di situ kita bisa beribadah dengan totalitas. Akan tapi ketika mood itu turun, maka itu yang menjadi masalah. Bisa jadi kita tidak beribadah sama sekali. Kemudian yang kedua yang menjadi penghambat istiqomah adalah lingkungan yang tidak mendukung. Teman, pergaulan, dan suasana itu semua sangat mempengaruhi kita melakukan ketaatan atau sebaliknya. Yang ketiga yang dapat mempengaruhi kita dalam beristiqomah adalah terlalu banyak melakukan maksiat. Maksiat itu akan menyebabkan hati kita dipenuhi dengan ron, dipenuhi dengan titik-titik hitam, yang kemudian ketika hati ini sudah hitam, tentu akan sulit diajak kepada kebaikan. Maksiat ini akan melemahkan hati, sehingga membuat diri kita sulit untuk istiqomah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka untuk istiqomah kita perlu merutinkan hal-hal yang kecil. Setidaknya kita merutinkan hal-hal yang kecil setiap hari. Jangan langsung berambisi untuk melakukan sesuatu yang besar, namun kemudian setelah itu capek dan ya tidak ingin melakukan kebaikan lagi. Kemudian agar kita bisa istiqomah adalah selain mengistiqomahkan hal-hal yang kecil, kita menjaga sholat lima waktu kita. Karena ini pondasi yang utama. Kalau ini kuat, insya Allah yang lain akan mengikuti. Insya Allah yang lain Allah akan mudahkan. Yang ketiga tentu agar kita bisa istiqomah adalah memperbanyak doa. Karena hati kita, hati manusia semuanya itu ada di tangan Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Kemudian di antara cara untuk menjaga keistiqomahan adalah dekat dengan orang soleh. Karena tadi lingkungan itu bisa sangat mempengaruhi keseharian kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kita menyadari bersama keinginan yang besar akan selalu diikuti dengan usaha yang besar pula. Semakin besar yang kita inginkan dari dunia ini, maka semakin besar pula pengorbanan yang harus kita keluarkan, kita lakukan. Maka jika memperjuangkan dunia saja kita rela capek, rela begadang, bahkan memaksa diri demi hasil yang kita inginkan, maka perjuangan akhirat yang ia lebih baik dari dunia tentu akan lebih berat. Surga Allah, akhir hidup yang baik atau husnul khatimah, dan hisab yang ringan semua itu adalah cita-cita tertinggi yang cara meraihnya pun tidak mudah. Istiqomah itu berat, kan, tapi hasilnya akan luar biasa. Ala inna sil'atullahi ghaliyah, ala inna sil'atullahi jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal dan barang itu adalah surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang yang istiqomah itu hidupnya akan jauh lebih tenang, imannya ya stabil dan jalannya lebih terarah. Sebaliknya orang yang tidak istiqomah ya akan mudah goyah, mudah futur, mudah kembali ke kebiasaan yang buruk. Maka coba kita renungkan bersama. Kita tidak dituntut menjadi sempurna, tapi kita semua dituntut untuk terus berusaha berada di jalan yang benar. Maka jangan menyerah ketika jatuh, jangan berhenti ketika lelah. Karena yang Allah nilai bukan hanya hasil, tapi juga kesungguhan kita dalam bertahan. Bukankah kita telah mendengar kisah pembunuh 100 nyawa yang pada akhirnya ia masuk ke dalam surga? Apakah dia pernah melakukan amalan? Apakah dia pernah melakukan sholat, melakukan ibadah? Tidak. Akan tetapi dia memiliki keinginan yang kuat serta berusaha agar ia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka kesimpulannya adalah istiqomah merupakan kunci setelah iman. Kemudian amal yang kecil tapi rutin itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah itu bukan berarti tidak pernah jatuh, akan tapi berusaha untuk kembali setelah jatuh tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, menjaga iman kita hingga akhir hayat. Fastadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

وَالطَّلَاقِ الْقَاطِعِ.

وشرب وادار جدا عالية رفيعة وبعث

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Keberadaan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim di Indonesia sungguh luar biasa. Jika dikalkulasikan, jumlah masjid di Indonesia telah mencapai angka jutaan bangunan. Dari jutaan lebih masjid itu, ada beberapa masjid yang harus diketahui dan dikunjungi. Masjid Istiqlal adalah masjid yang terbesar di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1970 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan berlokasi di DKI Jakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia, tak butaan di Jember. Kesenian tak butaan merupakan kesenian yang menampilkan ondel-ondel dengan perawakan besar dan tinggi mencapai 5 meter. Memiliki kesan wajah seram dan mistis, menjadi pembeda dengan ondel-ondel khas masyarakat Betawi. Kesenian tak butaan awalnya digelar dengan tujuan pembersihan desa dari segala macam musibah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian tak butaan diselenggarakan sebagai ajang hiburan rakyat saat hajatan atau pesta pernikahan. Pagelaran seni tak butaan diiringi beberapa alat musik gamelan seperti gong, kenong, saron, kendang, dan lain-lain. Pagelaran tak butaan kental dengan unsur mistik karena topeng tak butaan dirasuki oleh roh halus.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang mendengar Persatu, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Lewat di menit 55 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan Anda sampai malam hari nanti, tentunya dengan beragam komposisi menarik dalam Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

Pendengar, untuk Anda yang akan menyeberang dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya, diimbau untuk terus memantau kondisi cuaca sebelum berangkat. Karena PT ASDP Indonesia Ferry masih memberlakukan sistem buka tutup operasional di lintasan Ketapang Gilimanuk karena cuaca di Selat Bali yang belum stabil, dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kebijakan ini diterapkan demi keselamatan pelayaran berdasarkan pemantauan lapangan dan rekomendasi otoritas terkait. Meski sempat terjadi kepadatan kendaraan, ASDP menyebut antrean masih relatif terkendali dengan memanfaatkan buffer zone di kawasan Bulusan sebagai lokasi penampungan sementara kendaraan. ASDP juga telah menyiapkan armada tambahan yang akan dioperasikan setelah kondisi cuaca membaik untuk mempercepat penguraian antrean, serta terus berkoordinasi dengan BMKG, KSOP, BPTD, dan kepolisian guna menjaga kelancaran layanan penyeberangan.

0: Kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
1: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan resiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.
2: Serius bener? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

pendengar Perusatu, kapan terakhir kali Anda membersihkan kamar? Dan coba rasakan apakah kamar Anda mulai terasa pengap? Karena kamar yang terasa pengap bukan hanya mengurangi kenyamanan, tapi juga bisa menjadi tanda kualitas udara di dalam ruangan sudah menurun. Beberapa tandanya antara lain, ruangan tetap terasa sesak meski cuaca tidak panas, muncul bau apa atau lembab, terdapat jamur pada dinding, jendela sering berembun, serta penghuni sering mengalami batuk, alergi atau iritasi mata dan tenggorokan yang membaik saat keluar dari kamar. Untuk menjaga kualitas udara tetap sehat, biasakan membuka jendela setiap hari, agar sirkulasi udara lancar, menjaga kebersihan kamar, mengurangi kelembapan, serta memastikan ventilasi berfungsi dengan baik. Karena langkah sederhana seperti ini bisa membantu menciptakan lingkungan istirahat yang lebih nyaman dan juga menyehatkan tentu.

0: sama es teh manis satu, Kak. Ini nasi gorengnya enggak usah pedas ya, Kak.
1: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Pernah gak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari lebih sedikit. Tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asista tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
16: Tentang penjualan online itu.
12: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pernahkah kita perhatikan fenomena anak muda zaman sekarang? Entah kenapa, saat ini banyak sekali anak muda yang menjadi takut untuk menikah. Alasannya bermacam-macam. Ada yang karena melihat suami istri yang sering bertengkar, saling membentak dengan kata-kata pedas. Melihat status teman yang berkeluh kesah tentang ketidakharmonisan rumah tangganya. Atau bahkan saat sedang bersantai men-scroll media sosial, tiba-tiba muncul berita tentang KDRT dan angka perceraian yang luar biasa tinggi. Akhirnya, banyak muda-mudi yang mengambil kesimpulan singkat. Hidup zaman sekarang, mending hidup sendiri, gak usah ribet. Pemikiran-pemikiran keliru seperti ini semakin menjamur. Bahkan ada yang karena keyakinan agamanya kurang, na'udzubillah min zalik, akhirnya berpendapat hidup bersama tanpa ikatan pernikahan itu saja sudah cukup, tanpa ada beban yang mengikat. Kalau dalam istilah orang Jawa, kita mengenalnya dengan kumpul kebo. Kalau sekarang, para Gen Z menyebutnya dengan living together. Belum lagi mereka yang punya trauma melihat keretakan rumah tangga di masa lalu, lalu menyimpulkan lebih baik menjadi independent woman, hidup mandiri tanpa perlu repot punya suami. Yang laki-laki pun sama saja ketakutannya. Merasa masa kecil sudah dimarahi ibu, semasa sekolah dimarahi guru. Kalau menikah, dimarahi istri. Ketika kerja, dimarahi bos yang kebetulan perempuan juga. Nah, berbagai ketakutan ini harus kita urai dan selesaikan akar masalahnya. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, sederhananya, menikah itu harus dilakukan oleh orang yang sadar. Sadar akan apa? Sadar bahwa dirinya adalah seorang mukmin dan mukminah, bukan sekedar identitas sebagai lelaki atau perempuan biasa. Kalau seseorang menikah hanya dengan mindset sebagai laki-laki biasa, ia akan selalu mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Ia akan merasa, aku ini kepala keluarga, sudah capek kerja di luar, berjibaku dengan dunia. Sampai rumah kok malah diomelin istri, hancur harga diriku. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang istri hanya memposisikan dirinya sebagai perempuan biasa, ia juga akan sibuk mencari pembenaran. Seolah-olah dirinya adalah manusia paling sedih dan menderita sedunia. Selalu mengeluh, aku ini cuma seorang perempuan. Sudah disuruh masak, ngurus anak, ngurus suami, beresin rumah. Ditambah repot hidup di rumah mertua. Akhirnya, ia selalu memposisikan dirinya sebagai korban keadaan. Apalagi kalau habis melihat update status temannya yang sedang berlibur. Inilah yang membuat teman-teman jomblowati makin ciut dan menganggap pernikahan isinya bagai neraka. Padahal dalam ajaran agama kita, agama Islam, kita memiliki identitas yang menjadi sumber solusinya, yaitu identitas sebagai mukmin dan mukminah. Akar kata mukmin adalah iman, yang berarti yakin. Seorang mukmin dan mukminah adalah mereka yang yakin bahwa setiap hal lelah yang dilaluinya tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah tabungan untuk di akhirat kelak.
Maka ketika seorang suami mukmin keluar rumah mencari rizki yang halal, ia niatkan itu sebagai tabungan amal. Begitu ia sampai rumah dengan badan yang sudah lelah, lalu melihat rumah masih berantakan karena istrinya kerepotan mengurus anak, ia tidak akan marah atau menuntut dilayani. Ia justru mengambil alih sebagian tugas itu. Kenapa ia rela melakukannya meski sudah lelah bekerja? Karena ia sadar betul bahwa itu adalah keuntungannya. Itu adalah tabungan amalnya. Begitu juga dengan seorang istri yang meskipun keadaan menjepit sana-sini karena keterbatasan ekonomi, ia tetap tabah melayani suaminya. Ia tetap sabar dalam mengelola perekonomian rumah tangga. Ia ikhlas merawat anak dan rumahnya karena ia yakin itu adalah ladang pahala baginya. Logikanya, siapa sih orang yang punya kesempatan menabung amal lebih banyak tapi malah menolaknya? Sahabat religi yang dirahmati Allah, adakah manusia di dunia ini yang tidak punya masalah rumah tangga dan tidak punya beban pikiran? Tidak ada. Manusia yang tidak punya masalah itu cuma dua. Pertama, orang gila. Kedua, orang mati. Selama kita hidup, pasti akan dikelilingi oleh yang namanya masalah. Kalau dikelilingi wijen, namanya undi-undi nanti. Tapi bagi kita seorang mukmin dan mukminah, mengerjakan tugas di saat kondisi genting dan saat sedang melelahkan justru akan membuahkan pahala yang berlipat ganda. Mereka tidak akan adu nasib dengan pasangannya, merasa paling menderita. Adu siapa yang paling capek, adu siapa yang paling banyak berkorban. Sahabat religi, mari kita lihat teladan junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, beliau pulang terlambat dan pintu rumah sudah terkunci karena sang istri sudah tertidur pulas. Rasulullah tidak lantas marah dan menggedor pintu meminta haknya untuk masuk rumah.

dalam kondisi tertekan atau diuji dengan kesusahan. Bukankah kita sendiri bisa merasakannya? Saat kita sujud, berdoa dikala sedang ditimpa masalah, tangisan kita jauh lebih deras dan hati kita lebih luluh dibandingkan saat hidup kita sedang senang. Itulah nilai plus dari sebuah ujian. Tabungan pahalanya lebih besar. Dunia ini bukan surga yang isinya senang terus, tapi juga bukan neraka yang isinya susah terus. Saat kita senang, ibadahnya kita menggunakan syukur. Dan saat kita susah, ibadahnya kita menggunakan sabar. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa sabar dan tidak gampang meledak amarahnya ketika ada permasalahan rumah tangga? Rahasianya ada pada kedekatan kita dengan Allah melalui sholat. Bagi orang mukmin, sholat itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat adalah momen berharga untuk menambahi stok cinta dan kasih sayang. Kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Maka saat kita mendekat kepadanya, kita sesungguhnya sedang menyetok cinta tersebut ke dalam hati kita yang mulai gersang ini. Sehingga ketika setelah sholat kita mendengar anak merengek, rasa sayang kita tidak rontok. Ketika melihat wajah pasangan yang kelelahan dan cemberut, kesabaran kita tidak langsung habis tersulut. Mengapa? Karena stok sabarnya masih banyak. Stok kasih sayang yang kita ambil dari sholat subuh kita tadi masih berlimpah untuk digunakan sampai menjelang waktu zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan sampai sholat subuh selanjutnya. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, jadikanlah identitas kita sebagai mukmin dan mukminah sejati saat melangkah membina rumah tangga. Berhentilah sekedar menjadi lelaki atau perempuan biasa yang sibuk berargumen mengenai siapa yang paling lelah berjuang. Sebaliknya, jadikan rumah tangga sebagai arena fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika suami sedang kelelahan dan sang istri mampu membantunya menutupi kewajiban tersebut, itu adalah keuntungan bagi istri. Sebaliknya, saat energi istri sudah habis dan suami rela turun tangan serta mengurus rumah tangga, itu adalah tabungan pahala berlipat ganda bagi sang suami. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita, membimbing kita menjadi mukmin dan mukminah sejati, serta memberkati rumah tangga kita sehingga kelak berkumpul kembali di akhiratnya yang kekal. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini, edisi siar hari Kamis, malam Jumat, lembar ke-30 bulan Juli 2026. Selepas rekan Haryo bersama tim sore Pro 1 RRI Jember temani Anda, sekarang giliran saya, Eti Darmiati bersama Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas untuk mengawal Anda dalam Jember malam ini. Dan kami awali kebersamaan kita dengan mengajak Anda menyimak sebuah mini drama produksi teman-teman RRI Gunung Sitoli. Sebuah mini drama berjudul Ulang Tahun Horor.
1: Gimana? Apa jadi hari ini kita rayakan ulang tahunnya Sari?
2: Boleh. Tapi kita buat apa ya?
1: Gimana kalau kita siram dia pakai air?
2: Telur.
1: Sama tepung?
2: Kebanyakan seramnya dia jadinya.
1: Tapi kalau dia kabur gimana?
2: Ya juga ya. Kita ikat saja. Seperti yang FYP-FYP itu loh.
1: Jangan.
2: Lah kenapa?
1: Nanti kesannya kita yang jahat sama dia.
2: Aduh, lalu gimana dong?
1: Gimana ya?
2: Aku tahu.
1: Apa?

0: Mila.
1: Ya, bentar.
0: Ayo buruan.
1: Kemana?
0: Rumahnya Sari. Dia kan ulang tahun.
1: Ulang tahun?
0: Iya.
1: Siapa yang ulang tahun?
2: Ya gak tahu. Kamu kan ngajak aku kemarin, kawan kamu Sari ulang tahun.
0: Iya loh, kan kamu udah pernah bilang. Terus kamu bilang sama aku kemarin kalau kawan kamu Sari akan ulang tahun.
1: Sari?
2: Siapa Sari?
1: Ya teman aku.
0: Berarti teman kita juga dong, iya gak sih?
2: Iya, hari ini kan ulang tahunnya dia.
0: Siapa? Sarinya loh.
1: Ih, tapi kan.
0: Tapi apalagi Mila.
2: Ayolah buruan, kita ke rumahnya.
1: Sekarang?
0: Iya dong, jam 12 kan biasanya orang-orang merayakan ulang tahun.
1: Ulang tahun Sari?
0: Iya Mila cantik. Aduh, ini kenapa sih? Kok kamu jadi bingung gini sih?
2: Udah. Ayo buruan, keburu jam 1 kalau ngobrol di sini terus.
0: Iya sih. Ayo dong, kita ke rumah teman kamu namanya Sari. Ayo.
2: Ya, meskipun kami enggak pernah jumpa sih.
1: Kalian yakin?
0: Mm-mm.
1: Kok bisa kalian ingat hari ulang tahunnya?
0: Ya ampun, kan kamu yang bilang loh semalam kalau kamu ada temannya namanya Sari dan hari ini biasanya hari ulang tahunnya. Jadi aku ingatlah, aku bilang sama Nisa.
1: Aku selalu bilang gitu.
0: Iya loh, kamu selalu bilang gitu.
2: Ya udah buruan, mana rumahnya Sari? Kamu bilang rumah kamu gak jauh dari rumah dia. Udah, ayo.
0: Iya, ayo dong, aku ngantuk nih.
1: Iya udah, ayo.
0: Naik apa?
1: Jalan aja ntar juga nyampe.
0: Iya. Ayo Nis.
1: Persiapan yang tadi.
2: Iya. Tadi kok serem ya jalannya?
0: Iya. Ih Mila, kamu yakin kita lewat sini? Apa itu? Aduh, ya ampun.
1: Yakin lah, ntar lagi nyampe.
2: Mila, aku takut. Kok serem gini sih Mila, aku takut.
0: Iya loh. Ih, kamu Nisa, baca kek ayat kursi, Al-Fatihah, atau apalah biar kamu kuat gitu, jangan aku nakutin dong.
2: Gila dia, aku kan Kristen.
0: Oh iya ya, kamu Kristen ya. Aduh, emang gak bisa?
1: Udah, kalian diam.
0: Iya, kami udah diam dari tadi.
1: Ini rumah Sari.
3: Apa?
1: Iya, inilah rumahnya.
2: Mila, kamu bercanda kan?
0: Ih, kamu.
1: Aduh, gila kau Mila. Kok malah kau ke kuburan?
2: Iya, gimana sih Mila? Bicara iya. Kelewatan deh.
0: Ih, kalau aku sakit gimana dong?
1: Kan kalian yang bilang mau ke rumahnya Sari.
0: Aduh.
1: Ya, Sarinya sudah meninggal.
0: Apa? Berarti dia hantu.
3: Lah, aku hantu sih Nadia.
1: Awalnya dia manusia.
0: Sekarang hantu.
1: Lah, kok hantu lagi sih? Nadia?
2: Jadi apa dong Mila?
0: Iya, kalau bukan hantu apa dong? Masa kuburan?
1: Bentar. Jujur ya, Sari. Itu adik aku.
0: Ya terus?
1: Dia sayang banget sama aku.
2: Ya, namanya adik kakak pasti sayang-sayang dong Mila.
0: Iya.
1: Ini beda. Dia itu adik aku yang paling mengertiin aku. Sari bukan adik kandungku, tapi dia sakit dan dia meninggal. Ah, udahlah, panjang ceritanya.
0: Jadi gimana dong? Kami udah bawa kado, udah bawa tepung,
2: iya,
0: telur, air buat siram Sari tadi rencana kami. Kami pikir dia seusia kita. Sebenarnya kami ada rencana lain tadi, cuma ini paling cepat deh.
1: Ih, jahatnya kalian.
0: Ih,
1: sudahlah, lupakan saja. Gini aja, gimana kalau kita masak pakai bahan-bahan yang sudah kalian bawa?
2: Nih. Masak sendiri, kami
0: Nadia.
2: Pulang. Ayo Nadia, kita pulang.
0: Ayo.
1: Lah, kok gini?
2: Dadah,
0: ayo kita pulang.
2: Iya, ngeri loh. Ada-ada aja deh Mila ini.
0: Iya,
1: udah. Kawan aneh. Ih, merinding aku.
0: Ma, kabur. Hehehe.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Berjumpa kita malam ini dalam Obras, obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas malam ini. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan kami malam ini yang akan membicarakan tentang masa depan. Wah, masa depan sebuah kota bukan lagi soal menunggu perubahan, melainkan tentang siapa yang berani mengawali langkah. Nah, malam ini kita akan coba menyelami gerakan nyata dari anak-anak muda yang memilih untuk tidak tinggal diam. Jadi mereka bergerak secara mandiri, berinovasi, dan menjadi motor penggerak di tempatnya masing-masing. Ya, malam ini kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat Forum Pemuda Pelopor Jember. Bagaimana ide-ide segar mereka diubah menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi lingkungan di sekitarnya. Langsung saja kita mulai obrolan hangat malam ini. Saya sapa tiga narasumber keren ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kompak ya. Oke, searah jarum jam. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Mas Muhammad Fatur Rozi. Halo Mas.
2: Halo.
0: Sehat?
2: Sehat banget.
0: Datang dari kawasan Ketinggian, masih tetap tinggal di sana?
2: Tetap.
0: Jauh-jauh ya, dari Tanah Suci. Bukan?
2: Bukan, aku apa? Di Gelagah Wero.
0: Oh, Gelagah Werohnya, baik. Selamat datang Mas Rozi. Kemudian di sebelahnya ada Mas Roger.
3: Roger.
0: Bukan, ini Mas Imam Bukhari Muslim, yeah. SPD. Halo.
3: Halo.
0: Perasaan kita sudah pernah ketemu ya?
3: Oh iya Bu, 4 tahun yang lalu kayaknya.
0: Tetap semangat.
3: Selalu semangat dong.
0: Siap.
3: Bu.
0: Nanti cerita lebih banyak.
3: Oke. Okay.
0: Kemudian satu lagi, ini ada di Wah. Nama lengkapnya Mbak Wahyu Mukti Lupita S. S-nya apa, Zai?
4: Oh, sayang ya mungkin ya.
0: Langsung ya, aku pancing gitu, S-nya saya.
4: Iya dong.
0: Selamat datang di RRI.
4: Saya iya, sapanya datang, Ibu.
0: Apa ya, adek.
4: Adek ya.
0: Iya, adek Wawa. Sehat selalu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Terima kasih ketiga-tiganya meluangkan waktu malam-malam lagi ya. Tuh. Berkenan langsung datang ke RRI. Tuh. Kalau Mas Rosi dari Nunjau di barat sana, kalau Mas Imam dari mana?
3: Selatan.
0: Mana tuh?
3: Mlokorjo.
0: Puger. Mlokor ini masuk kecamatan Puger. Oke, kalau Dek Wawa?
4: Sama, dari selatan juga.
0: Dari selatan?
4: Iya.
0: Naik kuda tadi. Oke, kami ingin mengenal lebih dekat apa sih Forum Pemuda Pelopor Jember sebelum masing-masing kalian cerita nanti tentang ide-idenya. Yuk, siapa yang jawab?
3: Ini kayaknya wakil ketuanya ini.
0: Kalau ketuanya siapa?
3: Mas Roni,
0: oke. Okay. Okay. Wakilnya Mas Rosi.
3: Mas Rosi.
0: Oh, berarti dicari yang huruf depannya R gitu.
3: Betul. Karena R jadi ketua. Tahun depan calon kepala desa kayaknya.
0: Masuk.
2: Ayo. Forum Pemuda Pelopor itu adalah sebuah forum yang dibentuk dari para pemuda pelopor, Bu. Tentunya pemuda pelopor itu adalah pemuda penggerak di wilayahnya masing-masing. Okay. Di bidang-bidang yang masing-masing pula gitu. Dan kita disatukan di situ ada beberapa bidang. Kebetulan saya dengan Mas Imam itu di bidang pangan, Bu.
0: Pangan.
2: Di bidang pangan. Kita sama-sama mendapatkan juara satu pemuda pelopor di Kabupaten Jember di bidang pangan di tahun yang berbeda.
0: Oke, okay. Gitu. Mas Rosi tahun berapa?
2: Aku di tahun 2021. Di tahun 2021.
3: 2018.
0: Wih, lebih jauh lagi.
3: Lebih jauh lagi, agak tua.
0: Ketawanya lucu ya, gemes.
2: Iya, tapi sekali pelopor tetap pelopor.
0: Sekali pelopor tetap pelopor. Forum ini ada di bawah binaan satu OPD ataukah?
2: Iya.
0: Bagaimana? Iya.
2: Setiap instansi itu ada apa namanya binaannya. Kalau di tingkat Jember itu, tingkat kabupaten itu sekarang jadi Dispora Palbud. Kalau dulu, dispora aja. Kalau yang tingkat provinsi itu Dispora Jatim. Dan kalau tingkat nasional Kemenpora.
0: Kemenpora. Oke. Itu tentang Forum Pemuda Pelopor. Ini dari tahun berapa sampai tahun berapa yang kumpul dalam forum ini?
2: Kita masa hikmatnya itu sampai tahun 2027, Bu.
0: Oh, gitu. Oke. Pengurusnya sekarang?
2: Iya, pengurusnya sekarang. Okay. Sampai 2027
0: jadi
2: nanti.
0: Jadi berapa tahun? 5 tahunan ya?
2: Enggak sih, 3 tahun. 3 tahun nanti ada biar enggak lama-lama nanti biar ada apa ya? Pengurusnya fresh baru dan apa ya? Banyak semangat yang berbeda gitu.
0: Oke, berbagi peran lah ya. Betul. Biar semua juga merasakan bagaimana jadi pengurus.
2: Betul.
0: Oke, sekarang ke Mas Imam. Okay. Cerita dong, inovasi yang sudah dilakukan. Okay. Yang membuat Mas Imam akhirnya melangkah masuk ke dalam Forum Pemuda Pelopor.
3: Oke, kiprah kita sebenarnya kan ada beberapa inovasi di bidang teknologi, kemudian pangan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Cuma yang kemarin tuh kalau di pelopor, saya di bagian bidang pangan. Jadi inovasi saya itu dari teknologi zoat, zero waste product dari salak awalnya. Jadi mengolah salak tanpa bahan limbah, termasuk dari kulitnya menjadi es kulit salak. Jadi kita ekstrak, enak.
0: Serius?
3: Rasanya. Jadi minuman herbal rasa kekinian Zalaka, coffee.
0: Asik.
3: Itu tagline kita awal-awalnya. Sebelum kena corona, dulu kena pernah 20 cabang sampai ke Manado es itu. Pernah menjadi pemenang kompetisi tingkat nasional DSC, Diplomat Size Challenge, yang Helmi Yahya di TV One. Itu jadi alhamdulillah kita juga jadi pemenang dan menjadi yaitu pelopor awal. Namun sekarang ini kita sudah berkiprah lain, Bu.
0: Oke,
3: kita sekarang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, terutama di desa kita, Ambulu, Bu. Awalnya memang saya dari Mlokorjo.
0: Kenapa pindah ke Ambulu?
3: Karena istri.
0: Apakah kecantol di sana? Oh, okay.
3: Jadi kan kita mengembangkan bareng-bareng. Jadi dia nanti juga dicerita tentang teknologi terbarunya.
0: Okay. Nah,
3: jadi kalau saya itu pengembangan pada potensi akal harti kartula di sawi, Bu. Jadi mie bangsawan gitu. Nah, mie itu nanti bisa dengan coba dengan teman-teman. Saya bawakan satu keburu tadi kan, takutnya telat. Jadi mengolah mie dengan kesehatan, pakai tepungnya bukan terigu, jadi free gluten dengan menggunakan tepung singkong atau mocha.
0: Pakai mocha.
3: Yes, mocha.
0: Apa namanya? Mie apa?
3: Mie bangsawan.
0: Mie bangsawan.
3: Iya.
0: Serasa jadi ratu.
3: Nah, betul.
0: Pada saat konsumsi.
3: Nah, rasa bintang 5, harga kaki 5. Nanti kita buka di Jember. Alhamdulillah sudah 5 cabang, kemarin menjadi pemenang UMKM tingkat nasional di Solo. Alhamdulillah ini kita berjuang pemberdayaan masyarakat di sana, terutama kita itu bidiknya adalah anak-anak yang baru tamat SMA, Bu. Jadi kita arahkan di mana kita dia bekerja sambil nanti kita arahkan untuk kuliah. Alhamdulillah sekarang ada berapa? 15 orang ya, pemudi. Pemudanya lain. Jadi kan
0: 15 itu didominasi pemudi.
3: Pemudi semuanya. Mas Rosi sering kecantol ya.
0: Jangan-jangan pindah ke Ambulu juga ya. Oke, jadi berarti di bidang pangan juga ya?
3: Di bidang pangan.
0: Kepeloporannya itu.
3: Iya.
0: Jadi sekali pangan tetap pangan.
3: Pangan. Terus sekarang kita sudah juga ke teknologi yang kita ikutkan di Alibaba tingkat internasional.
0: Wow.
3: Sama di Perwira Intan tingkat nasional itu kita menggunakan inovasi terbaru untuk hortikultura agar cabai tidak susut, yaitu alat untuk anti susut dengan
0: cabai
3: dan bawang merah.
0: Cabai dan bawang merah anti susut.
3: Cabai itu kan kalau kita kirim atau sehari semalam 30% susutnya.
0: Okay.
3: Nah, itu tanpa susut. Jadi evaporasinya lebih sedikit lah gitu. Dan kita ciptakan tanpa alat listrik gitu. Kita namai Aqua Tirtostil.
0: Wow.
3: Nah, kita buat alatnya itu, Bu. Doakan ya, semoga Jember sekarang lolos sampai internasional.
0: Amin.
3: Yes. Itu sih beberapa teknologi yang kita sekarang kembangkan untuk di daerah kita.
0: Oke. Kalau prestasi yang terbaru kemarin yang di Solo itu.
3: Betul. Oke, nanti nyusul yang lain dan lain sebagainya.
0: Ucapan itu doa loh Mas Rosi ya.
2: Betul.
0: Dia ngomong sekarang, besok tiba-tiba ada.
3: Betul.
0: Tahu ya.
3: Oke.
0: Oke, ke Dek Wawa sekarang.
4: Iya, Ibu.
0: Pertanyaannya adalah apa yang bikin kau kecantol?
4: Agak melenceng ya.
0: Enggak. Begitu gabung di Forum Pemuda Pelopor, kalau Dek Wawa nih apa yang menjadi inovasinya waktu itu?
4: Sebenarnya sih saya sendiri masih belajar bergabung, belum sepenuhnya bergabung sebenarnya, okay, Ibu.
0: Tapi karena sudah ada di dalamnya kan, di dalam
4: karena forum. Ikut aja sebenarnya gitu ya. Terus ini juga saya sebenarnya juga lagi mengembangkan di bidang pangan juga. Itu dari bonggol pisang.
0: Bonggol pisang.
4: Bonggol pisang.
0: Diapain tuh?
4: Kita olah menjadi tepung. Jadi saya sekarang mengembangkan donat. Donat, tapi yang mana itu untuk kesehatan, kan jarang sekali kan. Nah itu dari bonggol pisang kita keringkan, kita kita fermentasi menggunakan asam laktat. Gitu.
0: Aku sambil membayangkan nih.
4: Iya.
0: Bonggol pisang bisa jadi tepung.
4: Bisa. Ayo ibu main ke rumah.
0: Iya.
4: Kita tunjukkan.
0: Siap. Soalnya kalau di sini kan nggak bisa kita menunjukkan ya.
4: Betul.
0: Nggak janjian.
4: Oh,
0: bikin.
4: Tadi nggak tak bawakan juga kan ya oleh-olehnya kan.
0: Tapi kan ini udah dapet ratu.
4: Oh iya ratu.
0: Serasa jadi ratu.
3: Oke,
0: baik. Kemudian begitu gabung dengan Mas Imam,
4: gabung.
0: Begitu apa berkolaborasi dengan Mas Imam itu bisa cerita lebih banyak lagi apa yang dirasakan. Oh, jadi pemuda yang ternyata kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin kemarin-kemarin nggak kepikir gitu Dewa.
4: Benar-benar Bu.
0: Gimana?
4: Gini, ketika saya sudah berada mungkin bareng dengan mereka, sedikit banyak saya banyak belajar juga. Ternyata menjadi seorang pemuda pelopor itu sangat bermanfaat untuk sekitar masyarakat, karena memang benar-benar mereka itu menjadi apa ya, kayak istilahnya itu pangeran tak bersayap gitu ya, bagi masyarakat sekitar untuk
0: pangeran tak bersayap.
4: Iya, membantu perekonomiannya terutama seperti itu, karena bisa lebih banyak lagi merekrut para sesepuh, para anak muda yang maaf tidak lulus sekolah menjadi gabung bersama mereka para pemuda pelopor ini.
0: Oke. Okay. Ngomong-ngomong di tempat kalian ini aku enggak bisa bayangkan ya. Pada saat kita menyampaikan sebuah ide itu biasanya kan nggak langsung diterima.
4: Betul,
0: itu
4: betul.
0: Bagaimana cara menyampaikan kemudian akhirnya mendapat dukungan dari sekitar, Mas Rosi?
2: Oke.
0: Ini senior.
2: Banyak hal sih Bu, banyak hal. Tua. Banyak banget sih. Tentunya yang pertama pendekatannya dari teman-teman sekitar aja, teman-teman dekat gitu. Banyak. Kalau saya tuh pemberdayaan yang saya lakukan adalah lele organik Bu.
0: Lele organik.
2: Lele organik. Okay. Lele organik itu awalnya juga dibuat merasa mereka tuh merasa sulit dengan metode-metode. Tapi ketika pendekatan setelah itu gampang aja. Kita kasih edukasinya, habis itu ketika kita berhasil dan mereka ikut-ikutan dan selesailah gitu. Tapi banyak juga yang nerima itu ketika mereka masih belum gabung ke kita gitu. Contohnya kayak gini, sebenarnya
0: saat mereka masih di luar gitu ya, belum
2: ketika gabung. Kita gabung ke kita malah fan aja. Contohnya kayak gini. Tidak hanya pemberdayaan yang dilakukan, tidak hanya lele juga di daerah saya kan banyak daerah dataran tinggi sih Bu. Di sana dataran tinggi, apapun yang ditanam di sana pasti tumbuh gitu, logika sederhananya kayak gitu. Maka dari itu saya dengan teman-teman saya buat bibit dengan teman-teman, habis itu mereka yang punya lahan ya dikasih bibit bibit, nanti kan bibit buah ketika dia berbuah dijual ke kita gitu. Dijual ke kita, pokoknya kita siapkan pasarnya gitu. Okay. Siapkan pasarnya seperti itu. Dan kalau dulu awalnya ya ditolak mentah-mentah Bu, referensi seperti itu. Tapi lambat laun kita juga semakin dewasa, kita yang kita obrolin juga tidak hanya itu aja. Dan alhamdulillah hari ini sudah terbukti realita nyatanya ya aman aja gitu, dan itu berjalan seperti seharusnya gitu. Itu Bu,
0: butuh proses panjang tapi memang
2: butuh proses panjang untuk meyakinkan, membuktikan gitu. Awalnya memang sulit, tapi ketika sudah ada bentuk nyatanya ya udah gitu. Dan diterima, malah didukung oleh warga sekitar di hari ini Bu gitu.
0: Oke, karena mengangkat potensi lokal.
2: Betul.
0: Oke, ke Mas Imam dan Dek Wawa, terserah ya, kalian harus saling melengkapi. Karena pangeran tak bersayap.
3: Bidadari tak bersayuri pangeran.
5: Kalau menceritakan inovasi yang tadi kan aneh tuh, pasti aneh di telinga masyarakat sana. Bonggol pisang, kemudian bisa jadi tepung, diolah jadi donat gitu ya. Wah, itu bagaimana kalian menyampaikan, apakah mengerjakannya sendiri dulu, kemudian dibuktikan, ditunjukkan gitu, atau bagaimana?
3: Ya, awalnya kita riset sih. Karena memang salah satu hobi kita memang riset. Memecahkan sebuah problem.
5: Asik.
3: Ya, menjadikan sebuah solusinya. Di itu jadikan sebuah peluang bisnis sih. Kayak gitu. Apa yang menjadi sekarang itu kan kita kan suka riset nih, riset pasar. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang tidak dikelola, apa yang menjadi sampah. Sampah tidak semuanya itu sampah, Bu. Sebenarnya mempunyai nilai value yang sangat tinggi menurut saya. Dan itu hanya kita tidak menemukan di mana tempat positioningnya itu yang bagus untuk value-nya di mana. Gitu loh. Sama kayak plastik. Nah kan dia punya nilai jual. Cuma kita tidak mampu aja dia memanfaatkan. Makanya dulu ustadz saya sih bilang gini sih, yang menjadi prinsip saya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jadi itu yang menjadi prinsip saya.
4: Dalam ya.
5: Sayangnya ada di sini. Iya. Bikin dek mama.
3: Nah, jadi artinya di situ saya jadi memikirkan ya enggak usah lah. Pikirkan apa ciptaan Allah itu pasti banyak manfaatnya. Jadi bagaimana kita mampu berpikir, bertafakur. Gitu sih. Tidak ada yang memang tidak bisa dimanfaatkannya. Makanya dari itu kita berdua ini memang bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah kita, terutama menjadi maksimal dan bisa berdaya, bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip kita itu gini, rezeki itu kan ibaratnya ada di suatu tempat yang memang kedudukannya ada. Jadi rezeki itu sebenarnya kalau manusia itu ada di manusia yang lain. Nah kita akhirnya berbagi rezeki, ngapain harus disendiriin? Gak akan pernah berkembang orang yang sendirian. Yes, gitu sih.
5: Ini gara-gara ada di depan Dek Wawa bukan?
3: Kenapa Bu?
5: Ngomong begini karena ada Dek Wawa.
3: Ya salah satu itu, salah duanya yang lain sih.
5: Oke. Di sana tapi pohon pisang apakah banyak?
4: Banyak. Mayoritas di sana memang pohon pisang, Ibu.
5: Oh, begitu.
4: Betul. Kalau di Ambulu sendiri sawi, kalau di Meloko sendiri pohon pisang.
5: Meloko pohon pisang.
4: Betul.
3: Dulu
4: selain
3: ada
4: ikan, memang pohon pisang di sana menjadi kayak value-nya di sana.
5: Oke. Lah, kalau mie-nya ini di mana? Produknya memproduksinya di Meloko?
4: Di Meloko juga.
5: Ini di Meloko.
4: Coba Ibu cobain dulu.
5: Aduh jangan.
6: Gak jadi podcast ya Bu.
5: Jadi.
3: Nanti lah.
5: Tulisannya kecil ya, kecil banget.
3: Iya,
5: ya.
3: Mie bangsawan.
5: Apa nih? Mie bangsawan gitu
3: iya,
5: aja.
3: Iya, mie bangsawan.
5: Produksi apa? Enggak ada.
3: Ada dari ini kan kita membuatkan PT PT Bang El Bohori Bangsawan Group. Nanti PT-nya umum sedang lagi diproses. Soalnya kita kan didukung oleh apa itu Mas Gibran dari Solo itu. Oh, Hit me, okay. Sama Pak Bowo. Jadi kita diarahkan nantinya.
5: Oke. Pesen ya, kurang gede kayaknya.
3: Iya, nanti itu bukan di full kamera, packaging. Huh? Nanti bukan seperti itu kan sebenarnya kan ada baru masih ya Bu. Di stikernya itu ada hadiahnya di dalamnya, memang pakai stiker. Nanti full packaging kok.
5: Oh, oke. Okay.
3: Nanti mampir ya, kita buka di Jember. Sekarang masih ada 5 cabang.
5: Iya. Yeah. di balik stikernya ada hadiah.
3: Hadiahnya.
5: Di balik stiker ini ya.
3: Betul, betul sekali. Ada iPhone logonya Sukun Kroak.
5: Oke, okay, baik. Bagaimana kalian bisa menemukan potensi? Kan ini berangkat dari kegelisahan pastilah. Begitu ada sesuatu yang membuat gelisah, akhirnya menemukan, oh ini bisa dijadikan inovasi. Itu bagaimana sebenarnya untuk bisa biar menginspirasi pemuda yang lain?
3: Jadi makanya saya bilang itu kan, setiap ada sesuatu itu pasti ada manfaat. Sekali lagi itu prinsipnya. Kayak pertama, kita pahami dulu dari karakteristik. Kalau kita
5: wilayah
3: semuanya Bu, tahu dari demografi.
5: Oh, baik.
3: Kemudian karakteristik apa yang ingin kita jadi objek penelitian risetnya kita. Seperti halnya kita mencintai seseorang. Kan enggak mungkin langsung bisa mencintai seseorang. Kita harus belajar karakternya dia, kesukaannya apa, sifatnya seperti apa. Sama dengan itu sehingga kan tahu, oh kalau kayak gini ini enggak suka kayak gini, enggak bisa perlakuannya kayak gini.
5: Okay.
3: Jadi maka kalau kita sudah tahu tentang karakteristiknya, kandungannya, dan kemudian manfaat atau celahnya sedikit, kita tahu peluang yang masuk di mana. seperti itu Bu, sehingga kita timbul inovasi. Contoh sekarang kayak gadget pun, itu dulu awalnya komputer. Nah, sebelum ada gadget ada komputer, di situ pasti ada celah yang membuat kita itu berinovasi. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah sih. Jadi kan kayak gitulah.
5: Dia ngomong-ngomong sendiri, kemudian dikasih sih.
3: Ya begitulah Bu, daripada nggak ada orang.
5: Untungnya ini ada Mas Rosi. Kalau enggak aku serasa jadi obat nyamuk.
3: Gombal tuh.
5: Sekarang Mas Rosi tentang menjaga konsistensi Mas. Kita kalau memulai sebuah inovasi gerakan itu kan butuh menjaga konsistensi karena lebih sulit kan jaga konsistensi. Mungkin di awal oke semangatnya berkobar-kobar, tapi kemudian aduh kok ada kesulitan nih jadi mundur atau nggak mundur tapi stuck gitu. Nah menjaga konsistensi ini gimana?
2: Ya menjaganya tuh kita harus apa ya? Apa sih? Ya kegagalan kita apa sih yang perlu kita perbaiki? Misal di riset Bu, riset saya buat inovasi juga sih, buat inovasi di produk. Kita melalui riset panjang, setelah itu ada hal yang bikin kita semangat itu sebenarnya prosesnya sih Bu. Ketika kita sudah berhasil itu kadang yang buat kita itu ya udahlah gitu. Tapi ketika kita itu ada hal yang kata Mas Imam itu pasti ada celah gitu. Itulah yang kita lakukan Bu, kita perbaiki lagi, ada celah lagi kita perbaiki lagi dan terus gitu.
5: Jadi dan, hambatan itu justru bikin semangat ya?
2: Itu sih yang bikin. Malah ketika kita sudah berhasil dan itu gak ada inovasi lagi, itu yang bikin stagnan bagi saya seperti itu. Dan hari ini risetnya tetap saya lanjutkan sih. Bukan banyak hal sebenarnya juga yang saya risetkan juga.
5: Oke, jadi inovasi-inovasi yang kalian bikin biar berkelanjutan. Itu ada ya
2: ada.
5: Di forum ini saling menguatkan antar pemudanya.
2: Bahkan saya berkolaborasi dengan Mas Imam. Hari ini kemarin mungkin ada di status WA-nya saya tuh saya bikin sebuah inovasi bagaimana buah-buahan yang ada di sekitar saya tuh berbuah di luar musim Bu.
5: Wow. Berbuah di luar musim.
2: Ketika yang lain mau memulai, kita sudah selesai, sudah kita panen banget gitu.
5: Gak menentang alam nih.
2: menentang sih sebenarnya, karena keluar dari kebiasaan. Tapi itu yang seru dan asik gitu. Walaupun orang hari ini melihat itu keberhasilannya, tapi banyak hal yang belum dan gak perlu diceritakan tentang kegagalannya. Ketika kita melalui kegagalan yang panjang juga, yang lain panen kita gak panen, sebenarnya sakit sih gitu.
5: Sakitnya tuh di sini.
2: Iya. Gitu. Ada rasa kok gitu gitu. Tapi dengan kita optimis itu bisa terbayar di hari ini gitu.
5: Oke. Pingin dengar suaranya Dek Wawa.
4: Gimana Ibu?
5: Sempat menemui atau menjumpai hambatan gak? Kemudian kalau memang iya, apa yang dilakukan?
4: Sebenarnya hambatannya sendiri itu untuk anu ya Bu ya. Kalau distribusinya itu enak.
5: Jember banget dia. Untuk anu ya.
4: Oh gitu ya. Jember banget
5: itu. Itu Jember banget.
4: Selatan banget soalnya.
2: Cek anunya ya Bu.
5: Cek anu nih.
3: Anunya ini anu.
4: Banget ya.
5: Terus tingkat anunya itu bagaimana?
4: Tingkat kesulitannya tuh di pemasaran sebenarnya. Benar yang seperti Ibu bicarakan tadi, kita tuh harus mengenalkan produk yang mana produk ini benar-benar tidak dikenal oleh masyarakat. Ya meskipun untuk kandungan gizi memang luar biasa, cuma kan kita untuk mengenalkan produk baru ke masyarakat tuh luar biasa sulit Bu. Untuk menerima produk baru, apalagi kesehatan ya. Orang Jember sendiri itu, utamanya selatan ya, bukan Jember ya. Utamanya bagian
5: wilayah
4: bagian selatan itu lebih suka murah tapi enak. Gitu kan. Sedangkan
5: cek megeline ngono.
4: Iya, cek megelinnya.
5: Jaluk murah tapi enak.
4: Banyak lagi gitu
5: banyak,
4: kan.
5: Iya.
4: Gitu kan. Itu tantangan sebenarnya buat kita untuk masyarakat luar itu bisa ya setidaknya itu bisa mengubah mindset mereka menuju ke yang lebih sehat lah gitu.
5: Oke. Okay.
3: Indonesia emas, Bu.
5: Maksudnya
3: menuju Indonesia emas.
5: Oke, sekarang bicara tentang strategi. Kan tadi katanya berkolaborasi. Nah, strategi kolaborasi lokal. Kita tahu Jember ini kaya keberagaman. Kemudian cara teman-teman di Forum Pemuda Pelopor Jember untuk merangkul elemen masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda di wilayah pinggiran, ya, pinggiran pesisir atau pinggiran lereng gunung misalnya, agar mereka tidak hanya menjadi penonton tapi ikut juga mempelopori. Gimana?

0: GGS.
1: Iya GGS kan.
2: Terus, maaf ya berami ya. Maaf sedap. Ya.
1: Sampai mana ada Bu tadi?
3: Sampai di GGS.
1: Oh sorry ya. Tentang.
3: Aku masuk dong. Gak apa-apa.
0: Ayo lanjut.
1: Lanjut.
3: Kolaborasi.
1: Nah kolaborasi ini bagaimana sih buat mereka jadi pelopor
3: kan? Agar tidak hanya menikmati inovasi kalian.
1: Maka juga... kita ada namanya itu kurikulum Bu. Sadar diri dan iri hati.
2: Betul.
3: Aduh.
0: Sadar diri dan iri
2: hati. Dalam
3: Mas Rosi. Sadar diri dan iri hati.
1: Itu tuh manajemen yang kita buat untuk mereka itu bisa ke kita. Manusia itu tidak akan luput dengan namanya rasa iri.
2: Betul.
1: Ketika sudah rasa iri dia ingin berkompetisi.
3: Jangan salah.
1: Apa?
3: Aku kadang iri dan anan.
1: Wah, ini. Kiri kanan, Bu. Itu ya adik-adik, Bu. Nah, jadi kita itu ada sistem iri hati dan sadar diri. Sorry, kebalik. Iri hati dan sadar diri. Nah, ketika sudah mereka iri atau apa, pasti kan cari tahu. Nah, kenapa? Karena ada dampak. Contoh ketika misalkan Mas Ozi menjadi juara pemuda Jatim ya kemarin dan mendapatkan hadiah 20 juta yang akan di oleh masyarakat tuh yang akan dinilai adalah keberhasilannya. 20 juta nilainya bener kan?
3: Iya bener.
1: Dia pengen, oh enak banget ya dapat 20 juta. Pengen lah ginilah. Setelah dilakuin nih, oh prosesnya kayak gini. Oh ternyata kok enak ya. Sadar diri nih. Akhirnya setelah mereka kita bina juga kok rasanya itu kayak nyandu. Itu yang kita programkan. Jadi bagaimana kita mulai dari kita diri sendiri dulu.
2: Okay.
1: Jadi kalau kita sudah dapatkan nilainya, kita mau ngomong apa atau apa, mereka akan terima. Mm-hmm. Masyarakat itu tidak perlu namanya itu proses. Yang mereka tahu adalah hasil. Nah dampaknya hasilnya, ketika kita itu mampu, kamu berbicara apapun, tapi kamu sering gagal, ngapain ngasih tahu aku? Itulah masyarakat. Tapi ketika kamu itu jadi nggak tahu dia prosesnya seperti apa, kita sorry dia pandangannya lah materi, kita punya ini dan itu, kita ngomong salah pun dia akan terima kan, pengen mereka untuk pencapaiannya seperti kita. Nah itulah keiriannya mereka, kita manfaatkan agar dia itu ikut kita. Aku kayak gini gara-gara ini nih, aku bikin nama jualan mie. Nah makanya proses kita itu kenapa bisa dalam 2 bulan ada 5 cabang. Mereka iri dengan dapatnya.
3: Ini sudah 5 cabang.
1: 5 cabang. 2 bulan.
3: Wow, di mana saja sayang?
1: Di Jember Selatan sementara ini.
3: Oke.
2: Di mana sayang? Di Ambulu, di Buluan, Puger, Gumuk Emas, sama Mlokorejo.
3: Ambulu, Wuluhan, Puger, Gumuk Emas, Mlokorejo.
1: Ntar lagi nambah lagi.
2: Insyaallah next
1: Solo.
2: Ya, ke Solo.
1: Sama Jember, Malang terus.
2: Jember, Malang. Memang kita anu Bu untuk ya anu lagi ya. Ya, ya, kenapa enggak hilang ya?
3: Kebetulan ya, ini bajan ya.
1: Ngoten niku Bu.
3: Iya nganu enggak apa-apa. Nganu terus siapa nganunya?
2: Nganu. Kita memang fokuskan untuk ke kota-kota besar dulu nanti. Karena memang yang menerima kayak gitu segmen pasarnya memang orang kota.
3: Iya. Mie yang
1: mie sehat dan nyaman. Mie bangsawan sehat dan nyaman.
3: Oh.
1: Harga kaki lima, rasa bintang lima.
3: Oke.
1: Okay. Beli di tempat ini. Promosi ya.
3: Oke. Mas Ozi sih, aku ngikut dia, manggil Mas Ozi. Kalau Mas Ozi mungkin ada yang berbeda jawabannya.
0: Iya, kalau aku juga punya kurikulum Bu.
3: Oke, okay. Sama-sama kalau... punya kurikulum. Kalau
0: iya.
3: Sama mau kalah dia.
2: Sebenarnya mereka tuh rival ya Bu.
3: Oh iya,
2: rival ya.
3: Tapi ya, malam ini bisa kompak ya.
2: Bukan kolaborasi sebenarnya.
0: Iya memang betul Bu, mulai dulu Bu.
3: Oh mulai dulu.
0: Mulai dulu kita berival Bu. Enggak sampai saat ini sih sebenarnya. Tapi kita saling dukung sih. Ketika pencapaian banyak hal kita saling dukung.
3: Apalagi ketika diundang RRI saling dukung ya.
1: Itulah kita Bu.
3: Harus nampak rukunnya.
2: Nah, tahu di belakangnya ya Bu ya.
3: Mas Aziz.
0: Kita juga punya kurikulum kalau tadi Mas Imam itu kurikulumnya iri hati dan sadar diri.
1: Betul.
0: Kalau aku kurikulumnya pamer-pamer Bu.
2: Apa bedanya ya?
1: Dibuat iri orangnya.
0: Ya karena gini memang Bu.
3: Konsepnya bagaimana?
0: Konsepnya kayak gini. Kenapa orang itu kan hanya ngelihat betul kata Mas hasilnya, tidak mau ngelihat prosesnya. Lalu ya bagaimana kalau saya pribadi ya, ya udah kalau kamu pengen juga seperti itu, kamu harus lakuin hal yang berbeda gitu. Hal yang lakuin yang hal yang berbeda gitu. Hingga akhirnya teman-teman ya ada yang semangat,

0: ada yang belum semangat sudah mundur duluan. Tapi itu enggak apa-apa. Itu menjadi salah satu pelajaran alam sebenarnya, Bu.
1: Seleksi alam.
0: Pelajaran di alam, seleksi alam. Mm-mm. Tapi ketika dia tetap semangat, dia akan punya jalur yang berbeda gitu. Okay. Kalau saya kayak gitu, dan hingga akhirnya hari ini juga teman-teman banyak yang ikut-ikutan juga, tidak hanya di bidang pangan. Kalau di panti itu daerahnya saya juga, mereka di bidang pariwisatanya kayak gitu. Oh iya, saya biar hingga akhirnya mulailah. Kita hanya ngasih jalan, ngasih tahu kita juga punya seperti ini. Kamu juga bisa kayak gitu. Intinya kayak gitu. Dengan versi yang berbeda, apa pamer-pamer.
2: Pamer-pamer. Buat orang iri ya. Iri hati ya.
1: Malam ini dia pamer rambutnya baru potongannya. Okay. Kapan potong rambut?
0: Kemarinnya. Ya soalnya aku kan produksi karya. Jadi harus punya dokumentasi yang beda gitu.
2: Ada film terbaru nanti di bioskop.
1: Ayo dibongkar apa tuh?
2: Teraih judulnya.
1: Hah?
2: Teraih.
1: Serius?
0: Ya nanti kita akan produksi. Tadi kita sudah bedah dengan naskah dengan teman-teman.
1: Wah.
0: Alhamdulillah kita ngedekan casting, Bu. Yang daftar itu sudah masuk 3.000. Bahkan luar kota, Bu. Mm-mm. Kemarin sempat kita kurasi juga, Mas Imam saya libatkan ternyata. Dan karena banyak hal
1: ikut sekalian sama Minya
0: enggak ngano ke Minya, cuma pasti dia mensupport, Bu.
1: Oh, iya.
0: Minya nanti
2: dia bikin gitu, terakhir ya? Saya bikin namanya film Diam, Bu.
1: Diam,
2: Bu. Diam.
3: Udah diam. Dari awal sampai akhir tuh ya.
2: Iya. Diam aja gini.
0: Tapi sungguh sih, nanti aku bukan bikin.
2: Oke lah.
0: Diam gitu. Sampai 30 menit diam.
2: Diam, tampilkan di bioskop terdekat.
0: Oke. Nanti, Bu, mungkin diceritakan di tempat yang berbeda, Bu.
1: Nanti segmen-segmen lain.
0: Iya, betul.
1: Baik. Tapi sudah selesai itu ya, sudah.
0: Sudah, tadi kita bedah naskah.
1: Bukan, castingnya sudah
0: selesai. Casting kita menggunakan casting online.
1: Enggak ada yang butuh ibu-ibu ceriwis gitu, enggak ada.
0: Oh.
2: Daftar ini.
0: Oh, mau daftar ini.
1: Oh, gitu ya. Sekedar tanya.
3: Gitu ya.
1: Sekedar tanya.
2: Ada orang dalam, potensi.
1: Karena waktu sudah semakin malam. Apa yang belum tersampaikan ke Dek Wawa dulu? Mumpung kita mengudara.
3: Apa ya, Bu?
1: Ada apa gitu? Pesan, motivasi atau
2: kata-kata hari ini?
1: Apa ya?
3: Kata-kata hari ini.
1: Apa yang belum tersampaikan selama kita ngobrol tadi?
3: Sebenarnya untuk anak muda yang sekarang, khususnya yang mungkin putus sekolah, yang
1: masih galau gitu ya?
3: Masih galau, gak bisa melanjutkan sekolah, tetap semangat gitu aja sih, Bu. Doakan kita supaya kita bisa lebih meluaskan lagi karya-karya kita agar bisa membantu anak-anak muda.
1: Amin.
3: Yang kurang mampu.
0: Kok sedih ini?
3: Tadi harusnya kata-kata hari ini kan.
1: Oh, iya.
3: Kata-kata
2: ibaratnya
3: hari.
2: Makan tuh ada asam manis.
3: Ada asam manis.
0: Oh. Berarti dramatis banget.
3: Masuk casting kan?
1: Langsung. Oke, kalau untuk kalian berdua, kita bicara 5 atau 10 tahun ke depan. Jejak apa yang ingin kalian tancapkan kuat-kuat melalui forum pemuda pelopor atau secara pribadi?
2: Sama saya dulu.
1: Iya, boleh.
2: Boleh. Saya ingin, cita-cita saya cuma satu. Saya ingin mengukir sejarah untuk Indonesia. 10 tahun ke depan.
3: 20 tahun ke depan.
2: Oh, 20 tahun ke depan.
3: Saya 10 tahun.
1: Okay.
2: Iya. Saya ingin mengukir sejarah di Indonesia, terutama jadi seorang pelopor. Sekali pelopor tetap pelopor.
1: Oke. Okay. Oh, saya, semangatnya gitu. Yel-yelnya gitu ya.
2: Iya.
1: Sekali pelopor tetap pelopor.
2: Okay. Sejarah saya ingin
1: beneran gitu. Itu.
0: Iya.
1: Betul.
3: Enggak, Bu, itu buat sendiri mereka.
0: Enggak, Bu. Enggak, Bu, betul.
2: Betul. Sekali pelopor tetap pelopor. Kita pemuda pelopor.
3: Oke lah.
2: Jember.
3: 2 musuh 1 ya, Bu ya.
1: Iya, kalah, Bu. Iya.
2: Kok 2 musuh 1, Bu?
3: Berapa?
2: 3. 3 in 1, Bu. Beratnya sudah ya, ini berapa jadiin saya jadi satu gabung.
1: 3. Halo Mas Azi.
0: Kalau saya sih apa ya? Masa itu akan berlalu, Bu. Masa akan berlalu dan saya berharap ke generasi akan datang tuh manfaatkan di usia-usia produktifnya untuk entah itu berkarya, entah itu berinovasi, kayak gitu. Buat versi yang berbeda di tempat kalian, di waktu kalian, di kondisi kalian, itu sih. Makanya saya selalu mengajak teman-teman di daerahnya saya, khususnya adik-adik saya di daerahnya saya, untuk bagaimana terus bersemangat dan tetap melakukan apapun selama itu baik gitu. Karena ketika itu baik pasti ada sejarah yang akan dinilai untuk di masa akan datang gitu.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
1: Saya ke live chat YouTube, kok ada Mas Awak Dewi nih, akunnya Mas Awak Dewi. Salam satu jiwa katanya.
2: Oke.
0: Okay. Awak Dewi.
1: Iya.
2: Salam satu jiwa.
1: Siapa nih yang merasa punya salam satu jiwa?
0: Awak Dewi.
2: Salam satu jiwa.
3: Lupa Bu, terlalu silakan banyak salah.
1: Berpikir
3: salam
1: dua jam.
3: Terlalu banyak ini.
1: Oke. Okay.
2: Salam juga Mas Awak Dewi.
0: Iya. Salam dari kita. Waalaikumsalam.
2: Ya. Selamat baik malam.
1: Baik. Okay. Waktunya sudah habis. Terima kasih Mas. Okay, Ozi, Mas Muhammad Fadur Rozi. Ini wakil ketua sekarang ya?
2: Betul.
0: Iya, mulai dulu, Bu.
3: Enggak sekarang. Enggak terima banget ya.
2: Terima dia,
1: maksudnya di periode ini.
2: Iya, Bu.
3: Oke. Enggak terima banget ya.
1: Kemudian Mas Imam Bukhari Muslim SPD, terima kasih okay didampingi oleh Mbak Wawa, Mbak Wahyu Mukti Lupita S.
3: Saya.
1: Moga-moga kalian semakin rukun ya. Okay. Kok untuk kalian, Mas Osi gimana? Ya udah, moga-moga semuanya semuanya selalu sehat, amin, tetap semangat, amin, amin, amin, makin sukses.
2: Amin.
1: Kabar-kabar ya kalau ada pencapaian terbaru lagi.
2: Oke.
0: Okay. Amin.
1: Ya, terima kasih.
2: Oke. Okay.
1: Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam
1: ya. Demikian pendengar dan pemirsa, kita sudah nikmati obrolan hangat yang berkualitas malam ini mengenal Forum Pemuda Pelopor Jember. Semoga menginspirasi Anda.
4: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
5: Warna yang ini lebih bagus.
4: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
5: Percaya deh, ini lebih bagus.
4: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
6: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
7: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
8: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
7: Kamu tuh dari tadi main HP.
8: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
7: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
8: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
7: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
8: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
7: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
8: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
9: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
8: Hah? Iya, iya, iya.
10: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng dalu, salam budaya, dan salam rahayu.
1: Salam rahayu.
0: Pendengar setia, pemirsa setia RRI Jember Programa 1 yang kami hormati, senang sekali rasanya malam ini saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas, bisa kembali menemani panjenengan semua dalam program Ruang Budaya. Ini ruang belajar bersama untuk mengenali, memahami, dan mencintai warisan budaya bangsa. Pendengar dan pemirsa, beberapa bulan terakhir kita sudah menelusuri perjalanan panjang dalam serial besar Daur Hidup Masyarakat Jawa. Mulai dari kehidupan seorang manusia sejak masih berada di dalam kandungan, kemudian memasuki masa kelahiran, perawatan bayi, hingga pembahasan mengenai weton dan selamatan weton, ini sebagai salah satu media pendidikan karakter menurut pandangan leluhur Jawa. Namun, pada pertemuan terakhir kami menerima begitu banyak pertanyaan. Seperti saat ini, telepon berdering-dering. Dan sebagian besar ternyata tidak lagi bertanya tentang tata cara selamatan weton, melainkan justru ingin mengetahui sesuatu yang lebih mendasar. Mengapa dalam tradisi Jawa setiap hari itu memiliki nilai atau angka tertentu? Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sabto Woro, Ponco Woro, dan Neptu? Kemudian dari mana semua itu berasal dan bagaimana kita menyikapinya secara bijaksana di zaman sekarang? Karena itulah malam ini Ruang Budaya hadir dalam episode khusus. Wah, kini kalau Bapak Budi sudah dapat wangsit beliau, langsung ada episode khusus sebagai bentuk apresiasi kepada panjenengan, para pendengar dan pemirsa setia yang terus mengikuti perjalanan serial kita dari minggu ke minggu. Jadi malam ini kita berhenti sejenak dari serial Daur Hidup Masyarakat Jawa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini banyak disampaikan melalui layanan telepon interaktif. Jadi tema kita malam ini adalah Kawro Penanggalan Jawa. Mengapa leluhur memberi angka pada hari? Kemudian nanti kita mencoba memahami Sabto Woro, Ponco Woro, dan makna Neptu. Mudah-mudahan perbincangan malam ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang budaya Jawa, tapi juga mengajak kita memahami cara berpikir para leluhur dalam memaknai waktu sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Dan seperti biasa telah hadir bersama kami dua narasumber keren yang selama ini setia menemani dalam Ruang Budaya. Yang pertama, Bapak Raden Budi Siswanto, Pinisepuh dari Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Sugeng dalu, Bapak.
1: Sugeng dalu.
0: Salam rahayu. Nggih. Apa kabar?
1: Nggih, pangestunipun, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Ki Bagus Wijaya. Beliau Pinisepuh Padepokan Wahyu Purbo Sejati. Sugeng dalu, Ki Bagus.
2: Sugeng dalu.
0: Salam rahayu. Mugi tansah pinaringan sehat semuanya.
1: Amin.
0: Nggih, Bapak Budi Ki Bagus, matur nuwun sampun rawuh malih teng studio RRI, dan saya yakin sebagian besar dari kita sudah enggak sabar ini kalau dengar suara telepon. Saya khawatir apa materinya belum nyampe semuanya. Habis ditelepon. Mohon bersabar nggih yang di jalur telepon. Oke, pendengar dan pemirsa, saya yakin sebagian besar dari kita pernah mendengar istilah weton. Bahkan mungkin mengetahui sebenarnya neptu dari hari kelahirannya sendiri. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa leluhur Jawa itu memberikan angka pada setiap hari? Apakah angka-angka ini hanya untuk menghitung? Ataukah ada pesan yang lebih dalam di baliknya? Dan untuk mengawali perbincangan ini, monggo katuran pada Bopo Raden Budi Siswanto untuk mengajak kita menelusuri latar belakang lahirnya penanggalan Jawa. Monggo Bopo.
1: Sugeng dalu, para pamirsa ingkang kinasih, kagem para sedherek budaya Jawa. Saya spill beberapa hari kan tempo hari kan ngeluarkan nomor WA nih.
0: Nggih.
1: Waduh, namanya telepon luar biasa. Jadi mereka atau beliau-beliau ini adalah pendengar dalam senyap nggih. Apa? Pemerhati dalam senyap. Karena beliau enggak punya WA, enggak punya YouTube, punyanya hanya radio. Ya, seperti itu. Sampai satu radio itu dikumpulnya sampai 5 orang katanya gitu.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Ya, saya coba senggol sedikit Bapak Ahmad Abdullah. Beliau terus mengikuti daur hidup dan beliau memang minta coba dikasih bonus dong, jangan dari hidup terus katanya. Gitu masuk Bapak Ali yang ada di Ngerenden ya kemarin di Buker. Bapak Ali di Ambulur. Ambulur kalau Bapak Cep kan di Muncar.
0: Muncar.
1: Nggih. Jadi malam ini saya merasa sangat bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari daur hidup. Tapi bukan berarti daur hidup itu akan selesai. Karena begitu banyak pertanyaan yang harus kita kelarkan hari ini biar daur hidup bisa jalan lagi.
0: Yes.
1: Saya mencoba untuk menggambarkan tentang Saptoworo dan Poncoworo. Sabto itu artinya tujuh. Jadi di Jawa itu hari ada dua macam.
0: Yeah.
1: Jadi hari yang dihitung dengan tujuh atau disebut pekenan. Banyak orang ke pasar kepeken kan gitu. Tapi pasar itu sendiri juga hari sebetulnya, pasaran. Nah kalau yang hari ketujuh itu 1-7 itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu nggih. Itu kalau tempat lain menggunakan angka cuman. Don saya kalau bahasa Arab kan Ahad Mas ya.
2: Ahad
1: itu apa?
2: Satu
1: Ahad. Terus Senin, Isnin itu dua gitu berarti nggih. Nah, kalau di Cina I jadi Pai I hari Senin. Pai Al, Pai San, Pai Su. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu seperti itu. Ini Bapak Ahmad Abdullah pasti tahu ini. Kemarin soalnya dengar saya koi terus ini ngomongnya di telepon.
0: Iya, su itu.
1: Su, iya. Katanya kalau ke Arjasa diajak ya Mbak Iti ya katanya. Oh, siap. Nah, kemudian bukankah matahari tetap terbit walaupun tanpa kalender? Bulan tetap beredar tanpa kita harus menghitung tanggalnya? Jadi gak usah ditanya tanggal 6, tanggal 2, seperti itu. Musim pun tetap berganti meskipun manusia tidak membuat nama hari. Sehingga saya dulu pernah dibodoh-bodohi orang gitu, masih anak-anak kan. Tanggal biru saya gitu, terus dia keluar rumah lihat rembulan, oh tanggal siji gitu. Jadi bagi orang Jawa, dia melihat rembulan itu dia bisa memperkirakan sudah tanggal berapa, seperti itu. Nah, mengapa hampir semua peradaban besar di dunia selalu menyusun sistem penanggalannya sendiri-sendiri? Jadi baik secara jerjor, kemudian jadinya munculnya Masehi itu di kalender. Cina pun punya kalender. Saya di rumah itu ada 6 kalender. Jadi kalender umum Masehi, kemudian kalender Cina, terus kalender ini apa Hijriah, terus ada kalender Bali juga. Kemudian ada satu kalender yang terbit menurut sejarahnya, tapi bukan sejarah yang up to date, apa yang valid. Itu hanya sejarah tutur dari Empu Hubayun seperti itu. Jadi munculnya namanya kalender Pranoto Mongso itu. Nah, demikian pula dengan leluhur kita, mereka adalah para pengamat kehidupan. Mereka memperhatikan peredaran matahari, perubahan bulan, datang dan perginya musim. Kemudian perilaku alam, jadi harus ada garing pung, kruk kruk kruk kayak gitu mau kemarau gini kan gitu, terus mulai pedut kayak sekarang ini kan mulai pedut ini mbak. Cuma yang saya heran kenapa kemarin JFC kok yaudah di musim kemarau ini. Nah, selama berapa tapat itu lahirlah sebuah sistem yang kita kenal penanggalan Jawa, yang pada tahun 1633 pada tanggal 8 Juni Juli itu dirubahlah oleh Kanjeng Prabu Panembahan Senopati Hanyokrokusumo. Terjadi mixer dua kalender, yaitu antara Hijriah dan Saka. Muncullah kalender Jawa ini. Jadi bulannya ya pakai Suro, Sapar, Mulut, atau Mulut. Beda dengan yang Hijriah kan namanya kan nama Islamiah, jadi Muharram kayak gitu. Terus ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kadang-kadang orang ketika ngomong kalender Jawa Mbak Iti, itu terus ada konotasi iki kaya klenik ini. Gitu. Terus kayak mau arisan nih ceritanya nih. Kapan arisane? Sesuk dina apa? Rebo Wage. Wis klambiane ireng wae. Gitu. Kok dilalah kenek Mbak Iti? Dilalah aja. Menurut saya sih Pak Patung ya mong mergo tepak dadi untung kan gitu.
0: Oh, Pak Patung itu.
1: Nggih, mergo tepak dadi untung. Tapi kalau bahasa yang asli kan mestakung. Karena alam semesta mendukung. Gitu. Jadi mergo dituturi karo wong sepuh manut, menurut saya itu datangnya rezeki itu nggih karena manut itu tadi mungkin nggih, walaupun sebelumnya sudah ada pelambang. Sehingga janganlah selalu berpikiran bahwa apa yang ditinggalkan leluhur kita itu adalah sesuatu yang berbau mistik, klenik, yang harus kita hindari atau kita jauhi. Padahal di situ kan tersimpan segala macam sandi-sandi rohani, bahkan kode-kode alam yang kita tidak pahami. Oleh karena itu kalau guru saya bilang, Budi, berguru dulu baru bergurau. Gitu. Jadi narap guyon, meguru dhisik gitu loh, baru iso guyon. Seperti itu baik dari saya.
0: Baik. Jadi kita sudah memahami bahwa penanggalan Jawa itu lahir dari kebutuhan manusia untuk mengenali dan menata perjalanan waktu.
1: Nggih, betul.
0: Tapi kemudian masih ada pertanyaan menggelitik menika Bapak. Bagaimana sebenarnya struktur penanggalan Jawa itu? Kan apa yang dimaksud dengan Sabto Woro? Apa pula Pancoro? Kemudian mengapa kedua siklus ini dipadukan sampai melahirkan apa yang kita kenal sebagai weton? Monggo Ki Bagus nggih.
2: Nggih,
0: mana suantene?
2: Pendengar RRI yang saya hormati, terima kasih panjenengan tetap setia mendengarkan Ruang Budaya. Seperti yang ditanyakan oleh Mbak Eti, di dalam penanggalan Jawa dikenal dua siklus hari. Yang pertama adalah Sabto Woro. Sabto itu yang disampaikan Bopo adalah tujuh. Sabto Woro itu dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yang kedua adalah Poncoworo atau lima hari pasaran, Legi, Pahing, Ponwage, dan Kliwon. Pertemuan kedua siklus ini yang kemudian kita kenal dengan weton atau neptu. Namun dalam perspektif kaweruh jendro Hayuningrat yang kami pelajari dari Poro Bini Sepo, Poncoworo bukan sekedar lima nama pasaran, dibaliknya terdapat sebuah sistem simbol yang sangat menarik. Setiap pasaran dikaitkan dengan arah mata angin, warna, unsur, alam, serta nilai tertentu sebagai sarana untuk membantu manusia memahami keteraturan jagat. Sebagai contoh, untuk pahing ini ada di utara, dilambangkan dengan warna hijau, bersimbol air dan memiliki nilai 9.
1: Paling dhuwur.
2: Paling tinggi.
1: Paling tinggi.
2: Pon berada di timur, dilambangkan dengan warna putih, bersimbol angin dengan nilai 7. Wage berada di selatan, dilambangkan dengan warna hitam sebagai simbol tanah dengan nilai 4. Legi berada di barat, dilambangkan dengan warna merah, bersimbol api dengan nilai 5. Sedangkan Kliwon berada di tengah atau sebagai pancer, dilambangkan dengan warna kuning sebagai pusat keseimbangan dengan nilai 8. Jadi mungkin ini pengaplikasian dari Jenang Poncowarno ya. Jenang Poncowarno yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu. Nah, ini juga sama dengan
1: Poncoworo.
2: Itu. Leluhur sedang membangun ingatan kolektif pada masa ketika masyarakat belum mengenal buku, sekolah atau media seperti sekarang. Dan diwariskan melalui simbol-simbol yang mudah diingat dengan arah mata angin, warna unsur alam dan angka menjadi satu kesatuan yang membantu masyarakat mengingat sekaligus memahami keteraturan kehidupan. Kalau kita cermati jumlahnya selalu 5 pasaran, 5 arah, 5 warna, 5 unsur dengan pancer sebagai pusatnya. Ini mengajarkan bahwa manusia boleh bergerak kemana saja, boleh memiliki beragam pengalaman hidup, tetapi jangan sampai kehilangan pusat dirinya. Ketika seseorang masih mengenal pancer, ia akan mampu menjaga keseimbangan antara dirinya bersama manusia, alam dan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Nah, di sini kita memahami bahwa penanggalan Jawa bukan sekedar sistem menghitung hari, melainkan juga sarana pendidikan budi pekerti melalui bahasa simbol. Begitu. Mungkin ini kalau bahasa yang lebih enak mungkin leluhur dulu membuat rumus ya. Rumusnya. Jadi kenapa kok pahing itu sembilan seperti itu dikodekan. Begitu ya. Luar biasa gitu.
1: Iya, dikode. Pakai metrik.
2: Pakai metrik dikodekan, disimbolkan sama seperti kita kalau kita belajar fisika ada massa jenis pakai lambang rho kayak gitu. Bagaimana dia bisa menciptakan? Nah, itulah di kembali ke ilmu primbon atau ilmu titen. Jadi memahami statistik, oh ini dikodekan 9 untuk nanti ketemu sama ini.
1: Hasilnya, ya,
2: hasilnya
1: ini.
2: Hasilnya ini dan penjabarannya lebih rinci seperti itu.
0: Ini sebenarnya salah satu bukti bahwa leluhur kita itu kecerdasannya
2: luar biasa.
1: Kalau kita melihat Borobudur sama Prambanan gitu. Itu kan enggak ada semennya kan, Pak?
0: Iya.
1: Boto ditumpuk batu kayak batu andesit yang ditumpuk kayak gitu. Yang membuat saya heran sendiri secara pribadi kok sana di atasnya itu. Itu kok presisi gitu loh, Pak. Jadi zaman dulu kan belum ada kompas. Mereka hanya berpedoman kulit batang kayu, Pak. Jadi hanya menentukan barat sama timur. Kalau timur itu biasanya agak sedikit ini apa namanya kering. Kalau barat agak sedikit berlumut. Gitu. Jadi cuma niten itu aja. Selebihnya dia hanya tahu ini berarti sing kena lor sing kena kidul gitu. Lain-lain enggak ada. Tapi itu bisa membuat candi yang begitu megah dan presisi. Terus tentang hitungan, ada satu yang unik, Mbak.
0: Napa nih?
1: Jadi hitungan Poncowarno ini, Poncowarno ini ada apa nama teori kesamaan. Nanti satu saat akan kita bedah ini, supaya orang-orang paham bahwa kenapa kalau orang punya rumah jedeng nggak boleh di tengah seperti itu. Jadi kalau dibagi menjadi sembilan kotak ya. Nah, yang ganjil-ganjil itu di angka 1 di tengah, dari pinggir di tengah, anggap pintu masuk. Angka 2 di pojok karena genep. Angka 3 di tengah lagi sebelah sini. Angka 4 di pojok. Angka 5 di tengah. Angka 6 di pojok. Angka 7 di tengah. Nah itu kalau dijumlah jumlahnya 15. Ini yang membuat saya kira, kok iso ya leluhur di sini? Apa tuh sih dipikir? Nah pesan itu yang perlu kita sampaikan malam ini, Mbak Iti, seperti itu.
0: Baik, ini sudah berdering-dering.
1: Mau silakan, Mbak.
0: Sebenarnya ingin melanjutkan sampai selesai nih segmen berikutnya, tapi mohon bersabar. Jalur telepon saya buka untuk Anda 0331336652 Ruang Budaya. Selamat malam. Mana suaranya? Nggak muncul ya? Halo? Ngapunten, suaranya nggak ada. Coba saya putus dulu. Silakan nelpon lagi 0331336652. Ini nggak tahu pencetannya atau gimana. Ruang Budaya, selamat malam.
3: Malam juga, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Budaya ya, monggo katuran.
3: Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam,
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Nggih, pangestuni pun, Bunda. Berkat doa Bunda, kami masih sehat sampai hari ini.
3: Amin, amin, ya Allah. Badan yang pirsa menunggu.
1: Nggih, Bunda.
3: Terus pun yang arisan menikah.
0: Ini arisan nih.
3: Kepingin kenging ngoten menikah yang napa keliwon terus pun kapure ngaden tengah noteng Jawi ngoten.
1: Teng Jawi, nggih, karena keliwon kan di tengah soalnya, Bunda.
3: Nggih.
1: Leres.
3: Nggih. Engkang napa engkang caca ketua menika kerjane mboten kenging terus ngoten.
1: Oh, nggih, leres. Soalnya kan biasanya kecenderungan kan dibikin to, Bunda. Mana ketuanya kena terus. Tapi enggak, rata-rata kan orang-orang pemain seperti itu enggak paham sudah, Bunda. Jadi nek jare wong Jawa wis rutin apa sih? Kan gitu. Biasanya keliwan itu apes mesti soalnya sing menang sing duwe omah nih biasanya, Bunda.
3: Nanging kapure anu macet teng Jawi terus
1: itu. Nggih, cara mengatasinya kita duduk di dalam dan menghadap keluar. Betul, Bunda.
3: Inggih, yen napa yen umpami kelahiran menika Senin Legi menika napa artosipun menika, Bu?
1: kagem pribadi atau untuk anu secara secara pribadi. Senen Legi kan Senen Legi ini ada konsep di mana seseorang itu sedang dilahirkan pagi atau sore, Bunda. Nah, tujuannya untuk mengetahui
3: jam gangsal kirang seperempat.
1: Jam gangsal injing.
3: Injing kirang seperempat.
0: Kurang seprapat.
3: Nggih, kurang jam 15 menit.
2: Berarti termasuk pagi. Nggih.
3: Nggih. Subuh.
1: Subuh nggih, Bunda. Berarti nggih pas Senin Legi itu, Bunda.
3: Pas Senin
1: Legi. Nggih. Biasanya kan piantone pun sabar. Piantone pun sabar, tidak suka membuat keributan. Terus senang memilih jalan damai.
3: Leres.
1: Nggih. Leres nggih, Bunda. Piantone pun ramah, mudah bergaul, dan kalau ada masalah dia cenderung berani bertanggung jawab. Hati ini pun welas asih dan sangat hati-hati. Seperti itu, Bunda. Nggih. Dan selalu menjaga perasaan orang lain, Bunda. Nah, arep kelambian apik mikir-mikir iki kok koncoku sing gak duwe piye rasane kan gitu. Seperti itu, Bunda. Tapi ada satu hal lagi, Bunda. Karena orangnya walas asih, maka sulit untuk menolak orang yang minta tolong. Akibatnya sering dikecewakan, Bunda.
0: Kula bayangkan, Bunda Yaya.
3: Nggih, ulang tahun dalem menika bulan Agustus
1: menika. Oh, ulang tahun, Bunda.
3: Nggih. Persis lahir kelahiran
1: Senin Legi. Waduh, berarti Bunda Yaya Senin Legi ini. Makane sampai usia sekian masih diberi sehat dan energi.
3: Nggih,
1: memang Senin Legi itu cenderung dirgayuswa umur panjang, Bunda. Dan sehat, nggih, Bunda.
3: Nggih, kepisan
1: menika mesti Bunda. Semoga umur panjang itu juga harus diimbangi dengan badan yang sehat kan, Bunda. Apalah artinya umur panjang nek lemah-lemah ndur dipanen gitu. Saya salut dengan Bunda Yaya ini.
3: Nggih.
1: Pandongane mohon, Bunda, semoga kita bisa meneladani Bunda Yaya.
3: Amin. Mugi-mugi kemawon,
1: sebagai rahayu. Bunda, nggih. Nggih, matur nuwun, Bunda, Gusti berkahi.
3: Nggih,
0: nggih. Nggih, siap.
1: Rahayu.
3: Nggih,
1: sampun
3: matur
1: sembah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tiang Jawi niku ngaten Pak. Pamit niku pareng ngaten tapi sih.
1: Bener.
0: Pareng. Ini Jawa sangat.
1: Jawa banget ini.
0: Baik, 0331336652 Ruang Budaya. Selamat malam. Sugeng dalu. Iya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari
4: Kepulauan Seribu di Karawang, Mas.
1: Oke.
0: Okay.
1: Pak Ali napa Cep nih? Pak Ali.
4: Pak Ali bener.
1: Alhamdulillah Pak Ali.
0: Di mana Pak Ali?
4: Bono salah pencet di Berin.
0: Oh, Enki.
1: Pontang, Kak Mah. Kalau ngikut nah.
4: Gelendangan.
1: Oh, Gelendangan. Temborejo iki.
4: Temborejo.
1: Iki pati penapa Pak Ali?
4: Dalam.
1: Pati penapa? Kebadaan pada sehat kepi.
4: Alhamdulillah. Sampai keluarga sehat lagi.
1: Nggih, okay, pojone Pak Ali, dan bula Mas Halo. Bagus, baik itu sehat kepi.
4: Gina punya mana? Mana bi nomor bisa telepon nomor biasa?
1: Bisa. Senaus nomor WA bisa telepon nomor biasa.
4: Oke.
1: Okay. Napa bari pancen telepon bula?
4: Anu, salah nomor jamani bini perpansaren.
1: Salah nomor. Nek kaki. Nek kabar sini telepon nek kaki. Bunton ano 22879
4: Beni
1: ya.
4: Dekat
0: mana jong
1: cadet
0: Pak Ali
4: gini
0: Anki napa nih
1: pati berapa
2: nomornya
1: napa nomor bula Anki 085204 Anki
4: 085204
1: 221
4: 0821 242
1: Oke, okay, balik.
4: Kene bajaki?
1: Nggih, nggih.
4: 085.
1: Nggih.
4: 204.
1: Nggih, leres. 221.
4: 221.
1: 242.
4: 242.
1: Nggih.
4: Atas nama?
1: Atas nama Budi Siswanto.
4: Budi Siswanto.
1: Nggih.
4: Ki berbincang-bincang lewat anu di handphone sebagian.
1: Wow. Siap, siap, siap, siap.
0: Pribadi berarti ya, Pak.
1: Nggih, pribadi.
4: Ano jam santai pokoknya berapa?
0: Oh, jam santainya
1: jam apa? Santai boleh sebekto-bekto. Ano soalnya liburnya panjang.
0: Kalau malam hari?
1: Malam hari jam berapa saja? Ya. Yang penting janjian, insya Allah pasti akan saya angkat teleponnya.
4: Oke. Okay. Pokok bulan di 149.
1: Oke, okay, 149 ya.
0: 149.
4: Marina, emis sekolah Marina.
1: Gimana? Gimana?
0: Pas neka, boh, anu, sobung pertanyaan neka.
1: Pak Gun tanya nomor telepon.
0: Gun tanya nomor telepon ki.
4: Ki nomor sekolah
0: kong. Oh, Enki. Enki, Enki. Sampun Pak.
4: Anu mas mengenai kian Sri Barin tadi.
1: Enki, laras laras.
4: Enki mana? Malah bejan yang sepo.
1: Enki.
4: Imin gula karwa. Si lahir malam.
1: Aren apa?
4: Ahad Beki.
1: Ahad Beki, ke?
2: Ahad Beki.
4: Bulan Ramadan.
1: Oke. Okay.
4: Antara 82 ke 83.
1: Oh, tahun iki.
4: Tahun. Yang lebih kuat 82.
1: Oh, saya pasti iki.
0: Tahun bisa kuat-kuatan iki.
1: Nah, anu, indikasi.
0: Perkiraan.
1: Oke, indikasi.
4: Di mana Pak itu
1: namanya? Oke, oke. Jadi seonggungnya panjenengan neka mon pajet keterbian Ahad Beki seonggungnya percaya orang. Jadi banyak orang yang mempercayakan baik itu usaha atau tempat bekerja dan sebagainya untuk mengelola uang seneka. Mau lagi ngoda jat biasa percaya orang. Nah terus saya guden anak seneka nyaman reng neku pesai guden banyak seneka. Nah, jadi kau tu kuat, jangan sampai telajir, seneka Bali.
4: Terus mengenai usaha,
1: okay.
4: Apa sih usaha?
1: Saya om mana seneka?
4: Eki, okay. Usaha aku ikut sekian om mana?
0: Saya lancar, bisa lancar gitu.
1: Okay.
4: Bisa lancar, saya mau.
1: Biasanya mon Ahad begini kah? Saya paling cocok dagang. Dagang, ya, menjadi pegawai tak bisa, karena tak bisa perintah soalnya, seneka.
4: Tanda
1: perintah. Jadi pelatih, jadi guru cocok. Tapi menjadi pegawai, kau tu masuk dalam bagian administrasi urusan keuangan, karena budget biasa percaya jadi orang. Kayak ngomong-ngomong taneh, mon pelatnya antara taneh kalau ben perkebunan, pengok melet taneh bayi. Jadi karena rezeki ini kan tak bisa sekalian geger sendiri karena membutuhkan ketekunan. Kalau kebun kan habis nanem sengon pon karen ente telur tahun, pak tahun
0: panen
1: pon sendiri. Jadi ini kan saya penting saya perlu napa ki diperhatikan lah. Nah bidang seni budaya bagus mempancarkan di napa ki di keterampilan ingatar gitaran sendiri terus Asamro, Adra. Kini kak, kadang kan boleh mikir sih kak, dari mana ya rezekinya? Ternyata dengan kita menghibur orang, di sisi lain rezeki itu mengalir, gitu. Rata-rata para musisi biasanya pasangannya yang punya banyak jalan rezeki, seneka Bali. Mon lain-lain belum tak bisa abri pedatu lebih, soalnya kan banyak are. Ahad Beki saya lain saya mangke neka pada merengaki acara kita. Okay. Tak kowe pas kan lain memancenengan merga lahir malam hari kan melana terus bisa tebek. Tak kowe saya lahir siang tebek kulaku kan Pak Bete kan tebek nah. Senika. Senika.
4: Kengan no Mas apa namanya? Wawasan Ki Buru sebung saya buang.
1: Senika cocok kepi.
4: Mantap.
1: Senekai, alhamdulillah.
4: Terbaru kah,
1: Siap. Gitu-gitu telepon-teleponan bayi bisa ngobrol telepon. Mereng bisa Mas Pali. Mantos langkong. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gandu masuk.
0: Mungkin nyoba ke sini.
1: Iya, Mas Kol.
0: Nggih, 0331 336652. Ruang Budaya. Oh, batal. Baik, silakan dicoba kembali 0331 336652. Kemudian jalur WA Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Nanten nggih pendengar Ruang Budaya, selamat malam.
5: Ruang Budaya.
1: Ya, ini sudah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
5: warahmatullahi. Sebenarnya sih dari awal. Okay. Karena
0: niki pemberitahuan apa Pak ngomel nih.
5: Malah Bunda Yaya.
0: Berarti Bunda Yaya nih.
1: Aduh, kalah pamor.
5: Kalah pamor iki, kalah pamor iki. Pripun ki
1: Budi? Duh, pangestunipun Bapak. Berkat pandonga panjenengan dalam sedaya sehat.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku wau Riyadin kalau wingi kepanggih badhe tukar
1: nomor telepon.
5: Malah dereng melebet-melebet. Nah, ini kula pun kula nyuri nyol.
1: Sampun lho.
5: Nek kula sing diparingi tapi kula nyatet.
0: Oh, niki wae ingkang miskol. Niki wae Pak. Berarti Mas Gandu.
5: Iku sih sing ingkang nyatet nomor kula, Mbak Eti. Kula sing mboten nggadah. Akhire niku wae.
1: Nggih.
5: Nggih, Pak Rahman, itu Bondo mirengaken.
0: Oh, Pak Rahman. Nggih. Salam kagem beliau.
5: Ngapunten, Mbak Eti, Ibu Diki, bagus.
1: Siap.
5: Apa yang sudah disampaikan barusan itu, saya sedikit menangkap. Memang ada kebenarannya, Mbak Eti. Kalau hari dino, katanya orang Jawa, dino ojo sampai dihapusi, ojo sampai dicolong. Ya, karena ini saya nanti kalau memang salah disalahkan ki. Kalau memang benar, saya terima kasih.
1: Siap.
5: Kebanyakan apa ya? Kadang-kadang kita dino itu cuman hanya dibuat apa ya? Kayaknya enggak masuk hitungan. Kalau enggak percaya loh ya,
1: nggih. Betul.
5: Kalau enggak percaya dengan itu, cuman hanya percaya dengan yang di atas atau yang sang pencipta. Tapi semuanya kembali ke sana. Kadang-kadang gini, wong wage, itu kan cuman hanya tulisan wage, tapi
1: wadanan,
5: kan
1: katanya
5: kita
1: orang
5: percaya ke yang pencipta.
1: Okay.
5: Akhirnya berangkat di situ ada Mbak Eti kejala, kendala. Iya, kalau tidak keselio yo mungkin bannya kempes.
1: Leres.
5: Itu Mbak Eti. Leres gini.
1: Leres. Nek dino niku wadine ono katanya gitu.
5: Nah, nggih. Nanti ada pertanyaan ki.
1: Pripun?
5: Pertanyaannya gini. Hari apa? Yang untuk lebih apa ya? Lebih bagusnya itu untuk dibuat menempati rumah.
1: Rumah baru.
5: Kalau apa yo? Mengamali jualan.
1: Nggih.
5: Ini buat dagang loh Ki. Ini saya dipesan waktu itu bisa memakai kemis legi. Apakah seperti itu Ki?
1: Dari masing-masing hari itu ada wawaler Ki.
5: Oh iya betul. Nah,
1: kemis legi memang cocok untuk
5: sendiri, Ki.
1: Tapi bukan untuk cocok untuk dagangan itu Mas Gandu.
5: Iya.
1: Tapi cocoknya orang-orang yang kelahiran kemis legi untuk berdagang, ngoten maksudnya niku.
5: Oke.
1: Okay. Nek dagangan itu misalkan Senin itu lancar tanpa pengalang. Nek
5: biasanya orang-orang itu bukan ngitung seperti itunya Ki. Bukan ngitung kalau mau buka usaha itu bukan ngitung karena kita kelahiran di hari Senin pakai Senin Pahing, Senin Kliwon, bukan gitu Ki. Kelihatannya di luaran sana loh Ki.
1: Nggih, Laras. Jadi
5: yang sering dipakainya itu
1: mung dinone wae.
5: Dinone wae iki. Kira-kira Mbak Eti mau buka jualan sayur misalnya, mengawali itu
1: kemis legi pokoknya.
5: Dipakai kemis legi. Okay. Itu apakah memang hari untuk membuka usaha atau bagaimana?
1: Nggih, anu artinya begini, kalau kita lihat dari empat sudut pandang nggih.
5: Yeah.
1: Jadi kalau kita pakai Sabtoworo sama Poncoworo, legi itu memang untuk berjualan, kemis juga untuk berjualan.
5: Oh gitu ya.
1: Nggih, jadi dua hari itu cuman kalau Bopo itu jualannya di hari Senin dengan hari Kamis, bobotnya itu lebih bagus Senin.
0: Hasilnya.
1: Bobot.
0: Bobot.
1: Oh, nggih. Jadi ucarannya oleh Badi ngoten nggih. Nek Senin Badi niku iso dicalengi, nek Kamis Badi ning tentek didahar ngoten. Nggih. Sebab kalau Kamis itu sebetulnya nggih kata sering petani jane ya Mas ya.
5: Nggih.
1: Kata sering petani. Itu yang membuat terus Badi ini mengtentek di Maem. Tapi nek Senin iso dikelompok-kelompok no. Mane terus Senin itu disebut daru.
5: Senin legi seperti itu ki.
1: Nggih. Jadi daru iso didadak-dadak nelan di rupa-rupa no ngoten.
5: Untuk menempati rumah ini yang lebih lebih bagusnya itu pakai pasaran apa dan harinya apa?
1: Itu wetonnya pakai weton suami istri dulu.
5: Yang dipakai itu
1: nggih. Jadi weton suami istri.
0: Jadi tidak bisa secara umum gitu.
1: Tidak bisa.
0: Harus melihat.
5: Misalkan ini cuma hanya misalkan
1: umpama. Andai-andai.
5: Saya

0: Ngeten.
1: Itu ya, nggih.
0: Okay. Terus misalkan tadi kalau mau 32 gitu. 32 yeah. Kalau dibagi 5 kan sisa 2.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu nanti hanya tipe pangan, artinya apa yang Mas Gandu kumpulkan dalam bentuk hasil karya oleh Megawe hanya habis-habis dimakan nanti. Itu kalau pindah ya. Di hari itu. Berarti oh, nanti ya. Nge, pindahnya
1: ini
0: harus
1: ya. Ilmu iki Mbak Eti.
2: Nggih, nggih, nggih. Kula niki getu nyatet nggih.
1: Nanti ada telepon atau saya langsung silaturahmi ke Ki Budian.
2: Nah. Nggih, sampun.
1: Nggih, terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Saya ulangi lagi sedikit. Kadang-kadang di daerah apa ya, orang-orang penting ya, orang penting juga orang apa ya, boleh dikatakan selebriti lah. Ini kadang-kadang kelihatannya itu kan kok sering satu tahun dua tahun bahkan lebih apa, paling lama 10 tahun ini sudah bisa. Karena apa? Cuman hanya hari itu yang kita pakai, tapi nggak kalau kelihatannya itu nggak ada hitung-hitungan ya dia.
0: Betul.
1: Nah, itu Mbak Eti.
0: Nggak langgeng gitu katanya.
1: Jadi nggak gampang kita mengambil apa itu, mengambil keputusan hari ini. Oh, hari Minggu aja aku prai.
0: Oke. Okay.
1: Hari Minggu aja dulur-dulur
0: prai. Tepat-tepat no. Ini tanggal abang ya enak
1: iya. Itu ya iya.
0: Oke, leres.
1: Nah, geng-geng-geng, ngapunten. Terima kasih, matur nuwun.
0: Terima kasih. Sambung. Akhirnya bisa membuka wawasan untuk yang lain juga, Mas Gandu.
1: Kasihan yang di belakang.
0: Iya, Mas Gandu.
1: Mantap, Mas Gandu. Nomor panjenengannya sudah saya catat.
0: Siap.
1: Di bagus.
0: Iya,
1: di bagus. Nanti nomor saya di Ki Budi, Ki Bagus,
3: nggih. Nggih, siap, siap.
1: Nanti ya siapa tahu nanti Allah mengizinkan bisa nyelonong ke masing-masing dalam.
0: Nggih,
1: nggih. Supaya apa? Ke silaturahmi ini bisa apa langgeng selamanya.
0: Amin. Insyaallah nggih.
1: Cuman hanya tidak cuma hanya suaranya Mbak Eti aja di suara. Nggih, terima kasih
0: matur nuwun.
1: Bertugas pastinya doa untuk mengirim panjenengan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Nggih, sehat selalu rahayu.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Matur nuwun Mas Gandu Lumajang. Nah, menika kula badhe masuk teng pertanyaan berikutnya. Mengapa hari diberi angka?
0: Yeah.
2: Kemudian jadi memaknai neptu nggih.
0: Yeah.
2: Tapi kok berdering lagi?
0: Nggih, yeah, mangga sedaya.
2: Padahal sampun jam 9 lebih 46 menit. Nggih, mangga katuran 0331 3366652 Ruang Budaya.
4: Ruang Budaya. Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Su Abdullah nih.
0: Susu Abdullah.
4: Ya. Bobo.
2: Sehat, Su.
4: Sehat.
2: Ya.
4: Puji Tuhan.
2: Baik. Monggo ke Bapak Budi dan Ki Bagus. Silakan.
4: Budi. Bapak Bagus, salam hormat takdim, salam sehat selalu.
0: Amin.
4: Begini, Bu, saya ingin tanya.
2: Kok manggilnya Bu?
0: Koko. Begini, Bu.
2: Iya. Oke.
4: Okay. Betul.
2: Apa sih?
4: Sangat salut dan bangga tentang pencerahan ini, Mas. Ya. Begini, Bu, yang saya tanyakan. Nah itu katanya ini ya, apa betul atau enggak, itu kalau rumah tangga ada selatan atau utara ya, itu lingkungannya kebanyakan lingkungan memiliki hati busuk, kejelekannya orang dibicarakan, orang cepat kerjanya berhasil
0: dicurigai.
4: Iya, dicurigai
0: gitu. Yeah.
4: Tapi kalau rumah daerah timur katanya ada omongan apa-apa gitu.
0: Oh.
4: Bersih, orangnya bersih, tunduk, tekun. Apa benar itu?
0: Jadi begini, Su. Menghadap rumah itu kan namanya kiblat. Jadi kiblat. Nggih, jadi kalau orang pada kelahiran tertentu itu maka kiblatnya kan kiblat itu arah nogo.

0: biasanya. Jadi kalau orang Kemis Wage, nogonya itu di selatan. Makanya orang Kemis Wage atau orang Wage aja dah. Kalau Kemisnya tidak sih, karena Wagenya. Karena Wage itu di selatan, maka nogonya di selatan. Maka orang-orang kelahiran Wage kalau bisa jangan cari rumah yang menghadap selatan. Karena kan dicaplok sama si nogo ini. Hidupnya akan susah seperti itu. Nah, tapi Wage itu yang paling bagus kalau menghadap utara. Kan mungkuri toh, jadi kena ekor. Nah, tapi kalau misalnya ngadap barat atau ngadap timur tidak masalah, itu adalah arah yang netral. Nah, kalau suami istri dipadukan, makanya ketika Wage sama Paing bertemu, itu pasti akan pecroh. Karena Wage naganya ngadap selatan, Paing naganya ngadap utara. Ini yang bikin dia terus perang terus tiap hari itu. Bumpang itu. Oke, kalau menggeying terus kan Wage mbek Paing. Nogonya terusnya nogonya kurung-kuran. Gitu.
1: Aku Selasa Wage.
0: Engku. Nggih, Selasa Wage terus saya ini
1: Rebupon.
0: Oh, masuk sebetulnya ya. Bisa, enggak apa-apa itu. Itu cabuto itu. Nggih, cabuto, nggih. Bagus. Nggih. Layak lah dan bisa kaya tapi perjalanannya pelan. Penderitaannya yang lebih banyak.
1: Ini bisa kaya hati gitu ya.
2: Kaya hati.
0: Nggih, harus diawali dari kaya hati dulu. Ya, jadi
1: kaya hati itu kaya hati benar.
0: Jadi kalau misalkan susu ini Jeven ya. Nah, Jeven selama enggak selesai 6 tahun itu kalau bahasa apa ya, primbon Cina, selama tidak selesai 6 tahun itu koncoan. Tapi nek selisihnya 6 tahun itu mungsuan. Katanya gitu.
2: Oke. Wah, dihitung sungguh habis ini. Iya,
1: Su. Oke. Enggak selisih 6 tahun.
0: Berapa, Su?
1: Sejajar.
0: Oh, seumuran. Oke, kalau seumuran kergingna rebutan bener aja, enggak masalah.
1: Betul.
0: Akardi itu.
2: Lo tertawa di belakang. Iya, ini didengarkan berdua ya, gitu ya.
1: Karena petibi.
0: Iya.
1: Kita di timurnya.
0: Begitu.
2: Cukup itu, Su.
0: Nggih, Su, nanti lain waktu kita jumpa darat aja untuk para pencinta budaya Jawa ini.
2: Menarik.
0: Kopdar.
1: Tunggu kedatangannya.
0: Siap, Su, Karjasa ya.
1: 24 jam. Makasih.
0: Iya, dengan senang hati.
1: Kamsia.
0: Sia.
1: Atur
0: nuwun. Nggih, sami-sami.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waktunya semakin menipis. Ini materi belum tersampaikan. Baru separuh mungkin ya. Ini bagaimana, Popo?
0: Enggak, terserah Mbak Iti. Kalau saya kan
2: satu penelpon terakhir mungkin ya. Biar tidak mbededek nih. Yang sudah terlanjur ngebel. Ruang Budaya, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
3: Pak Cep
2: dimuncar, monggo katuran.
3: Kok muntah bisa masuk apa negara?
2: Dek remah, Pak.
0: Tidak jauh lebah.
3: Terutama Mbak Eti.
2: Waduh.
0: Berat.
3: Geling-geling Jawa itu campurkan satu dengan Maritno, campur sari.
2: Oh, inggi.
3: Jadi waktunya Ruang Budaya biar bisa 2 jam.
2: Ini sudah yang kedua kali ya, Pak Cip.
3: Iya, harus diperhatikan penuh.
2: Iya, Pak Cip. Monggo katuran, Mak. Iya.
3: Macopat 2 jam.
2: Iya.
3: Terus Kartolo itu
2: 2 jam. Iya, tapi kan enggak live YouTube, Pak Cip.
0: Ruang budaya live YouTube direkam lagi ini. Seantero Indonesia dan dunia ini.
3: Ah, ikat tempeng Kartolo ben Ruang Budaya, pengen ngidengakin Ruang Budaya.
0: Nek ya.
2: Nuwun sewu, jangan dibanding-bandingkan ya. Aja dibanding-bandingke. Monggo Pak Cep langsung.
3: Solo itu tiap minggunya tetap gung buta punak gung buta punak gung.
2: Oh, nggih, ceritanya ya.
3: Ceritanya yang lain walaupun di setet.
2: Iya, baik. Terima kasih masukannya.
3: Menambah wawasan kepada orang yang banyak masyarakat. Umumnya baik Jember dan
2: sekitarnya.
0: Sekitarnya.
2: Terima kasih Pak C. Monggo langsung ke Bapak Budi.
3: Tanya anu minta ke Bapak aja.
2: Iya.
3: Soalnya kan saya sudah tahu di antaranya hasil dari keterbitan perkawinan lah kan ketemu bon. Kandang pangan. Tepat kari dua kan belum belas. Ina belum belas atau paling dan Senin manis.
0: Oh, Senin manis.
3: Oke.
0: Terus saya satu paling ni siapa?
3: Gula satu paling.
0: Oh, teki.
3: Oke. Nah, bener cai pon ano Pak Abdullah.
0: Oke.
3: Cukup compo guys, pon kang kui gula ni ka. Saya lebih saya dari kenang ini ka.
0: Oke. Oh.
2: Sabtu Pahing sama Senin Legi.
0: Okay.
3: Dan Senin manis.
2: Manis napa Legi?
0: Jadi jumlahnya kan 4 ekor, Rika.
3: Okay.
0: Umpama niki mun panjenengan nika compok ngadep dak temor, nika sangat baik untuk hidup di awal. Jadi umpamanya panjenengan itu masih muda, usianya pernikahan umur berapa Pak Jep dulu?
3: Umur telok lema.
0: Telok lema ala bala lagi. Terus mangke nomor senapa?
3: Umur seket pon.
0: Oh pon masuk seket ki. Berarti mangke neka bektana Pak Jep agak duin compok saya adep dek aja.
3: Oke.
0: Jadi mangke ngode kasa adep dek temor sepaja odi neka tentrem rezekinya banyak semangat alakoh terus bertumbuh. Bisa entar umroh, bisa nyelengen haji, bisa mulai montor gak bisa. Marsane kamon kapi sampon ketika hajat panjenengan auba campone ka kudu ada dadaja. Mulai tentrem terus ibadahna mulai estoh.
3: Oke.
0: Nah, rezekina bisa stabil, bisa momong anak potoh segadinto. Tapi mon pakuan ada temor saya.
3: Oh, makan gula
0: kedek
3: ada
0: aja, Pon. Ah, Pon, saya, Pon, tepat, no, sepak, Pon, cari metode, Pon. Ini sepak, Pon.
2: Sepak, Pon.
4: Ini sepak, rauh.
0: Jadi, Pak Cip, ini kan makan Pon tepak. Kare abri, ano, tandeh. Senika.
3: Ah, sudah dia tandeh.
0: Nah, om, pemana panjenengan di... Neka terima pote, ini.
3: Oke.
0: Terima pote. Otabe di beringin pote, pokoknya saya kan juga jenuh pote. Otabe ceplok piring, kempeng ceplok piring gak bisa kan kita jenuh pote gitu ya. Kini ke wetan deh sahabat neng yadeen. Sepaja mau rezeki masuk kini ke pun tak merosot keluar boleh. Masuk oleh peser aja, saya sakit ah, motor saya ban letu, napa aduh, saya cemacem mas.
3: Oke, mau nanti rezeki aja saya sakit aduh.
0: Bener sini kaki. Gini kapan? Berarti. Nah, ini kapasang bayi pon, terima poteh. Sebab nih ada nanti etanian. Mon sebung tanek na, karena paving beri pot.
3: Nah, beri pot bisa.
0: Oke, beri pot. Mon bisa potnya beri pot plastik pak. Pot se semen atau betana. Oke. Gini kah selesai.
3: Aku langsung nyari ke taman. Langsung.
0: Gini pokoknya saya kajun nih poteh gini pak. Jadi mana ceplok piring gua. Oh, ini keceplok piring macamnya. Oh, ano, kembang ceplok piring. Ini kekajun pote. Terus beringin. Meturin apa ki? Menceplok piring lah. Korang oning bila. Ano? Apa?
4: Kemuning.
0: Enggak sih, kayak malati. Oh, kayak mawar. Iya. Kayak mawar. Men kemuning gini bisa saja nah. Kemuning kan ceplok kayak anu, kayak ini. Kemuning bisa. Kisah paling nyaman di lima pote gini pon. Mun terima pote ini kapan bela banyak anu ngabuk teh aki hasil lah seni kan?
2: Angki, cukup Pak Jep.
3: Angki anu gula beri nomor HP dekik. Anu polan kipuru terlalu cepat Ulian.
0: Jadi nomor Pak Cip bisa catat boleh lagi.
3: Oke.
0: Okay. Gimana tolong catat lagi Mas.
2: Berapa Pak Cip?
3: 081.
2: Oke. Sih.
3: 358.
2: Iya.
3: 938.
2: Nggih.
3: Wali Songo.
2: Hah?
0: Apa itu Wali
3: Songo? Sanga.
2: Oh. Wali Songo.
4: Oke.
0: Luar biasa Pak Cip.
2: Nggih. Cukup nggih Pak Cip?
3: Oke.
2: Nggih, matur sakalang
0: kula. Nggih, matur sakalang.
3: Karena nika gula pun anu pun
0: ngaheren
3: nih kapan pun tambah nih sekarang pancingan yang kambian pun bajet
0: lagi pun sekarang
3: kambian
0: lagi lagi pun apa loh
3: langkong
0: lagi aja
3: umur beres
2: amin
0: lagi
2: matur nuwun
3: akhiran gula assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Cip penelpon terakhir, kita sudah di penghujung waktu. Monggo Ki Bagus sama Bapak Budi menutup baik, malam ini.
0: Ini kan sebetulnya luar biasa ya animo masyarakat itu.
2: Yeah.
0: Jadi kadang-kadang kita tidak pernah memahami apa sejatinya kebutuhan masyarakat. Jadi saya ketika diminta untuk menjelaskan tentang budaya, saya ingin budaya itu akan tetap hidup apabila dipahami, bukan sekedar diwariskan. Dan sebuah warisan akan tetap bernilai apabila mampu kita baca dengan pikiran yang terbuka serta hati yang bijaksana. Malam ini kita tidak sedang diajak mempercayai angka, mempercayai warna, terus hadapnya rumah dan sebagainya, tapi melainkan diajak untuk memahami cara berpikir para leluhur dulu ketika menyusun penanggalan Jawa sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia. Semoga perbincangan sederhana ini menambah kecintaan kita kepada budaya Jawa, sekaligus mendorong kita untuk terus belajar tanpa mudah menghakimi apa yang belum kita pahami. Perjalanan daur hidup masyarakat Jawa tentu belum selesai. Episode khusus ini hanya untuk jeda sejenak menjawab kerinduan saudara yang lain ini. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan kembali melanjutkan serial utama dengan pembahasan seri 12 yaitu perawatan bayi dalam tradisi Jawa antara piwulang luhur dan ilmu modern. Jadi akan kita bahas gangguan-gangguan, sakit penyakit, step, terus apa namanya bengkak tanpa sebab, mata belelean, terus ngiler terus untuk gak dokol-dokol gitu. Terus nun sewu mripate juling misalnya umbun-umbunan gak iso ndang katos. Nah itu nanti kita bahas. Anak gak mau makan, gampang kesambet ya Mas. Itu nanti kita bahas. Ki Bagus itu ahlinya. Saya cuma mendampingi saja.
2: Praktisi beliau.
0: Praktisi. Nggih,
2: nggih.
0: Itu berarti
2: matur nuwun. Matur nuwun Bapak Raden Budi Siswanto, Pini Sepuh Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Kemudian Ki Bagus.
4: Nggih.
2: Wonten
0: wonten dawuh.
2: Iya, terdawuh. Singkat singkat mawon nggih.
4: Kita boleh percaya terhadap neptu atau weton ini sebagai warisan leluhur, tapi jangan terlalu fanatis. Jadi ketika kita percaya terus misalkan Bapak Budi dihitung ini rumah tangga ini sudah jadi rumah tangga ya, sudah menjadi suami istri,
0: kok gak cocok,
4: kok gak cocok, tiba-tiba pegat misalnya. Terus arep pegatan, jangan, karena semuanya di Jawa itu ada solusi. Ada yang perlu kita sikapi dengan bijaksana, karena kita punya solusi-solusi yang cukup untuk menjawab semua permasalahan yang ada di dalam rumah tangga itu. Jadi ketika tiba-tiba pekat, berarti ini kan sering padu, sering jadi bendere dewe. Nah ini yang perlu kita ruat atau kita carikan jalan keluar seperti itu. Jadi jangan terlalu
0: saklek.
4: Jadi Awak dewe kudu pegat ini, padahal anak sudah dua. Terus ngapain selama ini kan gitu. Kalau memang enggak cocok kan harusnya dari awal seperti itu.
2: Bahayanya kalau ditanya kenapa? Gara-gara ruang budaya.
4: Bahaya itu. Gitu. Karena semuanya juga ada solusinya.
2: Siap.
4: Ada apa ya? Ada jawabannya. Karena leluhur kita itu luar biasa.
2: Ya.
4: Seperti itu ada.
2: Leluhur Jawa itu wah. jempol dua kurang.
0: Tambah punya Mbak itu saya.
2: Baik, nggih matur nuwun.
4: Mungkin kalau ingin belajar lebih jauh tentang budaya Jawa bisa hadir di Sanggar Puriasih Pustaka Jawa di perumahan Tegal Besar Permai 1 setiap hari Jumat. Jam 8 malam.
2: Bloknya
0: Blok
4: C3.
2: C3. Baik. Matur nuwun Ki Bagus Wijaya, pengi sepo Padepokan Wahyu Purbo Sejati. Matur nuwun, insyaallah ketemu lagi di Kamis depan nggih.
0: Nggih.
2: Kita lanjutkan daur hidup. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.
0: Salam rahayu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pohon, selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor, ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, Pak.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam irama gamelan, gong dijuluki sebagai pamurba irama, pemimpin atau penanda utama siklus irama sebuah gending. Meski tidak dimainkan terus-menerus, setiap gong berbunyi menjadi penanda penting berakhirnya satu putaran irama yang dikenal sebagai satu gongan. Itulah mengapa para penabuh selalu memperhatikan kapan gong akan dibunyikan. Suara gong menjadi acuan agar seluruh permainan tetap selaras. Proses pembuatan gong tidaklah sederhana. Gong dibuat dari campuran logam yang ditempa berkali-kali hingga menghasilkan bunyi yang nyaring, dalam, dan sesuai dengan nada yang diinginkan. Bahkan, setiap gong memiliki karakter suara yang berbeda. Semakin besar ukuran gong, semakin rendah nada yang dihasilkan dan semakin panjang dengung suaranya. Suara khas inilah yang membuat gamelan memiliki nuansa megah

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang masih setia menyimak ragam acara kami pada kesempatan malam ini. Edisi Kamis malam Jumat, lembar ke-30 bulan Juli 2026. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan ragam gending-gending Jawa untuk kita nikmati bersama. Apapun aktivitas Anda malam ini, semoga Anda terhibur dan selamat menikmati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini sengaja memang kami pilihkan gending-gending Jawa, harapannya bisa menemani istirahat Anda. Pendengar, ada sebuah kekhawatiran yang mungkin sering kita dengar di kalangan terdekat atau di ruang-ruang dialog saat kita ngumpul dengan teman-teman atau di ruang publik. Anda mungkin pernah mendengar ada semacam kekhawatiran, akankah ketoprak, ludruk, wayang kulit, tari-tarian Jawa, gending-gending Jawa akan kehilangan panggung saat layar gawai menguasai dunia? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Poinnya, ada hal menarik yang malam ini coba kami sampaikan kepada Anda. Semoga juga menjadi bahan renungan bahwa sebenarnya kebudayaan Jawa itu memiliki sifat luas, atau kalau dalam bahasa Indonesia, fleksibel. Jadi hari-hari ini kita menyaksikan lahirnya generasi baru, seniman-seniman muda, ini banyak bermunculan, seniman visual yang mengawinkan pakem klasik dengan teknologi. Anda mungkin pernah menjumpai wayang kulit yang tidak lagi hanya hadir di pelataran panggung, pelataran desa, yang hadir semalam suntuk, tidak lagi seperti itu. Karena sekarang sudah merambah jagat animasi virtual. Kemudian ada juga live streaming lintas negara. Jadi wayang kulit bisa ditonton di seluruh dunia. Kemudian seni pertunjukan Jawa ini ternyata juga dari abad ke abad terbukti mampu bermutasi tanpa kehilangan ruh spiritualnya. Ini adalah salah satu bukti bahwa tradisi tidak pernah memusuhi zaman. Jadi tradisi justru menantang zaman untuk merawatnya dengan cara-cara baru. Namun, adaptasi visual tentu belum lengkap tanpa memanjakan rasa. Nah, ini poin utama dalam tradisi, ada rasa di dalamnya. Oke, pendengar, semoga pesan singkat ini bisa menginspirasi Anda untuk, siapa tahu malam ini Anda punya ide, punya gagasan, siasat agar seni klasik itu tidak punah. Kita perlu adaptasi pertunjukan di era teknologi, itu perlu kita lakukan.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Judul lagunya Pergi Menjauh, tapi harapan kami Anda tidak menjauh dari RRI Jember Programa 1. Selamat malam pendengar setia di kawasan Tapal Kuda khususnya. Selamat beristirahat untuk Anda yang bersiap menjemput mimpi. Untuk Anda yang tinggal di kawasan Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, bahkan mungkin Probolinggo, ada yang setia menyimak kami. Selamat menunaikan tugas juga untuk Anda para pejuang malam yang matanya tetap terjaga demi roda kehidupan yang terus berputar. Tetap semangat. Saya Eti Darmiati yang temani Anda dalam Jember malam ini, edisi Kamis malam Jumat, tanggalnya 30 Juli 2026. Sementara jam digital di studio kami menunjukkan pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 24 pendengar, jadi jelang pergantian hari, kami akan menemani kesunyian malam Anda dengan untaian lagu. Dan harapan kami ini bisa menjadi teman paling baik. Malam bukan sekedar akhir dari sebuah hari. Malam adalah jeda yang bijak, tempat kita mengevaluasi lelah dan merajut kembali harapan untuk esok hari.

0: Belajar Bahasa Jember, edisi Beh.
1: Beh, sejak kamu sudah tak kasih tahu. Kalau mau makan tuh ya ambil sudah nasinya di Magic Jar.
0: Beh dalam bahasa Jemberan memiliki arti yang mirip dengan eh dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai seruan atau panggilan untuk menarik perhatian seseorang, atau juga bisa digunakan sebagai ekspresi keheranan dan keterkejutan.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Anda yang hening malam ini, kami ajak Anda menengok sejenak saja lembaran kalender sejarah pendengar. Tanggal 30 Juli bukanlah hari yang biasa dalam catatan peradaban manusia. Tepat pada tanggal ini, berabad-abad yang lalu, tepatnya di tahun 762, Khalifah Al-Mansur ini mendirikan kota Baghdad, sebuah kota yang akhirnya menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga semacam mercusuar peradaban dunia yang kita kenal hingga hari ini. Ada pesan bijak yang tertinggal di sana, pendengar. Sebuah peradaban besar tidak dibangun dalam semalam dan tidak pula lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari visi yang kuat, ketekunan, dan keberanian untuk memulai di tengah ketidakpastian. Mungkin sama seperti Anda malam ini yang sedang terjaga, atau Anda yang mungkin sedang merintis usaha di sudut-sudut jalan, kemudian Anda yang sedang menjaga keamanan lingkungan, atau apapun yang Anda kerjakan malam ini, yang baik-baik tentu ya. Setiap tetes keringat malam ini adalah batu bata yang sedang Anda susun untuk membangun masa depan keluarga dan peradaban kecil Anda.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

pendengar setia RRI Jember program 1 dimanapun Anda berada, jangan khawatir, saya masih belum pergi. Masih kurang lebih 20 menit lagi lah kebersamaan kita. Pendengar, saya baru buka kalender dan baru sadar bahwa ternyata saat ini, hari ini 30 Juli itu juga ada peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Ini diperingati setiap tahun. Apakah sama dengan peringatan Hari Pramuka Nasional? Beda ya. Kalau ini Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kami lansir dari beberapa sumber termasuk dari Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini diperingati untuk mengenang momen ketika seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan untuk menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Itu terjadi di Istora Senayan 30 Juli 1961, pendengar. Jadi ini beda dengan Hari Pramuka Nasional. Itu kita peringati setiap bulan Agustus tanggal 14. Kemudian ada peringatan yang lain juga yang menarik ini, yaitu Hari Persahabatan Internasional. Jadi pada skala global masyarakat dunia, hari ini 30 Juli itu memperingati Hari Persahabatan Internasional. Sebuah peringatan yang dicanangkan dengan gagasan bahwa persahabatan antara masyarakat, negara, budaya, dan individu ini dapat menginspirasi upaya-upaya perdamaian dan bisa membangun jembatan antar bangsa, antar komunitas. Dan resolusi ini menekankan pada pelibatan kaum muda. Catat, kaum muda sebagai pemimpin masa depan dalam kegiatan masyarakat dunia yang di dalamnya mencakup budaya yang berbeda, kemudian mempromosikan pemahaman internasional tentang penghormatan terhadap keragaman. Ini beberapa catatan, semoga bermanfaat untuk Anda. Karena sudah semakin malam, saya yakin di jam-jam seperti saat ini ada banyak yang sedang berjuang, berjuang melawan kantuk. Terutama untuk Anda yang sedang bekerja. Kemudian pada jam-jam seperti saat ini kantuknya sudah menyerang luar biasa. Mau tidur, kerjaan belum selesai. Mungkin ada yang begitu ya. Bicara tentang perjuangan di menit-menit saat ini, segmen khusus ini kami dedikasikan untuk Anda para pekerja malam dimanapun, para pengemudi logistik yang mungkin ada yang sedang membelah jalur Gunung Gumitir. Oh, halo, selamat malam, setia menyimak RRI Jember ya. Kemudian para perawat yang lagi jaga di ruang-ruang rumah sakit, petugas keamanan, sampai juga para pedagang, pedagang pasar yang bersiap mulai dari jam sekarang untuk menyambut fajar. Jika dunia seringkali memuji orang-orang atau mereka-mereka yang bersinar di bawah terik matahari, maka malam ini biarkan kami mengapresiasi Anda yang tetap berpendar dalam gelap. Kalau Baghdad menjadi pusat peradaban karena malam-malam yang dihidupkan oleh para pemikir dan pekerja kerasnya, maka sejatinya seperti itu juga daerah kita, terutama yang tinggal di kawasan Tapal Kuda. Yakinlah bahwa Tapal Kuda tetap hidup, aman, dan bergerak karena ada jemari dan langkah kaki Anda yang menolak untuk menyerah. Menyerah pada kondisi, menyerah pada kantuk. Anda adalah pahlawan sunyi yang sesungguhnya, yakinlah itu. Oke, mendengar, karena malam sudah semakin larut, udara dingin kawasan Jember dan sekitarnya juga mungkin semakin menusuk ya. Semoga malam ini menjadi malam yang istimewa bagi Anda yang memang harus beristirahat, tak kuat lagi menahan kantuk, selamat melepas penat.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

0: ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah untuk hamba-Mu ini.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Beberapa saat lagi kami akan segera undur diri dari udara, tapi jangan khawatir, insya Allah esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Akhirnya dari Gerahasia Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Programa 1. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6, dan 95,8 MHz. Edisi Jumat 31 Juli 2026. Dari Kedah Siar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi tiba bukan tanpa sebuah tanda bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan selanjutnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita punya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat berkarya.

Pro1 RRI Jemur, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan menemani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi Perjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur bersama Pro1 Kediri, dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam Buletin Pagi. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan informasi perakiran cuaca bersama rekan-rekan BMKG Banyuwangi kami sajikan dalam Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran relay berita Pro3 bersama Pro3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti talk show Dialog Jember Menyapa. Untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan. Dan dilanjutkan dengan Halo RRI tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Pendengar Pro1, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pendengar Pro 1, kami akan sambungkan Anda bersama Pro 1 Kediri untuk Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Selamat mengikuti.
5: Ini Berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur yang juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, RRI Jember, Sumenep, Sampang, dan juga Tuban. Dan nanti juga kita undang untuk pendengar ya Ustadz ya, bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi melalui Pro 1 RRI Kediri 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Namun sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz Arwani, monggo disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya ataupun juga pengantarnya sesuai dengan tema kita pagi ini. Silakan Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya para pendengar setia Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur yang didapatkan oleh RRI Kediri, RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, RRI Sumenep, Sampang, dan Tuban. Semoga kita semua selalu diberi pertolongan Subhanahu wa taala, dirahmati anaknya, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan fungsi utama kita sebagai hambanya di kehidupan yang fana ini. Langsung saja, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu belajar istiqomah dari bulan Safar. Para pendengar setia, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Safar menurut orang Arab itu seperti bulan Muharram versi orang Jawa. Kalau kita orang Jawa itu di beberapa daerah mayoritasnya memiliki keyakinan bahwasanya di bulan Suro itu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukaria seperti walimah, pesta-pesta, dan lain sebagainya. Sama seperti hal itu, Safar menurut tradisi orang jahiliyah kuno itu mempunyai mitos yang sama, yaitu bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan madorot, bala, musibah, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana kita nanti bisa melaksanakan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang dapat kita laksanakan di bulan Safar, apakah ada tuntunan khusus di bulan Safar, maka nanti kita beri sejenak beberapa referensi yang bisa saya utarakan, bisa saya sampaikan. yang terkait dengan bulan Safar, yaitu bahwasannya bulan Safar merupakan bulan yang kedua dari sanah Hijriyah, tahun Hijriyah. Jadi kalau dulu itu kan tahun tidak ada urutannya seperti sekarang 1448 Hijriah gitu kan. Dulu sebelum Islam datang, bahkan sebelum ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Tetapi itu semua disepakati bahwasanya bulan Safar itu urutannya adalah urutan bulan kedua dari bulan Hijriah. Safar secara bahasa itu mempunyai dua, ya, bukan Safar buat, bukan pakai sin, ya, pakai sot. Nah, dalam satu kitab Lisanul Arab disebutkan bahwasanya Safar itu bermakna sifir, maknanya kosong, atau bisa ofroh yang bermakna kuning. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ketika di bulan Safar itu orang-orang Arab jahiliya zaman dulu itu mengosongkan rumah mereka, mereka bepergian jauh, sejauh-jauhnya, sehingga rumah mereka itu kosong selama satu bulan. Oleh karena itu dinamakan dengan namanya bulan Safar. Atau bisa bermakna sufrah, kuning. Dalam satu versi yang lain mengatakan bahwasanya di bulan itu, di bulan Safar, di Arab sana itu tumbuhan itu berwarna kekuning-kuningan, artinya tidak subur. Nah, kalau sekarang itu paceklik, banyak hamanya dan sebagainya. Dalam versi yang lain, Imam Nawawi dalam syarahnya Imam Muslim, syarah Sahih Muslim mengatakan bahwasanya dulu itu orang jahiliyah menamai Safar itu dianggap sebagai sebuah jenis apa, kuman, ya, kalau sekarang itu mungkin ada sejenis hewan di dalam perut manusia yang disebut dengan namanya Safar. Nah, itu kemudian hewan tersebut atau kuman tersebut itu bisa memberikan efek bahaya ketika dia tidak terpenuhi hasratnya, kayak sedang lapar atau gimana, nanti di si pemilik perut nanti itu bisa sampai terbunuh karena dimakan atau terkena efek negatif dari hewan tersebut. Menyikapi hal itu, ada sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal, yaitu dari Imam Bukhari oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tirota wa la ham atau wa la safar wa firu minal majdum kama tafir minal asad. Yang artinya adalah tidak ada penyakit yang bisa menular, tidak ada pertanda-pertanda lewat peburungan atau hewan-hewan melata, dan juga tidak ada bulan Safar itu bisa memberi efek bahaya terhadap siapapun. Walaupun demikian, wa firu minal majdum kama tafir minal asad. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang terkena penyakit belang, maka nanti silakan kalian berlari sesuai seperti kalian ketika belang macan. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat-sangat banyak, bahwasanya apapun hal-hal yang bersifat mitos yang tidak bisa ditemukan secara logika maupun secara nas, maka nanti kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasanya hal-hal tersebut itu mempunyai efek negatif karena potensi dirinya sendiri. Artinya kita urai dari satu persatu kalimatnya. La adwa, bahwasanya tidak ada penyakit itu bisa menular. Artinya bahwa walaupun sekarang

0: bisa makan gratis 7 malam 2 hari. Gitu kan. Nah, itu jadi kita walaupun di tradisi Jawa kan juga sama, kalau ada burung hantu juga ada. Kalau di keluarga saya ini bukan keluarga ya, artinya ya guyon kuen itu kan burung perenjak. Tahu Mbak burung perenjak itu?
1: Kurang tahu Ustaz.
0: Itu kalau di pagi hari ada burung perenjak itu katanya ada akan kedatangan tamu agung gitu kan. Biasanya gitu kan. Eh ternyata tukang bang naik narik hutang ternyata. Gitu. Itu juga dan bulan Safar juga sama. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan bahwasanya dengan adanya mitos semacam itu, bahwasanya di bulan Safar tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat apa nggih kayak sukacita dan macam-macam itu, ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencoba untuk menalarkan masyarakat bahwasanya tidak betul semacam itu. Beliau menggunakan sebuah pernikahan beliau sendiri dengan istri beliau Khadijah, itu beliau nikah di bulan Safar. Itu sebelum beliau jadi seorang nabi. Kemudian setelah beliau jadi nabi, beliau nikahkan putri beliau tercinta Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar. Oleh karena itu Nabi mengajarkan semacam itu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada masyarakat agar kita tidak terlalu terbawa mitos sehingga nanti bisa menggerus akidah kita bahwasanya ada sesuatu yang lain yang mempunyai kekuatan yang dalam tanda kutip sejajar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar dijauhkan dari hal semacam itu. Sekian dari saya, mukadimahnya mungkin.
1: Nah, siap Ustaz Tarwani. Kita juga buka line interaktif Ustaznya di pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korban Nusantara Pulau Jawa Timur dengan tema kajian pagi adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Ya, baik, pendengar, silakan ya untuk Anda bisa bergabung pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Ustaz Amani.
1: Ya,
0: oke, tadi kan disampaikan juga Ustaz bahwa bulan Safar ini banyak orang menyebutnya sebagai bulan kesialan atau bulan bala. Tapi itu ternyata tidak benar ya Ustaz ya?
1: Tidak dalam.
0: Oke, baik, siap. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi di bulan Safar dan tentu ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Atau dari pandangan Ustadz Arwani sendiri, ini kita melihat juga bahwa di dalam bulan Safar ini ada perjalanan dakwah Nabi, kemudian hijrah Nabi, begitu ya. Pelajaran istiqomah apa yang sekiranya paling menonjol dari setiap perjalanan tersebut yang bisa kita terapkan di zaman sekarang, Ustadz?
1: Sebagai seseorang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap dakwah mempunyai rintangan yang berbeda di setiap zamannya gitu kan Mbak.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya pada dasarnya kan tetap bisa kita kategorikan menjadi beberapa hal, yaitu menjadi tantangan dalam segi akidah, tantangan dalam segi syariah dan akhlakul karimah dan macam-macam. Oleh karena itu dengan apa yang setelah saya sampaikan tentang peristiwa akidah, dulu di kajian RRI di tingkat Kediri sini sering saya sampaikan bahwasanya untuk apa namanya dakwah kita di akhir zaman semacam ini sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya Islam itu datang terasa asing dan nanti di akhir zaman Islam juga akan terasing lagi, walaupun makna asingnya beda. Asing yang pertama mungkin tidak dikenal, masih sedikit pemeluknya, tapi asing yang di zaman sekarang itu pemeluknya semakin banyak. Ya, bahkan mungkin dari berbagai macam agama perkembangannya yang paling pesat adalah Islam, tetapi adalah makna pengamalan Islam itu sendiri itu yang perlu kita inspirasi bersama. Artinya bahwasanya dari berbagai macam hal yang perlu kita dakwahkan kepada masyarakat, yang paling pokok adalah misalnya tentang akidah tadi. Akidah yaitu tentang yang saya aturkan tadi bahwasanya la adwa wala tirota dan seterusnya tadi, itu bahwasanya kita harus benar-benar yakin di akhir zaman ini tidak ada satu kemampuan, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membuat perubahan di dunia ini kecuali dengan atas iroda Allah. Itu adalah akidah yang paling pokok. Artinya di akhir zaman ini kita sering maaf saja kalau kita banyak motivator akan iktimat ala nafsi, selalu bergantung pada diri sendiri, pada kemampuan sendiri, tapi dalam satu kondisi banyak kita sudah selalu sering, bahkan kita selalu over terpercaya pada diri kita sendiri tanpa kita sadari bahwasanya masih ada campur tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Sehingga banyak orang yang mengejar cita-cita, mengejar harapan, mengejar cinta, mungkin mbaknya juga di daerah kita kan banyak yang bunuh diri gara-gara putus cinta itu kan, di Batu kemarin itu kan karena itu etikanya itu kurang itu.
0: Ustadz, Safar ini kita bisa menyebutnya sebagai madrasah sabar dan juga tawakal tidak Ustadz? Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita amati dari perjalanan Nabi begitu.
1: Ya, kalau dikatakan sebagai madrasah ya betul, bulan yang untuk kita menguji kesabaran, bulan untuk menguji kita, keyakinan kita ya, agar kita senantiasa terus jaga akidah kita, terutama nanti kita di akhir bulan Safar itu kan ada sebuah ritual yang sebagian dari kita itu dianggap sebagai ritual khusus di bulan Safar, padahal itu tidak ada sunnah, tidak ada tuntunan dari Rasul, itu harus lebih dan ya itu Mbak.
0: Nah, Ustaz tadi yang bergabung sama dengan kami di PA Pro 1 ini, sebentar ya, cek dulu dari 081234727 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mutmainah di Surabaya.
1: Gih.
0: Ustadz izin bertanya, bagaimana cara cara mensinkronkan iman, ilmu, dan amal. Nah, okay. Silakan, Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Pak Dosen bertanya, Bu, ya, mensinkronkan antara iman, ilmu, dan amal. Ya. Yang paling dasar dulu adalah, Ibu, kita harus mempunyai iman dulu. Ya. Iman itu adalah dasar bagi kita untuk satu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Dan iman paling kokoh dalam iman yang semakin kuat, maka kita akan memiliki amal dan ilmu yang cukup selesai dalam keimanan kita. Artinya, mungkin Ibu atau kita semua pernah dengar ada cerita para wali, Yaitu Lepus Tommy, sholatnya 300 rokaat, 400 rokaat, dan mudah ada wali perempuan, Kembiar Dawiyah juga sama, beliau punya suami, kalau tiap malam, mas butuh saya apa enggak, kalau mau butuh ya monggo, kalau enggak ya saya sholat, itu kan, itu kan seorang istri yang soleha, gitu kan. Kemudian ada cucu Nabi Ali Zainal Abidin yang sholatnya satu malam 1000 rokaat. Kalau kita saja mikir jumlah rokaatnya saja sudah capek dulu. Ya kan, kalau kita traweh 20 rokaat saja sudah hampir stroke kayak itu. Karena kenapa? Karena keimanan kita yang tidak selaras dengan ilmu dan amal kita. Tidak bisa terkembali balik. Jadi nanti kalau saya mengatakan kalau iman kita nanti kuat, jangankan sholat 1000 macam-macam, apapun hal yang dianjurkan oleh syariat, kita pasti akan bisa mengamalkannya.
0: Siap. Kita bergeser ke WA yang sudah bergabung. Ada penelpon Bu Utri di Merauke. Bu Utri, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Silakan, Putri. Temanya tentang ini ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Silakan, Bu.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu di Maros.
2: Iya. Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini masalah bulan Safar ya. Menikah dalam di bulan Safar. Apa arti bulan Safar pernikahan pandangan Islam dan Al-Qur'an? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Utri di Merauke pagi-pagi sudah mendengarkan siaran kita pagi. Silakan Ustadz jawab.
1: Kan tadi sudah saya jelaskan di mukadimah tadi bahwasanya nikah di bulan Safar itu pernah dilaksanakan oleh Nabi saat beliau nikah dengan Ibu Khadijah. Beliau Nabi juga menikahkan putri beliau Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kan dari situ bisa dipahami bahwasanya nanti ya, secara kaidah fikih nanti itu nikah di bulan Safar itu nanti bisa berstatus sunnah atau tidak, nanti bisa kita kali di hukum fikih. Yang jelas itu menandakan bahwasannya pernikahan di bulan Safar itu boleh, dan Nabi itu sengaja mematahkan mitos-mitos negatif tentang bulan Safar dengan mengadakan pernikahan putri beliau di bulan Safar. Dan sudah saya bilang tadi nggih bahwasannya
0: nggak apa-apa ya Ustaz, aman.
1: Kalau untuk lebih yang sepengetahuan saya Mbak ya, nikah yang bahkan di bulan Sawal, yang bulan Sawal. Nikah yang kurang bagus itu yang dekat di bulan Ramadan. Karena makin dekat dengan Ramadan kurang bagus, karena nanti khawatir terjadi pelanggaran bulan Ramadan di siang hari itu. Karena
0: bahaya ya Ustaz ya. Baik, yang sudah chat di WA kita, Ustaz, ada dari Pak dari Burukaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rukaya, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Ustaz, ada amalan ringan apa yang bisa kita kerjakan agar kita bisa menjaga istiqomah sholat, tilawah, sedekah sepanjang tahun? Silakan Ustaz.
1: Kalau pertanyaannya amalan apa itu kan, sekali lagi saya bilang, saya titik beratkan ada pada itikad kita Bu, ada pada itikad keyakinan kita. Kalau disinkronkan kita pengen istiqomah setiap tahun sholatnya, tilawahnya, sedekah kita itu kan saling berhubungan. Jadi berhubungannya kalau kita sholat gitu kan, kalau kita sholat jamaah gitu, di tataran fikih itu ada fadilah-fadilah khusus. Kita harus memahami sholat berjamaah itu mempunyai fadilah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa melaksanakannya dalam durasi waktu tertentu, ada 40 hari, ada 40 hari tanpa putus sholat jamaah, kemudian lagi 40 hari tanpa putus kita sholat di belakangnya imam saat takbiratul ihramnya imam dan macam-macam. Di situ ada satu keterangan bahwasanya kalau kita tertinggal sholat jamaah yang sudah menjadi ritual kita, maka nanti kita itu dianjurkan ya, untuk bersedekah sebagai ya, mungkin kayak nomboin ya, kayak nambeli gitu, nambeli jadi tali berata yang mungkin cepat bolong. Jadi ada sebuah kisah di kitab Risalatul Jamaah susunan Syaikh Yasin Petuk itu, ada sebuah kisah di situ. Misalnya ada seorang ulama yang suatu saat panen raya, beliaunya itu panen, kemudian beliau saking senengnya tertinggal saat jamaah ashar, karena saking merasa menyesal akhirnya sawah bahkan beliau itu tertinggal sholat jamaah diwakafkan. Mungkin bisa kita contoh nanti.
0: Baik, siap Ustadz, kita jeda sejenak. Ustadznya mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya, dan juga untuk Anda berikan silakan Anda juga bisa bergabung kembali bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korban Utara 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung di WA Pusat 0812 3460 0289 atau 0857 2535 25.

0: tadi akhirnya kendor Ustadz. Nah, apa yang bisa kita lakukan Ustadz untuk tetap berada di jalan istiqomah tersebut? Mungkin dari Ustadz ketika ketika membina jemaah ini bisa melihat apa namanya ya Ustadz ya, pengalaman-pengalaman dari Ustadz sendiri.
1: Terima kasih Mbak. Paling penting itu adalah istiqomah, Bang. Kalau kita ingin benar-benar istiqomah secara istiqomah, tastaqim kama umir, kita diperintahkan istiqomah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan fastaqim kama syi'ta, istiqomahlah sak karepmu kan, bukan
0: samping ini.
1: Samping ini. Yang paling penting nggih, sepengetahuan saya satu nggih, tentu saja guru Mbak ya. Guru yang membimbing kita itu pasti punya pengaruh yang luar biasa. Soalnya kalau kita punya seorang guru yang memang sudah teruji dengan keistiqomahan kita dan keistiqomahan beliau dalam hal apa pun yang kita contoh, maka nanti kita pasti akan punya sedikit banyak pasti kita akan tertular keistiqomahan beliau. Gitu kan? Nah, itu yang paling pokok. Jadi mempunyai guru, terutama dalam guru spiritual kan, kalau kita ranah ibadah itu kan kita ranahnya ke guru spiritual, kalau di pondok pesantren namanya mursyid dan macam-macam itu, maka nanti kita harus benar-benar mampu untuk menemukan guru semacam itu, walaupun tidak pada ranah mursyid yang kamil, mursyid yang sempurna, tidak sampai selevel itu nggak masalah. Itu yang paling pokok gitu Mbak. Jadi kalau kita sering berinteraksi atau kita sering sowan dengan salah satu kiai ulama yang sudah teruji dengan keistiqomahan beliau, pasti kita nanti sedikit banyak akan tertular dan kita akan termotivasi. Bahkan ya, Mbak, bisa saya sampaikan sedikit ya, dalam dunia kemursyidan, dalam dunia ketoriko itu mungkin bisa saya ambilkan salah satu contoh ya. Nah, seorang mursyid itu membawai ribuan jamaahnya gitu kan, ribuan jamaah. Setiap jamaah itu dibebani oleh zikir dengan jumlah sekian gitu kan. Itu kalau mursyid yang benar-benar kamil itu nanti tahu Mbak, per individualnya jamaahnya itu si A ini kurang sedemikian jumlahnya, ini si B sudah betul, ini si B kebanyakan, namanya itu benar-benar tahu. Jadi di luar nalar, walaupun beliaunya tidak pakai CCTV,
0: sudah paham ya.
1: Semacam itu nih. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kita ingin suatu macam itu ya, itu kita nanti bisa menaikkan level kita dengan sowan ke kiai-kiai. Dan harus ingat sekali lagi, biasanya bahasanya itu jangan ganti kiai, jangan ganti guru, nambah. Gitu loh. Guru yang sudah kita jadikan panutan sejak kita kecil itu tetap kita jadikan sebagai seorang guru. Baik. Kita nambah guru lagi.
0: Baik, siap. Ada yang bergabung kembali Ustadz dari 0856 0620 sekian, kita terima dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullah.
0: Dengan Pak siapa, di mana?
2: Dengan Pak Diman di Surabaya.
0: Oh, Pak Diman di Surabaya. Pak Diman, silakan Pak.
2: Iya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah kita bisa bersuara lagi di udara, menimba ilmu ya.
1: Amin.
2: Istiqomah itu kan lebih berat dari haromah. Setiap manusia itu pasti istiqomah ya. Mungkin diberi amalan seorang kiai menjalankan sholat subuh berjamaah, satu hari sholat isya berjamaah. 40 hari. Dan pada di tengah-tengah perjalanan mungkin ada utur subuhnya nggak bisa jamaah karena ketiduran. Sholat isyanya tidak bisa berjamaah karena dalam perjalanan. Jadi tidak bisa istiqomah selama 40 hari itu. Kalau amalan istiqomah yang bukan kayak karena tidak ada utur dan istiqomah, tidak berurutan kembali. Kalau putus di tengah perjalanan, apakah kita harus mengulang dari awal lagi, Ustaz?
0: Itu saja pertanyaannya.
2: Apakah kita harus mengulangi dari awal lagi? Misalnya dapat 10, 20, ada utur, ada

0: di sini itu dulu. Padahal yang dicari cuma 40 harinya, tapi beliau butuh waktu 2 tahun untuk bisa memutuskan amalan dari gurunya itu. Jadi sama, tadi sudah 35 hari gitu kan, tinggal 5 hari lagi.
1: Nanggung.
0: Ternyata pas sholat duhur, karena tuh akhirnya kejede, war mandi, ngulang dari awal gitu terus. Dan itu memang yang saya mbak, iya, memang rasa berat. Tapi sekali lagi nanti kalau kita itu benar-benar bisa melampaui sukses dalam hal itu, rasanya itu manisnya itu melebihi coklat, melebihi madu itu, betul itu nanti kalau kita bisa. Nah, terkait tentang 40 hari sholat jamaah subuh dan isya' tadi itu, nggih, itu saya punya buku karya saya sendiri tahun 2017 itu, insyaallah itu di situ ada keterangan yang ada hadisnya memang bahwasanya barang siapa yang bisa istiqomah sholat subuh dan isya' 40 berturut-turut, 40 subuh, 40 isya' tanpa terputus, itu nanti diberi dua anugerah, yaitu baro'atan minar, baro'atan minar ini terbebas dari api neraka dan menjadi sifat munafik. Itu salah satu fadilah kalau kita mengamalkan sholat jamaah subuh dan isya'. Jadi buku itu juga saya terangkan kalau kita di antara sholat lima waktu itu belum bisa istiqomah seluruhnya, mana yang harus kita dahulukan dulu? Yang paling banyak kan maghrib, di mana-mana itu ya kan.

0: din kan, yeah. Seorang yang memang tidak bisa sempurna dalam segi keagamaannya karena memang terputus macam itu. Jadi kalau secara amalnya semacam itu, nggih, kalau dari kiai-kiai yang saya menimba ilmu kepada beliau di daun, kalau memang seorang wanita yang nggih di bahasanya dimakfu, diberi dispensasi lah kalau memang ada perubahan itu nggih.
1: Baik, tadi disampaikan juga pertanyaan berkaitan dengan fadilah, Ustaz.
0: Oke, tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Jadi kalau fadilahnya sholat subuh dan isya berjamaah 40 hari itu adalah mempunyai dua anugerah, yaitu satu terbebas dari api neraka, oh, iya. Dua terbebas dari sifat munafik tadi itu. Itu secara khusus memang ada penyebutan sholat subuh dan isya. Nih, kalau sholat subuh itu kalau saya hitung itu sholat subuh yang paling dianjurkan untuk sholat jamaah itu sholat subuh, terutama sholat subuh di hari pagi tadi itu.
1: Baik, siap. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi di kita pagi ini dari 0812-8686 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana supaya kita bisa dan istiqomah di atas tauhid dan

Roy, ya Roy gitu kan. Nah, dan saya membaca di salah satu buku Fatawi Al-Kubur kalau nggak salah itu nggih. Itu disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan orang banyak orang yang orang Islam maksudnya, banyak orang Islam, orang Muslim itu terjabut imannya itu saat kondisi kita telah wafat. Gitu, gitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya banyak yang tidak sadar bahwasanya orang ini meninggal dalam kondisi tidak membawa iman, tetapi ternyata setelah itu nyun sewu gitu, ditahlili, kemudian dibacakan yasin dan macam-macam, padahal dianya tidak membawa iman dan kita tidak usah suudzon lah. Yeah. Artinya itu untuk kita sendiri, untuk kita sendiri, artinya gimana sih dan apa penyebabnya kok orang-orang itu, orang-orang muslim itu kok imannya terjabut di akhir hayatnya, padahal itu nopo klaim atau pengakuan kita muslim dan tidak Islam dan tidak itu ada pada akhir hayat. Bukan ada pada saat kita saat itu saat ini. Jadi muslim dan tidaknya kita umat Islam itu adalah saat kita wafat itu. Nah, dalam satu kondisi maaf saja banyak orang yang non muslim kemudian setelah belum wafat

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, Bondowoso ditetapkan sebagai Desa Budaya. Sebanyak 2.551 pelamar memperebutkan 1.224 lowongan pekerjaan pada Job Market Fair Bondowoso 2026. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita warga Desa Wotgali, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku. Komitmen pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya sebagai identitas daerah diwujudkan dengan penetapan Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, Bondowoso sebagai Desa Budaya. Dengan tradisi pojien yang telah diwariskan secara turun-temurun, Desa Karanganyar menjadi salah satu desa budaya kebanggaan masyarakat Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi mencanangkan Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang sebagai Desa Budaya dalam sebuah kegiatan yang mengusung tema Pocien. Pencanangan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan, pencanangan Desa Budaya bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya sebagai identitas daerah. Menurutnya, tradisi pocien tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Karanganyar, tetapi juga merupakan aset budaya Kabupaten Bondowoso yang harus terus dijaga keberadaannya. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, Bupati Bondowoso mengingatkan agar budaya lokal tidak hanya menjadi cerita masa lalu, budaya harus terus dipraktikkan, dipelajari generasi muda, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri.
2: Diwariskan, dikembangkan, dan juga bisa mendukung pariwisata. Jadi bukan hanya sekedar kebudayaan saja, tapi bisa menjadi aset kita yang ditampilkan dan dinikmati lebih luas oleh masyarakat luar, bahkan masyarakat mancanegara. Dan kita juga akan mengusulkan pocien ini kembali menjadi warisan tak benda Indonesia. Sekarang sudah proses, mohon doanya moga-moga ini bisa memperkaya hazanah kebudayaan kita di Bondowoso.
1: Yang menambahkan, Pemkab Bondowoso berkomitmen menjadikan Desa Budaya sebagai pusat pembelajaran budaya, ruang kreativitas masyarakat, sekaligus penggerak ekonomi melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya, pemberdayaan UMKM, dan penguatan identitas lokal. Bupati berharap pencanangan Desa Karanganyar menjadi awal lahirnya berbagai inovasi pelestarian budaya, mulai dari regenerasi pelaku budaya, dokumentasi, penelitian, hingga promosi yang lebih luas agar tradisi pocien semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Ribuan pencari kerja, pencaker memadati Job Market Fair yang digelar di UPT Balai Latihan Kerja BLK Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Kamis 30 Juli 2026. Sebanyak 2.551 pelamar tersebut memperebutkan 1.224 lowongan pekerjaan yang disediakan oleh 40 perusahaan dari Bondowoso maupun kabupaten tetangga. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, DPM, PTSP dan Naker Bondowoso, Hari Cahyono mengatakan, seluruh peserta telah mendaftar lebih dulu melalui aplikasi Kerja Berkah. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah melakukan pemetaan kompetensi sekaligus penyaringan awal terhadap para pencari kerja. Selain membuka akses lapangan kerja, Pemkab Bondowoso juga terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai pelatihan keterampilan. Saat ini tersedia 10 program pelatihan diantaranya budidaya sayuran hidroponik, barista, administrasi perkantoran, desain grafis, menjahit pakaian, hingga teknisi servis sepeda motor. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Bondowoso pada 2025 berhasil ditekan hingga mencapai 2,55%. Meski menunjukkan tren positif, pemerintah daerah mencatat masih ada sekitar 12.500 warga yang membutuhkan pekerjaan. Menurut Hamid, mayoritas pencari kerja di Bondowoso merupakan lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, hingga perguruan tinggi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas kesempatan kerja melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Ia menegaskan penurunan angka pengangguran bukan menjadi alasan untuk menghentikan berbagai upaya penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, Pemkab Bondowoso akan terus mendorong masuknya investasi sebagai salah satu strategi memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi menerapkan sistem layanan buka tutup untuk penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk karena cuaca yang mudah berubah. General Manager ASDP Cabang Ketapang Arif Eko Kurniansyah mengatakan, kondisi cuaca di perairan Selat Bali masih berfluktuasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi operasional penyeberangan. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko untuk memastikan setiap layanan berlangsung sesuai standar keselamatan. Karena operasional penyeberangan hingga kini masih sangat bergantung pada perkembangan cuaca maritim. Saat ini kondisi antrean kendaraan di sisi Ketapang masih relatif terkendali. Buffer zone di kawasan Bulusan mulai terisi sehingga kepadatan terlihat di akses menuju pelabuhan, namun belum terjadi antrean panjang di dalam kawasan pelabuhan. Warga dusun Melaman, Desa Wot Galih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di pinggir aliran sungai Terusan Bondoyudo, Cemara Udang, Kamis 30 Juli 2026, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto, menyatakan bayi tersebut diperkirakan baru lahir dan dalam kondisi meninggal dunia saat pertama kali ditemukan. Berdasarkan informasi di lapangan, penemuan bermula saat seorang warga bernama GM yang berprofesi sebagai pencari rongsokan melintas di sekitar tepi sungai untuk mencari barang bekas. Saat itulah GM melihat sesosok bayi tergeletak di pinggir aliran sungai. Hingga berita ini ditulis, identitas orang tua bayi belum diketahui. Pihak kepolisian dari Polsek Yosowilangun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan jenazah bayi untuk proses lebih lanjut. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Komitmen Banyuwangi membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan kembali mendapat dukungan internasional. Lembaga Clean Rivers dari Uni Emirat Arab atau UEA meninjau progres pembangunan tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle TPS 3R Kertosari yang menjadi bagian dari program Banyuwangi Hijau. Rombongan dipimpin Direktur Clean Rivers Rainer van der Lely bersama pejabat senior Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan UEA Ahla Abdul Musen serta sejumlah mitra yang terlibat dalam pengembangan program tersebut. TPS 3R Kertosari dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan kapasitas pengolahan sekitar 50 ton sampah per hari. Fasilitas yang mulai dibangun awal Juli 2026 itu ditargetkan rampung dalam 10 bulan dan akan melayani pengelolaan sampah di Kecamatan Banyuwangi serta wilayah sekitarnya. Bidang Laboratorium Forensik Bitlab 4 Polda Jatim menggelar coaching klinik dan supervisi penerapan Scientific Crime Investigation atau SCI di Polres Situbondo. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan coaching klinik Bitlab 4 pada Polda Jatim dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengungkap tindak pidana. Coaching klinik merupakan kesempatan yang sangat baik bagi personel untuk meningkatkan kompetensi penyidikan berbasis pembuktian ilmiah. Materi yang diperoleh peserta yakni tentang penerapan Scientific Crime Investigation, pemeriksaan narkotika dan bahan berbahaya, balistik dan metalurgi forensik, fisika serta komputer forensik kimia dan biologi forensik, hingga penanganan dokumen dan uang palsu. Gedung Nusantara Jember menjadi saksi keindahan guratan-guratan tinta kaligrafi dan ekspresi dalamnya rasa indah yang ditorehkan dalam sebuah kanvas. Sebanyak 90 lukisan tidak hanya dipamerkan sebagai keindahan dalam sebuah bingkai, Namun keindahannya diharapkan mampu mengajak masyarakat lebih menghargai karya seni. Berikut liputan reporter RRI Jember Gia Debora yang kami rangkum dalam sebuah paket news feature dengan judul Menyulam Makna Lewat Warna dan Huruf. Selamat mengikuti.

0: Puluhan karya seni menghiasi Gedung Nusantara Jember, Jawa Timur dalam sebuah pameran lukisan yang menghadirkan beragam tema, mulai dari kaligrafi hingga karya-karya bernuansa sosial dan budaya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh GP Ansor Kencong ini tidak hanya menjadi ajang memamerkan karya seni, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai dunia seni rupa.
1: Nama saya Asli Susmiadi. Terus di dalam lukisan nama SHOZ. Saya di sini selaku pelaksana atau pelukis. Dan ini yang mengadakannya adalah GP Ansor Kencong. GP Ansor Kencong mengajak kolaborasi kita bersama dua pelukis ya, saya sama dia Jimmy Mula, untuk mengadakan pameran lukisan yang didukung oleh GP Ansor Kencong.
0: Ada berapa lukisan Pak yang dipamerkan?
1: Kurang lebih ada 90 lukisan. Dari lukisan kaligrafi dan lukisan seperti ini.
0: Dia, tujuan diadakan pameran ini apa Pak?
1: Tujuannya ada semata-mata untuk mengenalkan masyarakat Kabupaten Jember bahwa di sini ada pameran lukisan dan kaligrafi. Dan kemarin juga diadakan lomba lukis juga tingkat sejauh Bali. Sebetulnya pesertanya kurang lebih ada 90-an, kurang lebih 90-an peserta, mulai dari Jogja, Sleman, Surabaya, Banyuwangi, dan dari Bali. Bahkan ada dari Sumatera Barat dan Kalimantan Barat.
0: Iya, ini apakah kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan atau sudah pernah tapi di lain tempat barangkali Pak?
1: Kalau dulu waktu saya di pariwisata, kalau saya pernah di pariwisata ya, saya pernah mengadakan lomba desain mural tingkat nasional di Batu. Terus pernah mengadakan OTS, Lukis Live di Pantai Payangan, sejauh Bali juga. Terus mengadakan live juga melukis dengan Koperjati, Komunitas Berupa Jawa Timur. Jadi sering saya adakan, bahkan kita pernah mengadakan Pasar Seni Lukis Indonesia tahun 2017 di Warung Rumpang Ajung. Itu yang diikuti seratus lukis Indonesia.
0: Ya, harapannya dengan adanya pameran lukisan dan kaligrafi ini apa Pak?
1: Ya menurut saya itu mengenalkan masyarakat, khususnya di masyarakat Jember, supaya istilahnya menghargai seni. Karena hidup tanpa seni juga terasa apa.
0: Iya Pak, judul lukisannya temanya apa ini Pak?
1: Bangkit ini ya. Ini saya melukis ini pasca pandemi COVID-19. Ini kan ada masker yang dibakar ini. Masker yang dibakar, jadi menunjukkan bahwa kita sudah bebas dari pandemi COVID-19. Jadi ini ada ayam berkokok sebelum ada ayam COVID. Jadi menunjukkan bahwa kita diajak bangkit. Dan matahari ini terbit dari di Taman Gapuro Mojopahit.
0: Dedikasi Susmiadi terhadap dunia seni telah berlangsung lama. Saat dirinya masih bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, dirinya menyatakan aktif menggagas berbagai kegiatan seni. Mulai dari lomba desain mural tingkat nasional, lomba melukis langsung di Pantai Payangan, hingga Pasar Seni Lukis Indonesia pada tahun 2017 di Warung Kembang Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang melibatkan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia. Apa yang melatar belakangi Bapak membuat lukisan dari bulu ayam?
1: Kita mencoba untuk menggunakan barang yang tidak
0: ini dari ayam?
1: Ayam kampung.
0: Kampung, oke. Okay. Pameran ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, serta penyampaian pesan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi memulai proses disipliner terhadap Federasi Sepak Bola Argentina beserta sejumlah pemain tim nasionalnya. Langkah tersebut diambil setelah muncul berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Salah satu insiden yang menjadi perhatian FIFA terjadi usai kemenangan Argentina atas Inggris pada babak semifinal di Atlanta. Sejumlah pemain tim Tango terlihat mengangkat spanduk bertuliskan Kepulauan Falkland milik Argentina yang dinilai terkait isu politik. FIFA menegaskan kompetisi sepak bola tidak boleh digunakan sebagai sarana menyampaikan pesan politik maupun isu di luar olahraga. Organisasi tersebut menyebut tindakan itu berpotensi melanggar kode disiplin FIFA dan kasus serupa pernah melibatkan Argentina pada 2014. AFA dijatuhi denda sebesar 20.000 pound sterling setelah membentangkan spanduk serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama rekan operator Rifki BP serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prosatu, apa kabar? Di lembar terakhir ya, perjumpaan kita bulan Juli 2026, karena tepat di tanggal 31, besok kita sudah menyambut bulan kemerdekaan, tepatnya bulan Agustus. Pagi hari ini, kita disambut dengan cuaca yang berkabut, pendengar Prosatu. Bagaimana untuk kondisi cuaca sepanjang hari, nanti kita bakal cari tahu bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Dan senang sekali saya, Haryo Kukuh, bisa kembali hadir temani perjumpaan pagi ini, tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah ngerasa nggak makan soto atau pecel tanpa kerupuk itu rasanya kurang lengkap? Ternyata kebiasaan makan kerupuk ini sudah ada sejak ratusan tahun loh. Secara historis, istilah kerupuk tercatat dalam beberapa naskah Jawa kuno. Salah satunya disebut dalam Kakawin Ramayana versi Jawa kuno yang disalin sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Selain itu, kata serupa juga muncul dalam teks sastra Jawa pertengahan seperti Serat Centini yang disusun pada awal abad ke-19 yang menggambarkan kebiasaan makan masyarakat Jawa lengkap dengan lauk dan makanan pendamping. Pada masa itu, kerupuk dibuat dari bahan berpati seperti sagu atau tepung beras. Adonan dikukus, diiris tipis, lalu dijemur sebelum digoreng. Saat terkena minyak panas, kandungan air di dalamnya berubah menjadi uap dan membuat kerupuk mengembang. Artinya, tradisi makan kerupuk bukanlah tren baru. Dari naskah kuno sampai dengan meja makan hari ini, kerupuk sudah jadi bagian dari budaya kuliner Nusantara.

Pendengar, belakangan ini masih kerap muncul kasus masyarakat yang meluapkan emosi dengan menghakimi terduga pelaku kejahatan di tempat kejadian. Padahal tindakan tersebut justru dapat berujung pada persoalan hukum baru. Menanggapi hal itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Vina Rosalina mengingatkan bahwasanya masyarakat tidak boleh melakukan main hakim sendiri terhadap terduga pelaku tindak pidana. Warga memang diperbolehkan menangkap pelaku yang tertangkap tangan, tetapi kewenangannya hanya sebatas mengamankan dan segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwasanya tindakan pengeroyokan atau kekerasan terhadap terduga pelaku bisa menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya karena bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah atau presumption of innocence dan proses hukum yang adil, due process of law. Oleh karena itu, setiap dugaan tindak pidana sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum agar keadilan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan korban baru.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Mengenal budaya unik Indonesia. Tamu pawonan di suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di

Untuk Anda para pecinta perjalanan kereta api, ada kabar menggembirakan, yang mana PT KAI resmi memperkenalkan Nusantara Explorer, kereta wisata premium karya Balai Yasa Surabaya Gubeng yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman perjalanan mewah sekaligus mendukung pariwisata Indonesia. Kereta ini mengusung konsep luxury sleeper train dengan perpaduan kabin tidur privat, restoran eksklusif, lounge, serta interior bernuansa budaya Nusantara yang terinspirasi dari wayang kulit, batik lasem, sekar jagat hingga motif Bali. Saat ini Nusantara Explorer masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan setelah dua rangkaian berhasil menjalani uji statis dan uji dinamis. Vice President Corporate Communication KAI Ane Purba menjelaskan kereta ini diharapkan tidak hanya menjadi moda transportasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia dan mampu menjadi daya tarik baru bagi sektor pariwisata nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah